Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

Masih barengan sama Dispada, teman Pro 2. Teman Pro 2 tuh lagi suka banget sama Olivia Rodrigo ya. Dan sekarang tuh kan dia baru aja ngerilis album, apa itu album Patah Hati ya sebenarnya. Tapi album itu bagus-bagus banget, semua lagunya tuh booming semua dan emang bagus banget lagunya. Ada nih yang aku suka selain yang One Night I Was Bored in Bed sama yang Baby Boy, Honey Bee, Gotta Love the Way You Look at Me. Itu enak banget, yang judulnya Honey Bee. I love her song so much, period. And of course I love her too as a person and as a musician, karena dia tuh benar-benar kayak luar biasa banget. Karena Olivia Rodrigo itu siap menggelar festival amal perdana. Nama festivalnya itu Daisy Chain Fields. Jadi ini menggandeng Chaperone sampai Stevie Nicks. Keren banget ya. Jadi gak lama nih setelah dia merilis album ketiganya yang judulnya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, jadi dia kembali membuat gebrakan baru ya dengan mengumumkan festival musik perdanya dia yang berjudul tadi Daisy Chain Fields. Jadi festival ini akan digelar pada tanggal 29 Agustus nanti di Irvine, California, dan menghadirkan jajaran musisi perempuan lintas generasi. But go girl, girl power, period gitu. Dan di medsos Olivia tuh udah ngepost juga, udah bilang juga kalau dia tuh udah benar-benar dreaming to make this event gitu loh, selama bertahun-tahun lamanya, dan dia tuh ngerasa antusias banget akhirnya bisa mewujudkannya gitu. Jadi festival ini akan menampilkan penampilan dari penyanyi dari Olivia Rodrigo bersama Chaperone, Doechii, Miski, Garbage, Russell Sinoriri, sampai Cat's Eye, period girl. Dan meanwhile ada Stevie Nicks, Karen O, dan Sarah McLachlan juga bakal hadir nih sebagai tamu spesial gitu lah, special guest. Dan Olivia Rodrigo juga ngejelasin bahwa festival ini tuh akan ada line up yang sepenuhnya berisi perempuan. Sementara seluruh keuntungan bersihnya bakal dia salurkan untuk organisasi yang mendukung hak dan kesejahteraan perempuan serta anak perempuan. Masya Allah, emang keren banget Mbak Olive. Nih postingan Instagramnya nih, pink-pink gitu. Daisy Chain Fields, Olivia Rodrigo present. Bikini Kill, Chaperone, Dice Bits, Doechii, Ellie, Garbage, Cat's Eye, Miski, Not For Radio, Olivia Rodrigo, Quiet Light, Rachel Chinoriri, Santi Gold, The Breeders, and special guest Karen O, Sarah McLachlan, Stevie Nicks. Period. Jadi menurut si Olivia, musik, kebersamaan, dan happiness gitu itu akan menjadi satu kesatuan yang nyata, dan itu adalah pendorong gitu loh. Paham gak sih pendorong perubahan gitu, agent of change, nah ya. Jadi menurut dia, melalui Daisy Chainfields ini tuh dia tuh berharap bisa membangun komunitas yang menginspirasi lah, menginspirasi anak muda dan menginspirasi harapan sekaligus dampak positif. Festival ini juga nanti akan melanjutkan ya berbagai inisiatif sosial yang sebenarnya tuh udah dijalani juga sama Olivia sebelumnya, termasuk launchingnya Fund for Good itu 2024. Jadi itu mendukung hak reproduksi, pendidikan, dan upaya melawan kekerasan dalam rumah tangga. Keselak gue kan. Tenang ya Sabila ya. Oke. Jadi konsep festival ini tuh terinspirasi dari Lilith Fair. Ini adalah festival legendaris yang didirikan oleh Sarah McLachlan pada 1997, dan ini tuh dikenal sebagai salah satu perayaan terbesar bagi musisi perempuan. Period, go girl. Sumpah emang Olivia ini adalah sosok yang patut diidolakan ya, karena selain emang lagunya bagus-bagus juga, terus how she acts itu bener-bener classy lady. Dan dia tuh patah hatinya tuh bikin lagu yang emang bener-bener kayak ngena banget gitu. Apalagi kan ya, jujur paham sih gue ya Olive, kalau putus sama Luis Patrick juga gue mah sedih sejujurnya gitu. Tapi semoga kamu bahagia ya Olivia, dan semoga kamu, you deserve better lah Olive. You deserve better, apalagi dengan segala kebaikan kamu, dan semoga semakin banyak hal-hal baik datang kepadamu, apalagi menambah kamu membuat festival Daisy Chain Fields ini. Pokoknya all the best for you Olivia Rodrigo. Tapi sebenarnya enggak, bukan berarti gue berharap dia sakit hati terus supaya dia bikin lagu, tapi lebih ke yuk bikin lagu terus yuk Olivia Rodrigo, jangan nunggu patah hati.

hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami, pelajar Indonesia, berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan

Selamat datang di Info Lalu Lintas, teman Pro 2. Hari ini lalu lintasnya terpantau lancar ya. Ini di depan kantor kita nih, depan Diponegoro nomor 61. Banyak yang sedang berlarian, teman Pro 2. Wih, produktif sekali. Terus ini bawa kayak sign, kayak pelang gitu, kayak kelompok 8, kelompok 7 gitu. Aku kelompok tulip, kakak kelompok tulip ikutan. Oh, kita balik lagi ya ke Info Lalu Lintas hari ini. Bandung hari ini, pagi ini lancar ya, teman Pro 2. Ini mungkin ada sih sedikit kayak padat, tapi mungkin ini karena lampu merah di Surapati. Terus di jalan Diponegoro yang mau belok ke jalan Melania itu merah dikit banget, cuma kayak ini mungkin belokan ya. Surapati itu lumayan ya, dekat Gasibu ini lumayan merah, tapi sedikit balik kayak gitu kayaknya emang ramai mau belokan aja. Terus jalan Cikapayang, terus Prabu Dimuntur itu merah, tapi kayak bener-bener dikit gitu loh. Bener-bener pagi ini tuh lancar, mungkin karena masih pada tidur juga ya, lagi pada istirahat. Gak apa-apa, istirahat aja teman Pro 2. Tapi buat kamu yang lagi jalan nih, yang lagi dengerin, tenang aja karena jalan Bandung hari ini lancar kok ya pagi ini. Jalan Ambon ini lumayan macet sih, deket Nasi Kebuli, Abu Zaidan, Pisang Ijo. Nah itu sampai ke deket Nasi Bebek Ayam Bumbu Hitam itu merah tuh lumayan. Terus ini di Jalan Seram juga lumayan nih, deket Hotel Summit Siliwangi itu merah juga. Tapi sisanya lancar teman Pro 2, alhamdulillah ya. Mungkin belokan Laswi ke Ahmad Yani juga itu mungkin karena belokan jadi agak merah. Sisanya lancar banget kok. Coba kita lihat jalanan yang biasanya macet ya, which is Pasteur. Tuh Pasteur aja aman banget teman Pro 2 pagi hari ini, lancar hijau. Jadi pokoknya buat kamu yang lagi di jalan, walaupun memang lagi lancar, tapi gak usah ngebut-ngebut ya, santai aja. Pokoknya tetap, supaya kamu tetap selamat di jalan. Karena tadi pagi, ini sekedar informasi aja teman Pro 2, pas lalu berangkat mau siaran, ada yang kecelakaan. Aku gak tahu sih dia kecelakaannya kenapa, cuman aku lihat orangnya jatuh di bawah gitu. Itu sedih banget sebenarnya. Makanya aku mau ngasih reminder buat kamu teman Pro 2, siapa tahu gak ada yang ngingetin gitu ya. Hati-hati aja di jalannya, santai aja. Yang penting itu kamu selamat sampai rumah, karena ada yang nungguin kamu di rumah teman Pro 2. Gitu aja deh untuk info lalu lintas hari ini, karena memang Bandung ini lancar ya pagi hari ini. Buat kamu yang lagi jalan-jalan, mungkin yang lagi ngantri sarapan, pokoknya semoga dapat sarapannya ya. Oh, ini ada macet sedikit di jalan Astana Anyar sampai jalan Panjunan, tapi udah sisanya aman banget. Ya udah deh, balik lagi buat kamu yang lagi jalan, hati-hati ya, stay safe. Aku tadi gemetar banget jujur pas liatnya. Jadi aku mau ngingetin nih terutama buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin, mau hati-hati di jalan, jangan buru-buru, oke? Okay?

0: 102 FM Bandung.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
3: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
2: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
3: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
2: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
3: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
2: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
3: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
2: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Lebah hutang gue sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
6: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Kalau Agnes랑 어떤 사이신가요?
8: 저랑 아이네스요? 뭐 그냥 뭐.
7: Are you double dating or?
9: I think Jay and I, we...

0: Let's go.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju.
3: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih barengan sama Ladis pada nih teman Pro 2. Teman Pro 2 pasti tahu lah ya zaman sekarang ini AI itu lagi marak-maraknya banget. Tapi sebenarnya menurut ala pribadi AI ini ada positif dan negatifnya sebenarnya menurut semua orang juga. Nah, tapi ini ada satu musisi yang mengecam keras AI terutama di musik, yaitu SZA. Karena 200 lebih lagu itu dicuri untuk data pelatihan. Karena memang kan kalau misalnya kita bikin lagu di Suno ya, Suno AI, itu tuh lagunya tuh belajar. Jadi dia tuh ngambil sampel-sampel dari lagu artis teman Pro 2. Disitulah SZA marah banget karena dia tahu nih ratusan karyanya dia itu digunakan tanpa izin untuk melatih AI gitu. Jadi kayak portofolio gitulah teman Pro 2. Nah, dia itu kayak ngepost di Snapgram, SZA itu bilang ada hasil pencarian database musik AI gitulah yang nunjukin bahwa ada sekitar 238 lagu dia masuk ke dalam dataset pelatihan AI. Buset, 238 lagu. Emang keren juga nih SZA. Aku gak nyangka sebanyak itu ternyata lagunya dia. Jadi SZA ini kayak benar-benar mengungkapkan lah kekesalan dia dengan menyebut kayak beberapa dari ratusan lagu tersebut tuh bahkan merupakan materi lagu yang belum pernah dirilis secara resmi gitu loh, bayangin. Jadi kayak serem banget ya AI. Kayak contoh ya, misalnya kayak yang Big Boy on a Big Boy, it's coming season. Itu kan belum pernah benar-benar dirilis full songnya ya. Kayaknya itu juga masuk dalam database AI gitu loh. Jadi memang si SZA ini juga mengecam keras nih para musisi lain yang mendukung pemanfaatan teknologi AI ini di industri musik. Karena bagi dia gak ada alasan apapun yang bisa membenarkan penggunaan karya orang lain secara sepihak gitu untuk AI, untuk mesin tiruan. Gitu, dia benar-benar marah banget nih. If you're a musician and you support this degenerate shit, you're disgusting and there's nothing you could ever say to me to make this okay. Period, girl. Me too. Gue juga sebenarnya ya teman Pro 2, sejujurnya kalau denger lagu AI itu kayak langsung merinding gitu, kayak aduh boleh jangan pakai lagu AI gitu ya. Apalagi kebanyakan nih yang masih suka bikin story terus lagunya yang kayak selamat pagi nah itu tuh AI banget tuh teman Pro 2. Bolehlah mulai dikurang-kurangin dengerin lagu AI-nya, dengerin lagu musisi-musisi Indonesia aja mungkin yang kamu bisa dengerin dan bisa kamu share. Sekalian juga support mereka ya sebagai musisi gitu. Boleh pakai lagu aku juga boleh banget teman Pro 2 ya, sangat diizinkan nih sama Lala kebetulan. Jadi memang kritik ini tuh sebenarnya bukan yang pertama kali ya dari SZA, karena dia tuh sudah menilai bahwa perkembangan AI saat ini tuh sangat merugikan para musisi, terutama bagi komunitas musisi kulit hitam yang musiknya tuh banyak dieksploitasi secara nggak proporsional gitu lah oleh teknologi AI ini. Jadi SZA ini merasa AI ini udah memicu krisis kreativitas dan AI juga menghasilkan tiruan musik yang stereotipikal gitu loh, tanpa memberikan kredit dan keuntungan juga nih bagi artis aslinya gitu. Itu teman Pro 2, gimana nih tanggapannya menurut kalian? Kalau aku setuju banget, menurut aku pribadi ya, penggunaan AI untuk lapangan kreatif contohnya seperti desain atau musik, better we use real artist gitu loh. Kayak udah kita pakai desainer beneran aja atau musisi atau penyanyi beneran aja, karena gak ada rasanya gitu. Kalau misalnya mesin yang buat itu gak ada rasanya, kalau orang yang buat ini kan kita menuangkan cerita dan rasa. Azing, mantap. Jadi gitu ya teman Pro 2, dikurang-kurangin untuk nge-share lagu AI-nya atau dengerin lagu AI-nya. Dengerin aja musisi-musisi yang kamu mungkin udah tahu atau mungkin bisa cari-cari tahu musisi baru, itu juga your chance to make someone career go up gitu teman Pro 2.

0: Wih, Ran, motor kamu baru dimodif nih.
1: Iya dong, gak. Baru gajian nih, langsung modif dulu motor sebelum ketemu Ayang.
0: Waduh, spion baru nih, keren banget lah. Ih, yang lagi kasmaran. By the way, kamu tahu gak kenapa kaca spion ada dua?
1: Ya tau lah, kan emang aturannya begitu, gak?
0: Ih, bukan. Kalau dua kan kaca spion. Nah, kalau satu, itu kesepian.
1: Kayak kamu kan, gak?

0: akhirnya kita ke pantai lagi ya setelah 2 abad gak ke pantai.
1: Akhirnya aku bisa nyium lagi aroma pantai.
0: Iya, bikin candu banget lah harumnya.
1: Dari mana ya datangnya aroma pantai ini?
2: Ilmuwan dari Institut Weisman mengungkapkan bila bau laut itu dikeluarkan oleh alga yang banyak hidup di permukaan air laut. Alga adalah organisme sederhana yang mirip tumbuhan yang banyak terdapat di perairan. Khusus alga yang memenuhi laut ternyata banyak yang mengeluarkan senyawa unik bernama dimethylsulfida yang dapat bercampur dengan udara. Nah, senyawa dimethylsulfida itulah yang dipercaya ilmuwan yang menimbulkan aroma khas lautan.
1: Bentar, kalau ini bau apa ya? Kok asem banget?
0: Hehehe, maaf, kalau ini bau ketek aku.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Seger banget ya hawa di taman ini.
1: Iya dong Lan, lihat tuh pohonnya banyak banget.
0: Akhirnya kesampaian juga ya kita piknik-piknik ceria.
1: Kita mau gelar tikar di mana nih Lan?
0: Sebelah sana aja Li. Kayaknya di situ pohonnya banyak deh. Seger gitu, adem. Yuk ah.
1: Lan, jangan lewat situ.
0: Emang kenapa? Kan lebih dekat lewat sini, Li.
1: Baca dong itu.
0: Oh, iya tahu, dilarang menginjak rumput. Tapi jauh banget, Li, kalau lewat situ.
1: Ya nggak apa-apa, kan emang harusnya lewat sana. Kita bantulah ngerawat taman kota ini, gampang kan? Cukup dengan enggak nginjak rumput ini aja. Yuk ah, lewat sana aja.
0: Iya deh, iya. Tapi minta minum dulu dong, Li. Ini aku haus banget, gak kuat pengen minum, haus.
1: Nah, sebenarnya aku lupa bawa minum. Kalau kita lewat sana, sekalian bisa beli minum. Tuh, kan ada yang jualan, yuk.
0: Ya ampun, Li. Aku udah haus banget nih, Li.

0: belum?
1: Sudah, Bu.
0: Amel, udah belum?
1: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
0: Amel, udah belum? Udah scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
1: Kan tadi Ibu suruh saya cari referensi konten.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

kali ini, teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: 96 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih sama Ladi Spada nih. Dan tentunya ketemu sama Ladi sorotan pagi hari ini ya. Kira-kira kita bakal bahas apa nih teman Pro 2? Ini juga lagi happening banget dibahas di media sosial ya. Dan tentunya kita sudah on call nih sama fansnya. Langsung kita sapa aja, ada Kak Fikri. Halo.
1: Ya, halo.
0: Halo Kak Fikri, gimana nih pagi ini kabarnya?
1: Alhamdulillah dalam kondisi baik nih.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Kak Fikri ini apa suka banget sama One Piece?
1: Sama banget.
0: Aku juga suka One Piece tapi aku baru nonton bentar sih, sebenarnya enggak sampai 1000 episode gitu.
1: Iya. Itu emang bikin aduh.
0: Iya jujur karena panjang banget kan episodenya sampai 1000. Tapi gimana nih tanggapan kakak sendiri mengetahui bahwa katanya One Piece ini akan di remake tapi bukan versi live action, itu dibuat lagi bentuk anime. Sebenarnya aku belum benar-benar ngerti nih kak, maksudnya dibikin anime lagi tuh, maksudnya udah ada animenya, apakah dipersingkat apa gimana sih kak? Coba tanggapan kakak gimana nih?
1: Jujur ya pas pertama kali dengar One Piece mau di remake tuh kayak reaksiku campur aduk ya gitu, antara shock sama langsung merinding kayak hah? Seriusan nih gitu, mau collab sama WIT Studio kan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya kan anime One Piece tuh kan masih jalan gitu ya, dan lagi seru-serunya.
0: Iya
1: gitu.
0: Masih ongoing ya.
1: Tapi pas begitu lihat teaser visualnya kayak, wah langsung hype maksimal nih kan gitu.
0: Malah kakak ini nih makin seneng ya ternyata.
1: Ini tuh kayak kita dikasih kesempatan buat jatuh cinta lagi sama ke Luffy dari nol gitu.
0: Tapi maksudnya apakah nggak jadi kayak pemborosan? Maksudnya kita udah pernah nonton nih 1000 episode terus di remake lagi. Apa malah kayak ini pengalaman berbeda dengan gaya yang baru atau gimana nih?
1: Ya, nah ini sebenarnya sih kayak jalan pintas ya. Bukan jalan pintas, kayak jalan tol lah gitu buat orang-orang yang emang lihat One Piece itu kan udah 1000 episode lebih ya. Remake ini sebenarnya justru kita kayak mempersingkat kan. Nah, kalau kita nonton dari versi jadulnya, itu kan satu bab manga tuh bisa beberapa episode kan. Nah ini tuh lebih ke kayak, ya adalah disingkat aja ke intinya sama kayak ke manganya gitu.
0: Oh jadi gak yang kayak sepanjang yang di animenya gitu. Jadi memang disudut ke langsung ke intinya gitu ya.
1: Iya betul, jadi orang tuh kan kayak lebih fokus ke bener sih gimana sih alur cerita One Piece yang sebenarnya gak kayak muter-muter apa gitu, gak jelas lah kan gitu.
0: Iya lagi bener, karena aku kan juga ngebandingin antara yang live action sama yang di anime itu beda banget ya. Live action nih episode 2 aja tuh udah di mana, sedangkan anime nih masih kayak berapa ratus episode lagi gitu loh.
1: Betul-betul.
0: Iya. Oh berarti yang remake sekarang juga kayak gitu ya, mirip-mirip gitu, cuma versi animenya.
1: Jadi itu lebih dipersingkat aja sih sebenarnya.
0: Gitu. Wah makin asik dong ya. Jadi orang-orang yang baru ngefans sama One Piece tuh bisa langsung tahu gitu ceritanya tuh kayak gini gitu ya kayak.
1: Iya betul. Jadi kita kan nggak terlalu bingung sama alur ceritanya. Bener. Kan kalau kita yang nonton versi jadul tuh kayak, aduh ini gimana sih ceritanya, gimana kayak si Joronya atau si Luffy-nya gitu, Sanji-nya kayak gimana.
0: Bener.
1: Nah kalau yang kayak remake ini tuh lebih fokus ke si karakternya masing-masing kayak gitu.
0: Oh iya deh. Tapi menurut kakak sendiri nih, apa yang masih bikin One Piece tuh masih relevan gitu loh? Apalagi kan sekarang lagi banyak banget nih anime yang bermunculan ya.
1: Ya betul. Menurut aku sih kuncinya ada di kayak world building gitulah gitu, dan kayak ikatan emosionalnya kan gitu. Eiichiro Oda tuh kalau bikin dunia detailnya tuh pasti kebangetan banget lah gitu. Mulai dari politik, terus kayak persahabatan, sampai sejarahnya tuh ngerasa hidup banget gitu kan. Ditambah lagi tema utamanya tuh abadi banget, soal mimpi, kebebasan, betul, persahabatan. Anime itu tuh baru mungkin kayak nih One Piece tuh yang versi remake ini tuh kayak visualnya gila-gilaan banget lah. Apalagi kan di remake-nya tuh sama WIT Studio kan, tahu lah gitu karya WIT Studio tuh kayak Attack on Titan misalnya gitu kan, wah pasti gila-gilaan banget visualnya kan.
0: Benar-benar setuju. Berarti memang kalau misalnya dibandingin sama anime originalnya tuh, kakak emang berharap visualnya akan lebih keren, ceritanya juga semakin jelas gitu ya, pacingnya lebih cepat betul. Gitu. Ada harapan lain nggak nih untuk remake yang baru?
1: Harapannya sih mungkin kayak udah jelas ya, mungkin dari segi visual kita lebih dimanjakan lagi kan dibanding versi jadulnya gitu. Terus kayak harapannya sih mungkin lebih fokus lagi ke ceritanya kan, jadi supaya orang-orang tuh yang baru terjun ke dunia One Piece tuh ini apa sih One Piece nih kayak gini ceritanya bingung kan gitu. Nah sekarang tuh lebih terfokus kayak gitu sih.
0: Bener, bener banget, setuju. Apalagi nih 1000 episode, terus kayak mungkin gak semua orang punya waktu untuk nonton 1000, tapi suka banget nih sama One Piece. Nah jalan pintasnya kamu nonton remake yang ini teman berdua nanti ya. Ini mungkin masih lagi dibuat dulu, sabar ya. Tapi ada gak sih kekhawatiran dari kakak kalau misalnya remake ini tuh malah justru bikin nuansa khas One Piece yang originalnya tuh jadi berubah, atau justru malah kakak merasa ini lebih seru gitu daripada yang originalnya?
1: Kekhawatiran pasti adalah ya, walaupun kecil ya, terutama soal vibe humornya di tahun jadul ya, di 90-an ya, itu pastilah ada gitu. Terutama kan apalagi kayak musik-musik legendarisnya kayak yang We Are gitu kan. Takutnya kalau nanti diganti modern banget, rasa nostalgianya agak bergeser gitu lah. Tapi kalau aku secara pribadi ya 90% mungkin lah yakin ini bakal jauh lebih seru sih.
0: Wih,
1: studio bener, kan bener, dengan bener. Ya terutama kan with studio dengan track recordnya nggak pernah gagal kalau bikin animasi epic lah gitu.
0: Setuju, setuju.
1: Anggap aja gini kalau anggap aja kayak One Piece ini naik kelas ke format yang lebih sinematik lah gitu.
0: Wih, tapi setuju sih. Bahkan yang live actionnya aja tuh kan dulu banyak yang nge-hate juga kan, kayak mereka pada pada bingung apa emang bisa dibikin live action, tapi ternyata seru banget juga kan gitu. Dan
1: ya, betul,
0: aku
1: betul.
0: Adalah salah satu orang yang nonton One Piece jalur live action dulu gitu. Jadi jadi makin suka. Dan semoga dari remake One Piece yang ini juga makin banyak menggaet baru ya, fans-fans One Piece baru nih gitu. Apalagi ini ceritanya benar-benar langsung jalan pintas lah gitu. Nah, anyway, mungkin buat teman-teman yang belum pernah nonton One Piece, kakak bakal bilang apa nih? Menurut kakak apakah nonton langsung yang remake-nya aja atau tetap nyaranin nonton versi originalnya dulu?
1: Mungkin kalau buat orang yang baru mau terjun ke One Piece ya gitu, buat awal-awal sih aku bakal bilang kayak nonton yang remake-nya ada, yang kayak remake-nya aja dulu sih buat kenalan gitu. Biar mereka tuh langsung dapat kayak kesan pertama yang langsung wah gitu, dari segi visual kan langsung dimanjain gitu. Terus kan mulai juga dari ceritanya yang padat. Nah, ntar kalau udah mereka mulai kecanduan nih sama penasaran lanjutannya gitu. Nah, tanpa sabar misalnya nungguin episode berikutnya nih, baru deh mulai itu dibisikin tuh, mulai aja ke yang jadul gitu kan. Mulainya dari episode 60-an atau apalah gitu.
0: Benar.
1: Itu biasanya
0: bener,
1: tuh gampang banget tuh buat ngeracunin temen kayak gitu tuh.
0: Iya lagi, benar, sumpah iya. Ya ampun, anyway udah gak sabar banget. Ini katanya kapan sih kak bakal rilisnya yang fullnya?
1: Informasinya belum jelas pasti ya, mungkin masih banyak simpang siur, tapi kita tunggu aja sih, kayaknya nanti bakal ada info update terbaru kayaknya.
0: Oke deh. Anyway, terima kasih banyak Kak Fikri sudah ngobrol barengan sama Lala dan teman pro 2 juga. Habis ini aku mau cari tahu lagi tentang One Piece.
1: Iya, harus banget itu.
0: Iya, karena aku lagi nonton ini Detektif Conan.
1: Kayak adegan ikonik kayak apa sih, kayak Zoro sama Mihawk.
0: Iya, benar.
1: Keren banget itu.
0: Iya, aku tuh kemarin ngikutin kan. Emang ngikutin One Piece, cuman aku lagi bergeser ke Deadco karena bentar lagi kan rilis filmnya kan gitu.
1: Iya, betul.
0: Iya, ya udah deh, makasih banyak sekali lagi Kak Fikri ya. Nanti semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan nanti aku mau minta tanggapannya lagi ketika remake-nya sudah rilis.
1: Oke, siap.
0: Oke deh, terima kasih ya Kak Fikri ya. Bye bye. Selamat pagi. Tuh, teman pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran banget sama One Piece tapi kayak aduh 1000 episode lagi, mager gitu, kamu enggak ada waktu. Nah, kamu tungguin aja, sabar aja sama remake-nya karena bentar lagi remake-nya akan rilis juga. Walaupun kita mungkin belum tahu ya tanggal pastinya kapan, tapi ini bisa jadi alternatif kamu nih buat yang penasaran banget sama One Piece dan kamu pengen langsung tahu inti ceritanya tuh apa. Gitu temprodo, mungkin bisa nonton live actionnya dulu karena juga udah diringkas. Habis itu kalau kamu kepo banget sama kelanjutannya, tungguin remake-nya temprodo 2.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo, saya Mubaroka mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin radio RRI Sepak Bola Dunia 2026.
1: Intermezzo.
2: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cuk.
1: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
2: Karena kakek ketinggalan pesawat.
1: Intermezzo. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 2.
1: Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 Hitlist. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi. Dan kira-kira siapa? Lo bisa langsung aja cek di Instagramnya di musicpreneur.id atau nadabumi.id, teman Pro 2. Nanti bisa ikutan juga, bisa langsung ke WhatsApp 0811 800 105. Oke? Okay? Kalau gitu sambil menunggu teman Pro 2, bisa ikutan di 0811 800 105. Dan pastinya pertanyaan-pertanyaannya gue tunggu juga. Untuk lagu pertama ada Aku Mau Dia, Anmesh Kamaleng di jam 9 ini ya.

Espada, selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa, udah di Music Planner nih. Dan sudah tersambung seperti biasa bersama Rio Nadabumi. Wah, ini sebentar, ini suaranya ada sedikit ini nih. Sebentar, ini teman Pro 2 tidak mendengar. Sebentar, cek. Apakah sudah sambung? Well, ini teman Pro 2, sebentar, ini ada sedikit, apa namanya, suaranya tidak keluar, tapi pokoknya buat yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat di 0811-800-105 dulu, karena kita bakal ngobrol sama salah satu narsum yang seru banget di pagi hari ini. Kalau gitu gue kasih satu lagu dulu, ada Rosalyn dengan Snap, jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2, Jakarta.

0: Lotus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sorry tadi ada sedikit trouble, tapi kita sudah terhubung pastinya dengan Rio Narabumi.
1: Halo, selamat pagi Jakarta, selamat pagi Gavi dan Indonesia ya, kita Indonesia live ini.
0: Benar, ini kita lagi live di RRI Net juga, jadi teman Pro 2 di seluruh Indonesia bisa dengerin secara langsung gitu ya. Oke, dan pastinya seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang keren lagi nih. Mungkin teman Pro 2 udah bisa ngelihat mukanya, ada salah satu juga di antara kita nih. Boleh diperkenalkan dulu Mas Rio, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol sama siapa?
1: Hari ini spesial karena kenapa pakai Zoom? Karena kalau kita datangkan jauh dari Riau.
0: Oh, dari Riau.
1: Iya, ya, kalau bisa pergi kemarin nyampe juga lama sampai Jakarta.
0: Benar, kan? benar.
1: Untung ada teknologi Zoom meeting, jadi kita bisa berbicara biarpun jaraknya jauh.
0: Betul.
1: Nah, ini aku undang namanya Dwi Argi, dia seorang musisi kedaerahan ya, terutama. Terus dia juga guru musik di kota yang sebenarnya bukan Pekanbaru, tapi pinggiran Pekanbaru namanya Kampar.
0: Oh, Kampar.
1: Jadi udah masuk kabupaten. Iya. Karena kebetulan aku juga lama tinggal di sana, SMA juga di sana, jadi nggak asing banget kota Pekanbaru seperti apa. Nah, Mas Dwi ini memang benar-benar kita bisa cerita, biasanya kita kan banyak yang dari Jakarta, ini sekarang dari daerah, gimana sih di kota Kampar dengan musik hari ini, apakah di sana berkembang, apakah di sana mati sendiri, kan kita nggak tahu kan.
0: Benar.
1: Jadi kita harus ngobrol terus apa aja kegiatannya di sana, kota kecil tapi bisa tetap berkreatif, berkarya, kan gitu yang paling penting, sehingga industri musiknya berjalan. Benar ya Mas Dwi?
2: Iya benar.
1: Ya, kita coba dulu dilanjut bagaimana dunia musik di kota kecil Kampar gitu.
2: Kalau kerjanya itu bukan baru sih, tinggalnya di Kampar.
1: Kampar itu ya pinggiran lah, ya, soalnya dia berseberangan gitu. Tapi iya, kan nih kota Kampar itu kota kecil, tapi studio di rumah kan? Studio di rumah.
2: Sekarang ini apa namanya? Karena kemarin itu pindahan ke tempat mertua, jadi alat tuh di sekolah semua sekarang kerjanya.
1: Oh,
2: di sekolah. Kalau ngerekod.
1: Okay. Ya gitu Om Gavi. Jadi kita bisa bicara-bicara lebih lanjut, silakan.
0: Oke. Okay. Tadi belum kita kenalin dulu nih, ini adalah Dwi Argi. Kita sambut dulu ya. Jadi kalau boleh tahu berarti Mas Dwi ini panggilannya apa sih? Dwi atau Argi atau?
2: Kalau panggilannya teman-teman biasanya manggilnya Aji.
0: Oh Aji, oke.
2: Okay. Iya.
0: Mas Aji, berarti kalau yang gue tangkap adalah Mas Aji ini guru dari sekolah, bener ya?
2: Iya, saya tuh ngajar di SMA 18 Pekanbaru.
0: Oke. Okay.
2: Ya emang sih agak pinggiran nih sekolahnya. Memang.
0: Tapi ngajarnya berarti di bidang
2: seni musik memang.
0: Oh, berarti berkesinambungan gitu ya.
2: Iya, masih nyambung.
0: Tapi pertama kali bermusik dulu deh sebelum kita masuk ke pertama kali jadi guru musik gitu ya. Itu pertama kali bermusik berarti udah dari kapan tuh?
2: Oh, kalau bermusik itu sebenarnya udah dari SMP sih Mas.
0: SMP.
2: Ngeband tuh mulai SMP. Kalau gimana ya, lingkungan sih sebenarnya kalau saya.
0: Iya.
2: Waktu dari SD tuh sering ikut orang tua nge-MC di Orkes Melayu.
0: Oh, awalnya dari Orkes Melayu berarti.
2: Iya, orkes. Sampai sekarang pun masih main orkes kalau saya.
0: Oke.
2: Awal-awal kenal dunia musik itu waktu kecil ngikut-ngikut orang tua kan. Jadi kalau orang tua nge-MC saya ikut gitu.
0: Oke, tapi MC-nya berarti MC jadi pembawa acara gitu kan?
2: Iya, jadi pembawa acara dulu dia mimpin orkes Melayu gitu.
0: Oh, pemimpin orkes Melayu gitu ya?
2: Iya, betul.
0: Wah, ini seru banget sih. Dari SMP berarti bergelut gitu ya di dunia musik, belum terlalu serius berarti kan SMP kan, masih kayak belajar-belajar gitu-gitu ya?
2: SMP yang ngeband ala-ala anak sekolah sih Mas.
0: Oh udah langsung ngeband gitu ya?
2: Udah ngeband. Oh, iya, yang kenal itu tuh di SD, waktu ngikut-ngikut orang tua tuh SD lah. Masih kecil banget memang.
0: Okay.
2: SD. Ya yang itulah, belum paling ngikutin kalau timnya lagi latihan gitu kan. Lihat. Abis itu waktu SMP tuh udah mulai tuh belajar gitar, ngeband.
0: Ih, seru banget. Terus abis itu akhirnya memutuskan buat gue jadi guru musik deh. Itu pas kapan?
2: Itu sebenarnya gimana ya mau ceritanya. Jadi guru nih jalan terakhir sih mas sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena saya tuh kuliahnya. Iya mas, saya tuh karena kuliahnya kan pendidikan seni gitu. Jurusannya musik. Sebenarnya nggak pengen ngajar sih, pengen berkesenian aja. Tapi karena kondisi kan waktu itu COVID, jadi studio juga nggak jalan, event lagi nggak jalan ya udah. Ya untuk makan makanya gue kalau nggak ngajar nih nggak ada keuangan gitu kan. Uangnya nggak dapet. Mau gimana bayar kontrakan, bayar iyalah.
0: Katanya
2: makanya mutusin ngajar. Kondisi sih sebenarnya yang bikin ngajar gitu.
0: Oke, tapi nggak apa-apa kan menjadi dapet pahala ya juga kan.
2: Iya.
0: Tapi sekarang malah gimana? Ilmunya.
2: Halo ilmunya apa? Sekarang sih ngajar, masih ngajar.
0: Oke.
2: Iya karena ngajar banyak dapat ilmunya sih sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya cuman bermusik aja lepas, ya mungkin masih gimana ya? Ya nggak tahu nih dunia yang regenerasinya gitu.
0: Nah iya itu tuh yang aku pengen tanya. Gimana tuh apa namanya murid-murid yang ada di sana? Apakah musik kayak mereka makin minat apa segala macam gitu-gitu sih?
2: Jadi kalau saya mas pertama kali ngajar itu kan di SMA 5 namanya. SMA 5 Pekanbaru. Terus kalau sama RRI sih kami, RRI Pekanbaru kami sering berkegiatan sih.
0: Pernah.
2: Sering malah aktif. Jadi dulu ikut kegiatan Bintang Radio, terus ada festival pelajar dulu kalau nggak salah. Kami sempat menang juga Bintang Radio itu anak saya udah. Yang juara tahun lalu itu anak saya mas.
0: Oh wow, wow keren banget.
2: Yang
0: siapa?
2: Yang juara dua ya.
0: Juara dua tahun lalu.
2: Tahun lalu.
0: Di Pekanbaru apa nasional?
2: Di nasional.
1: Siapa namanya?
2: Sofi Novindri.
0: Oh Sofi Novi, Sophie. Ya Allah, wah. Kita bertemu ya, sosok mentornya berarti ya.
2: Enggak mentor kali sih mas. Kebetulan saya guru dia di sekolah.
0: Wah keren. Oke.
1: Orang di balik layar
0: ya benar. Wow oke. Jadi emang anak-anak di sana juga minat sebenarnya bermusik apa segala macam gitu ya.
2: Iya kalau di Pekanbaru sih alhamdulillahnya tuh masih minat sih mas. Masih jalan lah. Sekarang tuh malah saya lihat gigs-gigsnya anak sekolahan, anak SMA tuh, gigs remaja tuh udah pada jalan. Di sini tuh ada namanya Garage Teenager tuh, jadi gigs buat anak-anak SMA, anak remaja-remaja gitu kan main-main musik. Jalan lah, syukurnya.
0: Ininya apa? Biasanya genre-nya di sana apa yang lagi rame?
2: Nah kalau yang sekarang-sekarang nih bukan baru ngeband sih mas, kebanyakan rock lah kebanyakan nih anak-anak sekarang hobinya.
0: Wow.
2: Iya.
0: Seru.
2: Hobi-hobi rock-rockan sekarang mereka.
0: Terus Mas Dwi juga kalau nggak salah juga aktif di apa namanya musikal, terus habis itu juga di organisasi gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol sih tentang itu ya. Aku pengen pengen highlight itu apa tadi, Organic Ensemble Music ya. Yeah.
2: Oh iya itu grup kami mas, kemarin baru dari Jakarta juga siaran di Pro 4 kemarin.
0: Oh wow, oke. Nanti kita bakal bahas selengkapnya teman Pro 2. Ini juga udah ada beberapa yang nanya sama gue juga di WhatsApp 0811-801-05. Tapi kalau mau ada yang nambahin boleh banget. Abis ini langsung kita bakal ngobrol-ngobrol selanjutnya gitu ya. Kalau gitu jangan malu-malu dulu teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi pastinya di Music Planner, cuma di Pro 2 FM.

0: Masih di Music Planner di pagi hari ini dan pastinya sudah bersama Rio dan juga Dwi Argi.
1: Halo.
0: Kita lanjut obrolannya ya. Tadi off mic ya. Juga pada ngobrolin tentang teknis audio. Lumayan tidak mengerti saya, yang tahu cuma Ableton doang. Tapi emang seru banget sih, emang dengerin apa musisi gitu ya. Tapi mungkin gue pengen ke pengalaman Mas Dwi Argi gitu ya, pas di teater tuh sebenarnya sebagai apa berarti? Sebagai komposer gitu-gitu ya?
2: Oh iya, sebagai penata musik, komposer. Karena setahun belakangan ya, dari tahun lalu itu kami pertunjukannya sering bentuknya musikal, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Bentuknya musikal, jadi saya tuh ada kayak sanggar ya sebenarnya, tapi di sekolah sebenarnya, di sekolah saya lama, di SMA 5. Itu Senja 5 nama sanggarnya, jadi mereka tuh udah beberapa tahun ini konsepnya musikal terus gitu. Konsepnya musikal, jadi karena saya dulu guru di sana, terus udah nyaman gitu kan sama sutradaranya juga guru juga di situ,
0: jadi sekalian
2: jadi karena udah nyaman nih, udah kayak keluarga aja, ya udah jadi keterusan sampai bikin pentas tunggal.
0: Wow.
2: Udah beberapa kali. Terus ini mau pentas juga lagi bulan akhir bulan 7 ini.
0: Kalau yang aku tahu berarti ngebedain bikin musik buat yang kita dengerin sehari-hari gitu ya sama scoring itu kan jauh beda ya. Kalau teknis yang berbeda tuh sebenarnya apa? Apakah kita harus tahu dulu skripnya apa segala macam gitu-gitu?
2: Maksudnya kalau musikal sih banyaknya kan lagu-lagu ya, Mas.
0: Oh,
2: paling nanti
0: iya sih.
2: Kebanyakannya lagu-lagu ya, kayak gimana ya, kalau mau ini referensinya Disney gitu kan.
0: Iya, paham.
2: Jadi tahu kalau Jakarta tuh yang terkenal Koma ya, Teater Koma.
0: Iya. Jadi ngikutin ya, reference-referensenya aja gitu ya.
2: Iya, paling musik latar lah yang membedakan paling kan.
0: Iya.
2: Ada musik-musik latar yang enggak diiringi kan, instrumental.
0: Oke. Okay.
2: Yang enggak apa, yang enggak ada lagunya gitu, emang instrumental doang, musik doang paling. Oh. Itu aja sih bedanya.
1: Tapi itu tetap kedaerahan Riau-nya tetap ditonjolin kan, lagu Melayunya mungkin atau alat musiknya.
2: Sebenarnya secara nggak langsung sih, Mas, karena aku pemain akordeon kan, jadi kadang tuh ada di lagu-lagu ini aku pengennya pakai akordeon. Kadang tuh lucunya tuh udah berusaha mau main-main beda gitu kan, tapi pas tetap didengar jadinya ada Melayu-Melayunya ya, kata
0: kawan-kawan. Itu udah ciri khas berarti.
2: Identitas sudah.
1: Daerah Melayu.
0: Identitas.
2: Iya, itu, Mas.
0: Tapi kalau ngomongin soal budaya, emang Mas Dwi Argi kan ikut di kelompok musik ya? Yang tadi ya udah gue sebutin, Organic Ensemble Music.
2: Ada dua sih kelompok musik, walaupun manusianya itu aja, cuman.
0: Oh gitu, kenapa beda?
2: Iya, beda segmen sih. Beda segmen sih, Mas. Kalau di organik itu kan kami tim memang banyak penyanyinya gitu.
0: Mm-hmm.
2: Ada beberapa penyanyi, ada sekarang tuh udah berapa ya? 4 apa 3 gitu.
0: Banyak juga ya. Oke.
2: Okay. Oh iya, penyanyinya terus fokusnya kan ke pelestarian. Jadi kayak nge-cover lagu-lagu yang udah tua yang jarang orang dengar gitu kan. Jadi kami cover ulang, kami remake, bikin buat yang lebih ramah didengar gitu. Tidak dominan tradisi gitu kan.
0: Oke.
2: Lebih ke inovatif sih sebenarnya gitu.
0: Kalau tadi nah, yang satu lagi namanya
2: The Cast namanya.
0: Oh, The Cast. Oke.
2: The Cast itu kami ngiringi satu orang penyanyi doang. Jadi kayak itu grup tetap home band-nya dia lah gitu.
0: Iya.
2: Jadi ada salah satu penyanyi, content creator juga di Pekanbaru. Al-Hafiz namanya, jadi setiap dia manggung itu pasti featuring-nya sama kami gitu.
0: Okay.
2: Kayak konsep apa ya, konsep Dewa kan gitu tuh.
0: Iya.
2: Jadi Dewa featuring ini gitu kan, featuring Ari Lasso atau Once.
0: Padahal sebenarnya gitu kan. Se-circle juga ya.
2: Paling ada 1-2 orang yang berbeda paling di dalam timnya gitu. Tapi yang lainnya ya udah.
0: Sorry.
2: Kawan-kawan, abang-abangan juga, adik-adik.
0: Oke. Tapi biasanya paling sering berarti manggungnya di acara apa tuh?
2: Ini beda-beda nih, Mas. Kalau segmennya Dekes itu biasanya event pariwisata atau corporate yang ngundang lebih bebas sih, karena kan ngeband ya kalau yang Dekes.
0: Iya. Yeah.
2: Agak ngeband. Nah, kalau ini kalau yang organik. Sama organik itu wedding. Kemarin terakhir wedding di Jakarta kan.
0: Seru.
2: Wedding.
0: Tapi kalau sih kebanyakan. Kalau yang aku baca nih berarti juga ada di dalam show-show budaya juga.
2: Itu sih kebanyakan Dekes sih. Kalau organik ini kami fokus, bukan fokus sih, kebanyakannya ngonten sih Mas.
0: Oke.
2: Sementara ini fokusnya ngonten. Di DSP juga fokus ngerjain-ngerjain di DSP kan.
0: Wih, seru.
2: Gak jarang off air sih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jarang off air.
0: Jadi lebih ketampil, bikin konten, terus habis itu juga.
2: Iya, betul.
0: Ya, ngerjain video DSP. Clip. Berarti sekarang kalau sama The Cast udah ada berapa lagu berarti total?
2: Kalau sama The Cast tuh sama Al-Hafiz lah. Dia kan kami penyanyinya itu Al-Hafiz tuh udah 11 kalau enggak salah.
0: Udah 11
2: udah ya. Udah album sih ya, udah rencanain mau rilis album kan rencananya.
0: Wow, oke. Okay. Rilisan terakhir berarti di dalam satu album itu.
2: Belum rilis album masih.
0: Oh, belum. Masih single
2: masih
0: aja.
2: Masih ngerancang-rancang iya.
0: Eh, seru.
2: Masih ngerancang-rancang sih sebenarnya.
0: Wow, 11 lagu padahal ini juga baru 2025 ya? Baru setahun.
2: 2024 akhir sih sebenarnya.
0: Kok bisa tiba-tiba banyak banget lagunya?
2: Iya, itu penyanyinya sih emang kencang dia. Uh-huh. Karena konten kreator sih Mas, jadi dia produktif memang kan.
0: Oh.
2: Jadi dia bikin lagu itu kalau dihitung sama yang enggak rilis banyak sih sebenarnya.
0: 30 sama yang enggak dirilis. 30. Gitu.
2: Enggak segitunya.
0: Wah, seru banget enggak. Sih. Tapi ini ada yang nanya sebenarnya di WhatsApp. Bentar gue cek dulu. Yeah. Ini ada Hadi, dia nanya kalau misalkan ngajarin apa namanya anak murid yang sebenarnya kurang minat ke ranah musik atau seni, itu gimana sih sebenarnya untuk memperkenalkannya?
2: Kalau saya sih Mas, biasanya pendekatannya ke sehari-hari aja gitu.
0: Mm-mm.
2: Palingan kalau saya tuh nanya, kamu dengerin lagu apa biasanya setiap hari harian ya, biasanya gitu sih nyentuhnya dari yang paling dekat gitu kan.
0: Misalkan dia suka kamu, Korea gitu.
2: Kalau dia suka Korea, waduh saya kurang ini juga gitu, kurang update sama Korea. Saya bilang ada yang lain nggak gitu, nggak okay. Referensi lain. Tapi ya udah paling ada lah tahu beberapa misalnya lagu Korea nanti saya bahas gitu.
0: Mm-hmm.
2: Saya bahas kalau ya paling standar Blackpink.
0: Blackpink.
2: Saya tahu Blackpink, saya tahu EXO, saya bilang gitu kan. Oh iya Pak, nanti dia cerita gitu, ngobrol-ngobrol ya, akhirnya kebuka. Sebenarnya kan nggak susah sih kalau musik gitu, kalau musik, kalau seni lain nggak tahu ya. Kalau musik tuh saya rasa sehari-hari orang dengar musik kan gitu kan.
0: Iya sih.
2: Ya, nonton TV aja ya dengerin musik. Handphone bunyi juga mereka udah ada ringtone-nya udah pilih lagu lain.
0: Iya juga sih.
2: Iya. Makanya lebih mudah sih pendekatannya.
0: Okay.
2: Gak seru itu.
0: Nah gitu ya teman bro dua ya. Ternyata di balik apa namanya passionnya menjadi seorang musisi, emang Mas Dwi Argi juga explore ya di dunia musik apa segala macam. Terus abis itu juga di dunia teater. Terus juga pastinya bisa menjadi guru yang menyenangkan gitu untuk murid-murid. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh Mas Dwi. Nanti mungkin bisa promo-promo setelah yang satu ini buat teman Pro 2 yang masih pengen nanya-nanya kayak Hadi tadi udah dijawab juga pertanyaan Hadi, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, masih di Sosim FM Pro 2 Jakarta dan masih jadi RRI Net gitu ya, ngobrolin soal musik nih di Music Brother Teman Pro 2, dan pastinya masih bersama Rio Dada Bumi dan juga Dwi Argi. Oke.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngupas tuntas gitu ya dari perjalanannya, terus habis itu juga dari guru pengalamannya apa aja. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada yang mau disampaikan gitu ya buat generasi muda nih Mas Dwi Argi, kira-kira ada yang mau disampaikan gak?
2: Gimana ya, apa dulu konteksnya?
0: Bebas sebagai, tentang musik sebagai, tentang sebagai, ya sebagai musisi dan juga sebagai guru musik apa segala macam.
1: Yang harus dilakukan sama generasi
0: muda
1: sekarang,
0: apalagi sekarang musik industri. Bikin musik tuh udah lebih mudah gitu ya daripada zaman dulu yang harus pakai kaset lah apa segala macam gitu-gitu.
2: Lebih ke ini sih Mas, jangan malu ngulik-ngulik lagu-lagu di daerah sendiri gitu, karena dengan identitas kita sebenarnya bisa bawa kita lebih jauh sih sebenarnya gitu.
0: Benar sih.
2: Karena kalau kita kenal daerah kita, kita tahu potensinya, apalagi bidang musik khususnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Malah sekarang yang sering ke luar negeri itu kan musik daerah gitu kan.
0: Iya benar.
2: Iya kalau pengen, ya kalau saya sih bisa manggung jauh-jauh tuh karena belajar musik daerah gitu.
0: Iya. Jadi jangan selalu ke barat-baratan, tapi kita juga harus
2: sama lagu sendiri gitu ya. Iya, identitas sendiri ya, lebih ke situ sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena zaman sekarang TikTok kencang kali kan.
0: Iya, benar-benar. Makanya sekarang sudah, mungkin kita udah punya taste baru nih, taste diri kita sendiri, hipdut ya kan.
2: Hipdut tuh
0: udah
2: mana ya fenomena.
0: Itu udah embrace benar-benar culture kita pelan-pelan tuh ya kan, dangdut.
2: Iya betul.
0: Oke. Tapi kalau dari Mas Rio nih, kira-kira apa yang mau disampaikan atau ada kerjasama apa nih bareng sama Dwi Argi yang mungkin bisa dikasih tahu gitu?
1: Iya, kalau dari POV-nya Dada Bumi, kenapa kita juga bawa Natsum dari daerah-daerah supaya teman-teman musik planner juga bisa tahu bahwa bekerja di dunia musik industri ini nggak harus di Jakarta. Itu loh sebenarnya poinnya. Jadi nggak harus gua harus pindah ke Jakarta dulu lalu kita berkarya. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang stand line. Tapi kalau enggak, ini salah satunya ada Mas Dwi yang di Riau gitu, di Pekanbaru, di Kampar, tetap berkreativitas kok. Tetap ada sesuatu yang bisa tetap kreatif tiap hari gitu. Ya dia ngajar, ya bikin musik teater, bikin ini, bikin itu. Artinya apa? Kan gak harus di kota. Sebenarnya kalau ditanya hatinya Mas Dwi ini, lu mau gak di Jakarta? Udah pasti dia bilang pengennya sih di Jakarta. Tapi kan mungkin karena waktu, kondisi, keluarga, dan lain-lain kan gitu. Ya gak memungkinkan untuk Jakarta. Terus daripada stuck, apalagi punya keilmuan. Ya kan beliau ini kan ada ilmunya, pemusik bener-bener yang belajar gitu. Nah kenapa gak dicoba di daerah sana dan kedaerahannya diangkat. Sehingga itu bener banget. Mas Dwi dan aku itu bisa melihat negara orang, bisa melihat culture orang di belahan dunia lain, itu karena musik, bukan karena bisnis gitu. Dan kita tidak membayar tiket, dibayarin akomodasinya, terus kita bisa menghibur orang di sana, lalu di sana bisa surprise apa, orang tuh bisa tepuk tangan karya kita, yang belum tentu karya kita di Indonesia, orang Indonesia tepuk tangan karya kita, apresiasinya. Nah itu maksudnya. Jadi salah satunya Mas Dwi yang di daerah dan kedaerahan tapi tetap semangat untuk berkarya gitu.
0: Wow, jadi itu ya teman berdua. Jadi kalau misalkan digabung nih, jangan takut untuk berkarya dan pokoknya dimanapun kalian berada, di situ kalian bisa berkarya dan bikin craftingnya sendiri gitu ya. Oke deh.
2: Anyway,
0: terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah minta waktunya juga Kak Dwi Argi. Thank you banget juga Mas Rio. Ada closing statement mungkin dari Mas Rio?
1: Thank you, Om Davi.
0: Atau cukup? Ada mau closing statement Mas Rio? Closing statement?
1: Mas Dwi, ada closing statement?
0: Ada, kira-kira.
2: Aku mau promo lagu dong, boleh nggak ya?
0: Boleh dong, boleh banget.
1: Boleh.
0: Lagunya
1: boleh,
0: bisa didengarin di mana nih?
2: Laguku udah rilis di semua DSP.
0: Yes.
2: Boleh didengar, ya ketik aja Dwi Argi. Itu udah 3 single sih, udah ngeluarin 3 single.
0: Ini project sendiri, Mas?
2: Wah, project sendiri, project solo.
0: Oke.
2: Iya.
0: Ini tentang apa boleh. Nih, Mas? Kalau bisa di recap dikit.
2: Iya, tentang perjalanan saya sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Tentang perjalanan, ya lagu-lagu sih, Mas, sebenarnya.
0: Is real banget.
2: Lagu-lagu, iya, bukan instrumental, lagu sih.
0: Nice.
2: Lagu
0: nice.
2: Bisa. Boleh mau didengar di semua DSP. Itu judulnya ada Larut, ada Bunga Taman Hati, ada Hari Yang Baru.
0: Oke. Jadi pokoknya bisa dicari di digital streaming platform Dwi Argi. Dengerin aja semua lagunya, itu dia ciri khasnya pas Dwi, oke. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga buat teman bro 2 yang udah ikutan kita ngobrol-ngobrol 1 jam kebelakangan ini. Dan pastinya juga thank you buat kalian semua yang seru-seru banget di pagi hari ini, Musicpreneur. Dan kita ketemu lagi di minggu depan.
1: Thank you.
0: Di minggu depan pasti gak kalah seru lagi narsum-narsum yang akan datang. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu. Dan pastinya Dwi Argi dan Rio, kita cabut dulu ya.
1: Ya. Oke.
0: Sampai ketemu lagi.
1: Bye.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendiri.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Selamat siang teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama datang dari bintang pop Madonna yang mengungkapkan bahwa film biografinya batal diproduksi setelah ia berselisih dengan Universal Studios perihal anggaran pembuatan film. Lantun lagu Borderline tersebut menyebut Universal tidak bisa memahami anggaran yang dibutuhkan untuk membuat film biografi tentang hidupnya. Oleh karena itu, ia mengusulkan pembuatan film dengan biaya yang lebih rendah di Serbia. Madonna juga mengatakan bahwa proyek produksi film biografinya bersama Universal akhirnya gagal, membuat ia berada dalam ketidakpastian. Setelah itu, Netflix menghubunginya untuk membuat serial.
0: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya datang dari aktor dan komedian Eddie Murphy yang kembali menjadi pengisi suara si keledai cerewet Donkey dalam spin-off animasi populer Shrek berjudul Donkey yang dijadwalkan rilis pada 30 Juni 2028. Menurut Variety, film produksi Universal dan DreamWorks tersebut akan menyajikan kisah asal-muasal seekor keledai menjadi Donkey, di mana film Donkey ini akan disutradari oleh Charlie Bean yang sebelumnya terlibat dalam penggarapan The Lego Ninjago Movie dan film live action Lady and the Tramp.
0: Info Pro 2.
2: Band metal asal Amerika Serikat Limp Bizkit akan menggelar konser perdana di Malaysia yang sekaligus menjadi satu-satunya lokasi konser di kawasan Asia sepanjang 2026. Dalam informasi yang didapatkan, yang band terbentuk terbentuk pada pertengahan 90-an ini juga akan menggelar konser pada 9 Desember 2026. Di mana penjualan tiket akan dimulai pada 30 Juni 2026 pukul 12 waktu Malaysia dan dapat diperoleh melalui dua kanal resmi yaitu tiket.com dan www.hitmanlive.com.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

gak sih ngedenger suara Sandy? Yeay, kangen, ya kan? Karena 2 hari Sandy gak ada. Sempet migrain teman Pro 2. Ya, serius deh. Karena kalau misalkan dipaksain gitu, migrain takutnya jadi vertigo. Wah, itu pusing banget deh. Kamu kayak lagi naik wahana. Bahkan kamu lagi duduk diem aja, kamu kayak lagi naik wahana, pusing kayak diputar-putar gitu ya. Itu tiang ya, tiang bendera yang berdiri tegak itu bisa jadi belok-belok teman Pro 2 ya. Takut kemarin, makanya buat kamu juga yang mungkin lagi banyak pikiran, lagi stres ya, yuk kita happy-happy bareng aja teman Pro 2. Di Pro 2 Santai Siang edisi Sabtu 27 Juni 2026 sampai jam 2 siang nanti ya. Karena nanti jam 2 sampai jam 4 nya bakalan ada Rio Aditya di Pro 2 Chart. So 4 jam deh kita seru-seruan. Yes, kita akan buka dengan line request dulu sampai jam 12 siang nanti di 0812-6020-9696. Dan pastinya jam 11 siang nanti juga akan ada bintang tamu teman Pro 2 yang akan mengenalkan lagu terbarunya di Pro 2 96 FM. Pantengin terus Pro 2 96 FM-nya dan Santi masih tungguin requestan kamu di 0812-6020-9696 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
2: Stay tuned on Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

Satu single dari Hi-Fi, Indahnya Dirimu Teman Produa, diminta sama Giska ya di Batu Jajar. Selamat siangnya Sandy juga buat Lara. Minta lagu Olivia Rodrigo dong Kak Sandy. Olivia Rodrigonya yang sebentar yang All I Want katanya ya. All I want. Okay, on list ya All I Want-nya. Katanya lagunya buat Kak Sandy sama All Crew Pro 2 aja. Thank you. Banyak banget yang minta lagunya Sabrina Leonor. Yes, terus juga ada Zulfikri minta lagu Dul Jailani. Jailani ya. Kasidah Cinta. Coba nanti Sandy cari ya Dulnya ya. Dul belum pernah promo kesini sih ya. Canda deh, canda ya. Dulnya di sini ada Song Fortisa, Taklukan Dunia, Tiara Pandangan Pertama, sama Mama Tolonglah Kamu Mau Yang Mana. Coba pilih aja ya. Terus request lagu Sabrina Leonor juga, haha. Terus juga ada yang minta remuk dari Angie Carvalho. Dari Julia di Jakarta, salam buat kakak penyanyi aja di Angie seluruh dunia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Angie Carvalho yang mana nih, remuk. Angie Carvalho-nya ada Merelakan sama Sebatas Mimpi nih guys, mau yang mana? Ya, terus juga ada Dinda minta lagunya New Jeans yang Super Say. Ada dong Kak Sandy, ada Super Say ada ya, kamu tungguin aja. 0812-6020-9696 teman Pro 2 yang pengen request lagu dari musisi mancanegara dan Indonesianya masih saya ditungguin. Yes, di Pro 2 santai siang.

0: Somino Mino.
1: Eh eh.
0: Woko woko. Eh eh. Welcome to Polit.
1: Fakta Rilet. Itu satu lagu yang jadi anthem di Afrika Selatan itu ya.
0: Wah, betul, itu ikonik banget. Karena palet kita hari ini, kali ini lebih tepatnya akan lebih spesial seputar World Cup.
1: Woi. Tahun ini 2026 World Cup akan kembali digelar.
0: Yes.
1: Ini fakta pertama dari Randy kayaknya ya.
0: Apa itu?
1: Kalau biasanya tuan rumah Piala Dunia itu satu atau ya dua gitu ya. Nah sekarang tahun ini 2026 ada tiga negara yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Gila, gila, gila, gila, gila. Indonesia, Malaysia, Bekasi.
1: Bukan, bukan dong.
0: Bukan. Apa itu Randy? Bukan. Apa itu?
1: Tangerang, Cinere.
0: Tangerang kota yang tidak dimasuki Dajjal itu.
1: Betul. Bukan Rangga.
0: Apa itu?
1: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Itu tiga negara yang akan menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2026.
0: Wah, ini jadi sebuah edisi yang sangat spesial ya. Walaupun belum edisi ke 100 tahun, 100 edisinya Piala Dunia. Tapi dikasih
1: tiga negara
0: ya, tuan rumah gitu.
1: Sebenarnya dulu 2002 itu pernah ada dua tuan rumah, Jepang sama Korea tuh 2002.
0: Oh, 2002. Iya.
1: Which is pas lo lahir tuh ya 2002 ya.
0: Iya benar. Kalau enggak salah yang juara siapa ya? Jerman kalau enggak salah 2002 tuh.
1: Jerman ya?
0: Iya. Yeah.
1: 2004 tuh Italia gue ingatnya.
0: Kan 4 tahun sekali,
1: Pak. 2004. 2006, 2006. Yeah, 2006.
0: Tapi gue punya fakta yang lain loh, sayang.
1: Apa? Sayang?
0: Saya.
1: Oh, saya.
0: Gue saya. Kan gak boleh gue. Saya, tapi gue dan saya gak apa-apa lah. Dan ini tuh ya, Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia dengan jumlah tim dan pertandingannya yang cukup banyak.
1: Oh, jadi secara pertandingan jadi banyak nih ya?
0: Banyak banget. Banyak banget. Makanya Indonesia kemarin bisa kemungkinan menang atau kemungkinan lolos karena memang jumlah timnya itu biasanya 32, sekarang jadi 48. Laganya, wah gokil, jadi 104 laga. Lebih banyak dibanding 64 pertandingan di Piala Dunia Qatar waktu 4 tahun lalu, 2002.
1: Oke. Jadi secara jumlah pertandingan akan lebih banyak, tim juga lebih banyak, yang membuat jumlah tontonan kita nanti juga makin banyak ya.
0: Yes, benar.
1: Oke, ini fakta selanjutnya dari Randy nih, Rangga.
0: Apa itu?
1: Ada beberapa negara yang debut untuk pertama kalinya di panggung Piala Dunia, yang sebelumnya agak susah gitu untuk menembus Piala Dunia ini. Tahu nggak apa?
0: Ini salah satunya yang gue tahu tuh negaranya mantan pemain Persib, Gervan Kastener.
1: Kastener
0: ya, Kastener. Dia Kuracao. Kuracao itu.
1: Kuracao betul. Masuk salah satunya.
0: Kuracao itu ada lagunya.
1: Emang iya, itu dari Kuracao.
0: Dari saya sih
1: maksudnya. Dari Kuracao.
0: Lanjut.
1: Ada Uzbekistan juga. Itu masuk jadi salah satu negara debutan di Piala Dunia tahun ini. Terus juga ada Tanjung Verde.
0: Wah, dia sebelah mana Tanjung Priok nanti ya? Udah tahu pasti bercanda gue kesana ya. Udah pasti nih.
1: Juga itu Tanjung Verde. Terus juga ada Yordania.
0: Indonesia belum lah ya.
1: Indonesia apa? Ya next time lah ya. Mungkin bisa join ke Piala Dunia.
0: Amin.
1: Nah, ini kalau ngomongin soal negara, Rangga, jagoannya siapa di Piala Dunia tahun ini?
0: Saya di Piala Dunia tahun ini, jujur kayaknya paling susah ditebak untuk Piala Dunia tahun ini menurut saya tuh kayaknya. Karena kekuatannya semua sama rata gitu. Tapi saya tidak menjagokan Argentina juara lagi. Saya menjagokan untuk tahun ini Perancis.
1: Ada alasan tertentu nggak?
0: Karena dia pecinta dan pencipta Kwozong. Jadi semua tim tidak akan bisa mencetak gol ke dia. Alias dia selalu menang 3-0, 1-0,
1: 2-0. Perancis, nice. Ada jokes terbaru dari Perancis. Katanya kalau Perancis itu memang ibu kotanya Paris.
0: Yes.
1: Tapi kalau kata Gen Z, Perancis itu perapatan Ciamis sebenarnya.
0: Oh, aduh.
1: Itu baru, itu fresh jokesnya itu baru.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makan yang bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Did I really just forget that melody?
4: No.

0: Back to the show teman Pro 2, masih di Pro 2 Santai Siang. Dan seperti yang udah tadi Sandy janjikan, kalau jam 11 ini bakalan ada musisi yang akan memperkenalkan karya terbarunya teman Pro 2, yang which is sekarang udah ada di playlistnya Pro 2. Dan pastinya udah bisa kamu request setiap harinya di jam request di 0812-6020-9696 dan juga di aplikasi RRD Digital. Yes, kita akan ngobrol sama musisi, tapi biasanya kalau kita ngobrol tuh sama musisinya doang ya. Kali ini juga produsernya bakalan kita ajak ngobrol teman Pro 2 ya, karena produsernya sudah hadir di sini. Kita langsung aja ngobrol barengan sama Alessandre dan juga Om Belly. Selamat siang.
1: Siap. Selamat siang.
0: Aku bener nih manggilnya Om Belly, bener nih, jangan dicandain dong.
1: Iya, biar agak ke barat-baratan.
0: Belly. Nama panjangnya dance nggak, jadinya Belly Dance gitu, enggak dong ya. Oke, Ale apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Kemarin sempat di Pro 2 Jakarta kita dengerin juga ya, karena relay.
1: Iya, betul.
0: Jam 7 malam kan?
1: Jam 7 malam.
0: Iya.
2: Kok tahu, Mbak?
0: Oh, kita juga ngerelay soalnya. Benar. Jadi itu karena kalau misalkan di yang Pro 2 Jakarta jam 7 sampai 8 malam di MLC itu siarannya direlay ke 88 kota di Indonesia. Jadi enggak perlu tuh jalan-jalan sana sini.
1: Iya.
0: Promonya di Pro 2 Jakarta aja
1: gitu. Mantep RRI.
0: Best ya. Mantap gitu dong ya. Ah, ini congratulations ya buat karya terbarunya Ale.
1: Thank you, Kak.
0: Yes, dan ini luar biasa. Thank you udah bawa produsernya dong ya.
1: Iya nih, biar bisa diceritain tuh lagunya, proses pembuatan musiknya gimana gitu.
0: Oke, tapi sebelum ke produsernya, saya mau nanya, ini buat Ale sendiri ini single keberapa sih?
1: Pertama.
0: Ini yang pertama. Yeah. Jadi baru debut sekali, banget. Ini selama ini kemana aja? 2026 baru keluar nih.
1: Kerja.
0: Tapi emang sebelumnya industri musik juga atau apa?
1: Paling hobi-hobinya aja sih, kalau iya hobi nyanyi terus gitu. Terus sempet apa waktu dulu nyari duitnya emang kayak di kafe gitu. Ya
0: kalau bahasa di Bandung tuh ngamen.
1: Iya,
0: kafe to kafe. Oke, jadi sempet jadi hobi dan sekarang finally rilis.
1: Iya, betul.
0: Oke, kenapa memilih Om Belly sebagai produsernya?
1: Mungkin jam terbang kali ya. Terus dan memang pas dicari tahu waktu itu dia emang suka untuk yang lagu-lagu balad gitu kan. Akhirnya cocok nih gitu.
0: Cocok ya. Jadi emang di sini DNA-nya Mas Ale sendiri adalah lagu yang balad.
1: Balad.
0: Kenapa memilih balad di tengah sekarang lagu-lagu centil pada keluar, Rollerbed gitu. Terus naik kila gitu kan, dengan OBH-nya itu. Kenapa nih?
1: Kayak ngikutin pasar aja deh. Kayak zaman kalau di Indo kan memang rata-rata ke apa belet gitu ya.
0: Yes.
1: Ya, jadi ya kita tetap ngikutin alur pasar di Indonesia aja sih sebenarnya.
0: I see. Terus gimana waktu proses pencarian produser akhirnya kayak mantep, oh ini Om Belly aja deh gitu.
1: Ya gitu. Jadi awalnya dikenalin sama teman. Jadi pas waktu itu pengen kayaknya udah ready nih buat untuk ngerilis lagu ya kan. Cuman siapa yang bisa bikin musiknya gitu. Akhirnya ngobrol sama teman ngenalin, oh nih ada nih, coba lihat kalau dia nih emang bagus buat untuk lagu-lagu balad kayak lu gitu kan. Oh ya udah coba, terus ketemu ngobrol-ngobrol. Ya udah, Om Bal juga setuju. Udah langsung serahin percayaan aja udah gitu.
0: Langsung. Ya emang kalau udah jodoh tuh cepet teman Pro 2 ya.
1: Bener.
0: Oke, kita langsung ke Om Bal. Gimana nih Om Bal di saat kayak kedatangan Ale gitu kan, musisi yang memang membutuhkan lagu perdananya ya dalam industri musik sekarang ini, Om Bel?
2: Kalau saya sih pertama biasa ya, saya lihat karakternya dulu. Pertama karakter vokalnya sama lagunya. Lagunya. Karena saya biasa kalau emang nggak ada karakter atau lagunya kurang gimana, saya pasti akan, bukan saya tolak sih, kalau saya akan bilang nih kalau lagunya dari lo, ganti deh, cari lagu lain. Kecuali dia minta lagu dari saya sekalian ya kan, pasti saya pelajarin tinggal karakternya dia.
0: Oke.
2: Tapi pas setelah dia kasih lagunya, saya dengerin berapa hari baru, Seminggu baru saya jawab oke.
0: Bener ya.
2: Jadi gak langsung datang. Oke, ya dengerin dulu lagunya, kasih ke saya denger.
0: Oh, jadi Ale bawa nih.
2: Bawa, kasih denger lagu mentahnya ya. Saya bilang ya udah, ntar dikabarin. Seminggu lah baru saya kabarin dia. Oke. Siap.
0: Gas ya.
2: Gitu.
0: Oke. Lalu di sini perannya Om Beli apa nih? Mempercantik bagian apanya dari lagu yang memang udah dibawa?
2: Di saat di lagu ini saya posisinya sebagai produser, arranger.
0: Oh, arranger.
2: Jadi nggak buat lagu karena itu lagunya, lagu ini kan lagu Ale sendiri,
0: pure Ale ya. Yang nyiptainnya Ale.
2: Iya.
0: Oh wow. Gitu. Ya
2: jadi
0: kan?
2: Saya hanya bertindak sebagai produser dan arranger aja.
0: I see. Ya, dan prosesnya sat-sat.
1: Wih, saset tuh.
0: Gas.
2: 2 minggu lah ya.
0: 2 minggu cepet loh, 2 minggu cepet loh ya.
1: Cepet nah, banget itu.
2: Membuat video klipnya.
0: Ada di sini ya.
2: Ada di sini.
0: Ada di sini. Sini. Karena udah ada video klipnya juga Teman Pro 2 ya di Instagram, YouTube Alesan DL Teman Pro 2. Ini udah 1 bulan yang nonton udah 6.000 lebih ya Teman Pro 2. Nanti kita bakalan lihat seperti apa video klipnya. Yang jelas itu benar-benar kayak hutan banget. Ini di mana nih anyway?
1: Di Gunung Panjar.
0: Serius, di mana?
1: Iya, Gunung Panjar di Sentul.
0: Sentul. Iya. Sambil main golf dong ya.
1: Ya bisa jadi.
0: Kalau ke Sentul itu main golf sana ya. Oke, jadi di sini juga video klipnya udah ada, Teman Prode udah bisa kamu nonton ya.
2: Mas Dito Hakim Wijaya.
0: Best. Tim Mas Ditonya juga bahkan di sini lagi bikin video klip juga nampaknya. Dari tadi udah kameranya udah dikeluarin ya. Luar biasa ini pada totalitas semuanya Teman Prode. Oke. Yes. Dan kalau misalkan Teman Pro 2 ya pengen tahu, ini dari tadi ngomongin lagu, lagunya apa sih? Debutnya dari Ale tuh apa nih? Ini langsung Teman Pro 2. Jadi debutnya adalah judulnya Semampuku.
1: Semampuku.
0: Yes, ini angkat tema tentang cinta dan ketulusan.
1: Wish.
0: Ini biasanya orang-orang zodiak Pisces yang kayak gini ya. Kamu apa sih Ale?
2: Aries.
1: Oh, Aries.
0: Oh, Aries, justru Aries ya. Bang Beli apa? Om Beli apa?
2: Sebab.
0: Taurus. Jauh. Oh salah, apa?
2: Sagi.
0: Oh Sagi, suka berpetualang ya.
1: Tapi banyak suka bohong. Banget itu.
0: Tapi banyak bohong. Ini ada inside joke yang aku nggak tahu. Kita mikirnya suka berpetualang kayak Dora ya guys ya. Kita nggak tahu hal yang lain ya.
2: Okay.
0: Yang suka berpetualang ya, adventure ya. Oh berarti kalau Ale Aries justru ya.
1: Aries iya.
0: Sebenarnya Aries tuh udah hopeless romantic kalau misalkan udah nemu orang yang tepat ya.
1: Iya betul.
0: Iya kan kalau nggak tepat dia batu.
1: Iya.
0: Keras.
2: Sekarang gue tanya nih, udah tepat belum sekarang?
1: Udah dong.
0: Makanya keluar lagu melo. Oh, iya. Karena kalau misalkan gak tepat lagunya keluarnya jedak-jeduk nanti gitu ya. Oke, temanya cinta dan ketulusan dan pasti juga ini terinspirasi dari perjalanan hidup sebagai perantau. Ale perantau?
1: Iya.
0: Dari mana?
1: Padang, Payakumbuh.
0: Oh, Payakumbuh. Payakumbuah gitu.
1: Payakumbuah.
0: Ya? Oh, benar ya? Benar aku nyebutnya ya?
1: Benar.
0: Payakumbuah.
1: Iya.
0: Gitu. Ada tuh restonya situ.
1: Oh iya.
0: Iya, di belokan situ.
1: Enak itu tuh.
0: Enak
1: punya. Kayaknya kita makan itu ntar deh.
2: Kayaknya dia semua makanan enak lah. Dibilang. Jarang dibilang enggak enak.
0: Enggak bisa kamu kalau ke Bandung harus seblak sih.
1: Seblak ya.
0: Batagor ya kan gitu.
1: Kayak semalam kan tuh apa? Perkecil Bondon.
0: Perkecil Bondon. Enak tuh.
2: Enak. Dia kan belum pernah.
0: Belum pernah. Perkedelnya ada kan?
1: Ada.
0: Beli 50.
1: Kenyang.
0: Pulen dong.
1: Pulen
0: perkedel Bondon tuh emang best.
2: Dia mau ngajak balik lagi katanya mau bungkus.
0: Perkedel Bondon enak. Nah, di situ di dekat Perkedel Bondon di jalan yang sama itu ada satu tempat namanya Tanya Social House juga oke, ratingnya 5. Lihat nanti di Google.
1: Siap.
0: Kita WhatsApp-annya buat rekomendasi tempat makan kali.
1: Kayaknya harus deh.
0: Ya enggak sih. Oke ya. Jadi dari Payakumbuah.
1: Payakumbuah.
0: Ada di Pulau Jawa ini dari kapan?
1: Dari tahun 2013.
0: Udah lama banget dong.
1: 2014 deh, maaf.
0: 2014. Kuliah dulu.
1: Enggak.
0: Terus?
1: Justru dari tamat SMA itu langsung ke Jakarta kan.
0: Oh, langsung kerja tuh.
1: Belum juga.
0: Oke, tapi jadi malin kundang enggak dong?
1: Ya. Pokoknya melalang buana dulu lah.
0: Oke.
1: Gitu. Sampai ngamen-ngamen juga.
0: Oke, oke.
1: Udah dari situ barulah mulai kerjanya itu mungkin setelah udah 3 tahun di sini ya, di Jakarta gitu. Setelah ada 3 tahun di Jakarta baru bisa kerja gitu.
0: Oke, oke.
1: Sambil kuliah baru
0: gitu. I see. Oh, sambil kuliah. Oh, kuliahnya di Jakarta.
1: Betul.
0: Gitu kan ya. Dan finally di situ selama 2000 berapa tadi? 14 ya?
1: 14.
0: Sekarang 2026. Sudah menemukan berapa wanita yang engkau singgahi Kanda ya?
2: Gua enggak mau ikut jawab ya.
0: Karena ini biasanya ini bukan ngomongin hal pribadi ya. Biasanya ini menginspirasi dari karya-karya sang musisi, Teman Prode. Coba cerita.
1: Apanya nih?
2: pura-pura budek deh kayak gitu.
0: Ada berarti ya, jadi ada. Kayak menginspirasi ada ya.
1: Ada, okay. Ya justru karena gara-gara emang ada yang inspirasi tuh keluarlah semampuku gara-gara itu tuh. Jadi sebenarnya itu cerita lama.
0: Oke.
1: Okay. Ya kalau dibilang sih dari tahun-tahun 2015 kayaknya deh. Jadi sempat punya pasangan lah waktu itu masih pacar-pacaran gitu ya. Terus dan cukup lama menjalani itu, cuman kayaknya dari sisi yang sebelah sananya tuh kayak nggak dianggap lah.
0: Waduh, bertepuk gitu. Sebelah kendang ya? Enggak dong. Oke. Terus?
1: Jadi awalnya doang manis gitu. Pas udah dijalanin tuh kayak, wah nih udah mulai dicuekin lah gitu.
0: Sama tuh cewek.
1: Sama tuh cewek.
2: Tolong sebutin nama alamat dan teleponnya dong.
0: Zodiaknya. Dia pasti Virgo tuh orangnya.
1: Enggak tahu.
0: Oh, enggak sih gimana sih? Oh, jadi kayak ngasih harapan.
1: Iya sih, lebih kayak kita tuh berjuang sendirian lah.
0: Oke.
1: Iya, jadi lumayan lama sih ngejalaninnya itu sampai 2 tahunan lah ya ada.
0: Oh, 2 tahunan kayak gitu hasilnya ya.
1: Ya, jadi
2: kasihan.
1: Ya kasihan banget sih pada waktu itu ya. Terus jadi ya karena kita udah berusaha terus itu, cuman kan kalau menurut saya sih sendiri ya pasti ada batasnya ya kayak gitu tuh. Kayak akhirnya nyerah gitu loh. Dan lebih baik mengikhlaskan aja udah kayak gitu.
0: Okay.
1: Akhirnya udah ikhlasin, cabut dari situ, dari kehidupan yang kayak begitu ya kan.
2: Cari yang lain.
0: Masih banyak ya ikan di lautan yo, enggak. Ya enggak sih. Oh, berarti ini bukan cerita tentang si yang sekarang ya?
1: Oh, enggak dong.
0: Enggak marah tuh.
1: Apa?
0: Kamu membuat lagu muse-nya adalah wanita dahulu gitu.
1: Gimana? Nah,
2: disuruh balik lagi kadang.
1: Enggak sih, karena kebetulan kalau yang sekarang tuh istri support lah. Kalau untuk masalah permusikan atau nyanyi gitu dia sangat support.
2: Udah punya istri?
1: Udah dong.
0: Udah. Bagus, mengakui.
2: Yeah. Itu yang gue tunggu deh. Pengakuan
1: itu. Kamu lu ditanya.
0: Kita gak akan nanya, kalau itu kita gak akan nanya. Oke.
1: Om Bali udah nikah? Udah lah harusnya.
0: Aduh, terus?
1: Ya jadi kalau dari istri mah itu jadi lagunya ini bisa akhirnya dirilis itu sebenarnya terciptanya lirik ini itu di tahun 2024.
0: Oh oke, 2 tahun lalu ya.
1: Iya 2 tahun lalu. Jadi pada waktu itu tuh jadi kayak kita tuh kalau pulang saya kalau pulang kerja tuh biasanya kalau di rumah tuh main gitar aja gitu kan. Nah terus tiba-tiba lagi pegang gitar gitu nemu nada yang enak gitu loh. Jadi wah ini kayaknya dibikinin lagu enak nih. Cuma liriknya apa ya gitu. Coba ingat-ingat kalau kita ngomongin yang sekarang ya kan. Wah kayaknya udah happy nih ya kan. Gak mungkin lagu happy
2: terus
1: nih.
2: Terus ambil foto mantan lu gitu.
1: Oh enggak.
0: Buka Facebook enggak. Ya.
1: Jadi coba untuk wah ini kayaknya cocok nadanya ini dibuat lagu-lagu galau.
0: Oh
1: gitu. Apa yang galau gitu. Jadi kita mikirin flashback lah ke belakang ya. Oh iya kan pernah ada di momen itu tuh
0: gitu.
1: Coba bikin liriknya gitu. Ya udah terciptalah semampuku di tahun 2024.
0: I see. Ya karena mungkin hal kesedihan itu udah enggak relate sama Ale sekarang tapi relate sama anak-anak zaman sekarang, teman Pro 2.
1: Harusnya.
0: Harusnya maksa banget biar orang punya nasib yang sama gimana sih? Enggak boleh gitu loh. Ini Genzi nangis udah tuh. Kalau dulu kan kita kan kalau lagi sedih apa ujung-ujungnya makan tidur. Yeah. Genzi psikolog loh sekarang mahal. Loh, sedih dikit
2: psikolog. Rasain lagi gue.
1: Iya. Wih kacau.
0: Ke psikolog.
1: Psikolog ya sekarang ya. Mahal ya galaunya.
0: 400.000 lah minimal.
1: 400.000 lah minimalnya.
0: Iya kan.
2: Betul.
0: Emang. Dulu mah kita dikasih McD juga gas ya kan?
1: Iya, kasih es krim aja udah cukup.
0: Es krim aja udah happy ya kan gitu. Oke deh kalau gitu, kita dengerin dulu aja ya.
1: Boleh.
0: Semampu ke teman Pro 2 ya. Dan pasti ini udah ada di playlist Pro 2 96 FM yang bisa kamu request setiap harinya di jam request kita. Stay close.

0: Ini adalah cara putus paling elegan, ya gokil, ya akhiri saja,
1: akhiri
0: gitu.
1: Saja.
0: Jadi ketika lelaki sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi udah ada di titik nyerah, ya kelar deh bos, gitu ya.
1: Kelar udah.
0: Kelar deh, gue mau cari ikan yang lain dah, gitu ya. Balik lagi ke ikannya.
2: Ikan lagi.
0: Ya, aduh.
2: Cuman cara sobijak aja.
0: Sobijak aja.
2: Padahal sih nangis juga.
0: Serius, enaknya jadi musisi itu gitu, teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalkan kayak punya kegelisahan, kegalauannya dibikin lagu aja ya kan ya. Kayak enggak usah lah bikin stories apa nah, kayak
2: betul. Ah,
0: bikin lagu lah ya.
1: Karya
0: kan?
1: Dong.
0: Karya gitu. Pasti ini apalagi udah ketemu sama produser yang luar biasa, Om Belly ini. Om, bagus loh lagunya. Aku mau kasih tepuk tangan dulu buat kalian berdua ya, yes, keren
2: makasih,
0: sekali.
2: Makasih.
0: Tapi Om Belly ini Om Belly itu benar kan yang itu dulu Sheila Majid ya?
2: Ya.
0: Sheila, jangan kau pergi. Bagus enggak suaraku?
2: Saya dulu tahun 90.
0: Enggak dijawab. Asem banget.
2: Sampai sih gitu. Oh, iya. Saya
0: kan kayak naik hila. Malam sih ini gitu. Waduh, gimana sih ya kan?
2: Tahu.
0: Keren tahu ya, tahu ya.
2: Karena saya banyak tahu lagu sekarang pasti dari anak saya.
0: Iya dong. Oh, udah punya anak.
2: Belum sih. Kadang-kadang amnesia.
0: Karena kita tadi mau nge-framingnya Om Belly itu masih 24 tahun ya.
2: Oh my
0: gitu. Yeah. Oh, tadinya baru punya anak ya. Gini, gimana Om? Tadi kan salah satunya adalah Sheila Majid ya, Cinta Jangan Kau Pergi.
2: Tahun 90-an saya sering banget di Bandung karena zaman itu rekaman
0: Nike Ardila
2: Poppy,
0: ya.
2: Poppy Mercury.
0: Wow.
2: Banyak saya di sini karena musik saya ngerjain di Jakarta. Pas take vokal mereka kadang lagi banyak posisi di Bandung kan.
0: Oh.
2: Jadi saya take vokal mereka ke di sini bisa seminggu, bisa 4 hari.
0: Oke, okay.
2: Bandung tuh buat saya kota yang banyak kenangan, maksudnya apa sering banget.
0: Benar.
2: Gua tahu maksud lu, entar nanya. <kenangan. laughs>
0: Banyak cerita ya. Entar lah, gue off air, gue nanya-nanya, gue kepo juga nih masalahnya nih ya kan. Ini kayaknya keren-keren banget ya, Novia kalau packing kita tahu, ya Poppy Mercury, terus juga Nike Ardila ya kan. Reza Herlambang,
2: ya, gimana Reza Herlambang? Reza dari awal masuk ke industri saya.
0: Ya?
2: Saya yang
0: berarti itu. Yang single yang itu ya, yang apa? Yang R&B dong kalau saya Ran.
2: Ya, zaman R&B.
0: Oh.
2: Yang harus kah itu? Terakhir saya bikin kemarin 2024 itu karena ulang tahun kerjaan karir saya ke-35, saya collab sama dia, jadi Bali dan Reza gitu.
0: Sama Reza lagi? Ya,
2: Sumpah Mati.
0: Ada. Sumpah Mati ada. Wah, best. Itu Reza Herlambang, tolong bermusik lagi Reza Herlambang karena kita butuh ya.
2: Dia lagi banyak di luar negeri sekarang.
0: Oh gitu. Tapi masih musik atau enggak? Bisnis?
2: Nah, ada bisnisnya luar biasa.
0: Mantannya Nia ya itu ya?
2: Enggak, sekarang bukan.
0: Dulu. Salah dong. Masa berjenggot mantannya serem amat.
2: Gata,
0: kumisan ya,
2: mantannya. Ya.
0: Mantan Nia ya.
2: Sekarang
0: bukan,
2: sekarang saya
0: dia Neo ya.
2: bercanda.
0: Oh sekarang bikin lagi tuh project
2: terakhir kemarin Sumpah Mati itu. Sumpah saya produksi mati. Saya sendiri tapi
0: oke.
2: bukannya label mana, saya label saya sendiri.
0: Indie maksudnya atau gimana?
2: Iya, saya bikin label sendiri.
0: Oh, bikin label sendiri. Apa judulnya, Reza Herlambang
2: Sumpah Mati?
0: Sumpah Jawa. Mati. Salah ketik. Kocak banget. Sumpah mati. Best. Wih, ada nih. Ini tahun lalu nih ya, terakhir ya?
2: Lalu ya. Lupa, saya ingat saya tahun lalu ya. Iya.
0: Oke, Sumpah Mati Ku Mencintaimu. Ini apa?
2: Itu lagu saya sama Dito.
0: Sama Dito.
2: Yang tadi.
0: Oh. Ini video klipnya juga
2: Dito juga
0: ya, kalau ngobrol sama. Oh iya, Reza Namo masih ganteng nih, ya kan?
2: Oh, sekarang udah gak ganteng, Mbak?
0: Masih ganteng. Maksudnya
2: sekarang
0: dulu
2: masih ganteng,
0: masih ganteng.
2: Sekarang enggak gitu.
0: Ganteng, masih ganteng.
2: Terus WA dia, terus lu kata Mbak yang di area dulu udah gak ganteng.
0: Enggak, jangan dong. Kita mah tahu dia masih pakai bling-bling gitu ya dulu ya,
2: ya
0: gitu kan.
2: 2004, 2005, 2006. Sampai 2010 lah.
0: 2010.
2: Masih bling-bling.
0: Benar. Ini masih di Padang ya, masih di Payakumbuh ya.
1: Belum lahir kayaknya.
2: Zaman Nike lu udah lahir, zaman Poppy.
1: Belum.
0: Nike.
2: 91.
1: Ya belum lah.
0: Masa sih?
1: Serius?
0: 96. Nika Ardila
2: lahir.
1: Iya.
2: Oh, berarti benar.
1: Apa?
2: 96 Nika udah meninggal.
0: Udah meninggal Jalan Riau.
2: 95 meninggal.
1: Iya, gue belum lahir kan gue bilang makanya. Gue 96 lah.
0: Nopia kalau parking tahu enggak?
2: Ya enggak tahu lagi tuh lebih lagi.
0: Apa ini? Ermi Kulit tahu enggak?
1: Oh, tahu.
0: Oh, tahu.
2: Dia tanya Benyamin doang.
0: Benyamin tahu. Tahu, ya kan. Benyamin siapa tahu lagi? Siapa lagi dong yang kira-kira enggak tahu zaman-zaman dulu Yuni Shara tahu dong kalau Yuni Shara.
1: Frank Sinatra aja tahu.
0: Frank Sinatra tahu. Wow, ini pasti menjadi sebuah apa ya, collab yang luar biasa teman Pro 2 ya. Sebenarnya kalau bukan kalau ini sebutnya bukan collab sih teman Pro 2 ya, tapi memang sebuah karya yang memang menjadi sebuah karya pertama dari Ale, teman Pro 2, dan menurut Sandy, Ale benar-benar ketemu produser yang juga luar biasa, bagus banget.
1: Guys.
0: So welcome to industri musik ya, dan tangan yang tepat juga ya.
1: Itu dia makanya.
0: Benar, gimana?
2: Tangan-tangan setan.
0: Bukan dong. Aduh, itu lagunya ini. Niki Astria. Nyokap gue punya albumnya, Bo, ya. Gue makanya tahu ya, tangan-tangan setan.
2: Ini kan?
0: Ya. Iya, tahu. Tahu gini. Serius deh. Atik Sibi itu zaman-zaman dulu.
1: Ya makanya kan pas akhirnya Ombal ini mau. Jadi saya benar-benar udah percayain aja. Dia
0: udah
1: mau
0: deh
1: bikin kayak gimana
0: pasrah gue. Ya, pasrah.
1: Iya,
2: percaya gitu sama Tuhan jangan sama gue.
1: Enggak, jadi kalau musiknya kayak gimana sih segala macam udah serahin aja.
0: Gas
1: karena
0: aja
1: udah tahu kan nih jam terbang udah jauh gitu, udah pasti bagus lah gitu.
0: Yes.
1: Malah kita tinggal ngikutin aja.
2: Ini Mbak dia kan percaya banget katanya. Ini single 2 lagi dikerjain.
0: Lagi nih sekarang digarap nih.
2: Ini bikin koplo dia harus percaya.
1: Oh, jangan. Ya enggak gitu juga.
0: koplo hipdut lagi.
1: Koplo hipdut ya.
0: Ngeri kan.
1: Aduh, gimana ya enggak.
0: Jangan juga ya kalau kayak gitu ya.
1: Iya kan.
3: Bling-bling.
0: Waduh.
1: Karena kita mau spesialisnya itu benar-benar lagu-lagu galau gitu lah.
0: Oke. Jadi perbaladan. Bener. Ya, pokoknya kita siap-siap. Eh, kapan emang rencana untuk yang rilis selanjutnya? Apakah ini on the way to EP atau album?
1: Enggak sih, masih single-single aja.
0: Single-single
1: jadi,
0: ya.
1: Cuman kalau untuk kapan mau digarapnya sih kayaknya mulai bulan besok gitu.
0: Mulai besok. Jadi kita
1: baru-baru mau garap
0: bulan besoknya.
1: Kalau rilisnya sih mungkin lebih dikasih waktu lagi ya, untuk lagu yang pertama ini masih tahap promosi juga soalnya.
0: Benar. Ini masih fresh banget, baru rilis 11 April kemarin, iya kan?
2: Telatan sebenarnya ini.
0: Telat nih, sekarang udah bulan apa? Juni, April, Mei, Juni 2 bulan.
2: Ketelatan untuk kesininya.
0: Ih, enggak apa-apalah, enggak apa-apalah ya. Kenapa sih telat sih? Kamu 2 bulan ini kemana aja?
1: Aduh, kerja benar.
2: Dia enggak bisa.
0: Kerja mulu.
2: Weekday susah.
0: Weekdays ya.
1: Iya.
0: Susah.
1: Gimana
0: susah
1: ya? Kan kita lebih prioritasin kerja dulu nih.
2: Sahamnya takut turun ya, sahamnya.
0: Takut ya. Oke, pastinya ini semampuku single terbarunya Alessande. L-nya apa sih?
1: Love.
0: Wow, kan?
1: Love. Lowix.
0: Lowix.
1: Iya.
0: Wih, bagus namanya.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, apa artinya tuh?
1: Enggak tahu.
0: Itu nama panggung apa nama lahir?
1: Nama lahir.
0: Lowix.
1: Jadi kalau arti nama itu sempat nanya ya waktu itu ya. Ale itu anak lelaki.
0: Oke. Okay.
1: Sandi itu Sandra dan Andi gitu.
2: Dan Andi apa nama?
1: Hah?
2: Sandra
1: itu nama nyokap
2: sama
1: ya. Okay. Andi Sandra. Nama bokap. Lowix itu katanya ada di tempat terpencil di luar negeri sana dia penyanyi. Kalau dia nyanyi itu teriak itu tuh kayak serius aja gitu, cuman kaca-kaca deket dia tuh bisa pecah gitu.
0: Ya, wih, best.
1: Harusnya begitu katanya.
0: Wih, makanya jadi penyanyi.
1: Iya, makanya.
0: Bagus,
1: terus
0: ya.
1: Cobain dong teriak-teriak deket kaca, enggak pecah-pecah gitu.
0: Enggak ya. Apalagi di RR ini bentar lagi nyanyi, gue takut loh ya. Serius. Ya, kita akan
2: bawa batu.
0: Bener. Takut ya. Yang jelas ini single pertamanya udah ada di Produ 96FM, bisa kamu request tiap harinya sekali lagi. Dan kamu juga visit di YouTube-nya Alessande L, teman Produ, untuk melihat ini ada live studio session-nya, ada video klipnya, official music video. Ini ada video liriknya juga ada ya?
1: Ada.
0: Yes, ini yang memang pertama kali dikeluarkan video liriknya. Jadi kamu udah bisa karaokean juga di situ, kamu nyanyi-nyanyi ya.
2: Bagian infonya nyarinya hebat banget.
0: Lengkap. Ya, bahkan di Spotify juga ada teman Pro 2 ya. Kamu bisa langsung dengerin aja ya karya terbarunya dari Alessande dan diproduseri oleh Om Belly. Tepuk tangan. Bagus sekali.
1: Mantap.
0: Ini ada 7.000 manusia ya beres nonton Piala Dunia langsung nontonin Ale di sini.
1: Wow.
0: Ya, dan sekali lagi terima kasih Ale sudah hadir ke Pro 2967
1: FM ya,
0: Bandung
1: juga,
0: ya. Selamat iya. menikmati Bandung Ale dan juga Om Belly. Kalau Om Belly salah beda. Om Belly selamat menikmati kembali lagi ke Bandung.
1: Yeah, selamat mengenang.
0: Nostalgia.
1: Nostalgia.
0: Nostalgia. Betul. Ketemu teman lama enggak Om di sini?
2: Banyak,
0: banyak, banyak banget. Siapa aja nih?
1: Temen apa mantan?
0: Aduh, nggak nanya itu, nggak ikutan, gue nggak ikutan, nggak kita.
2: Ini mantan sih, cuma satu.
1: Oh, satu. Yeah,
0: oh, satu. Yeah.
2: Selingkuhan banyak.
0: Takut. Nggak ikutan. Tangan setan nih.
2: Karena gue tahu, bini gue nggak bakal denger.
0: Coba tahu bininya dengerin streaming. Ayo.
2: Enggak.
0: Ini lagi WhatsAppan nih. Mana katanya aplikasi? Lagi WhatsAppan ya kan gitu. Oke, terima kasih ya Om Belly dan juga Alex sekali lagi. Sama-sama. Ya.
1: Sama-sama.
0: Sukses buat karya pertamanya dan kita tungguin karya selanjutnya dari Ale dan juga Om Belly pastinya, dan kita tunggu karya-karya selanjutnya dan pastinya Ale album ya. Please.
1: Aish.
0: Amin.
2: Lagunya udah ada semua. Mm-hmm. Tangan saya udah ada 5.
0: Wih, benar-benar nih tangan dingin ini teman Pro 2 ya. Kita tunggu aja. Tepuk tangan sekali lagi.
1: Wis, mantap.
0: Yes, kita siap buat bernyanyi bersama-sama?
1: Iya.
0: Oke. Okay,
1: karena kita udah panggil nih gitaris ternama di Jakarta.
0: Keren ya. Kita langsung aja bawain lagu Alex Sandi. Yes, dengan single terbarunya Semampuku live on Pro 2 96.7.

0: Terima kasih.
1: Waktunya dengerin Santai Siang bareng Sandy Puspa Andini di 96 FM.
2: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Bismillah wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.
4: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung.

0: Satu hal yang bikin Sena excited sama weekendnya Kota Bandung, teman Pro 2, adalah kita bisa nikmatin jalan-jalan ataupun olahraga di pagi harinya Kota Bandung. Dan abis itu kita jajan-jajan ya. Biasanya sih kalau misalkan teman Pro 2 olahraganya kawasan Gasibu atau kawasan Diponegoro hanya buat jogging-jogging kecil, itu belok ke kawasan Cilaki, banyak banget jajanan teman Pro 2. Dan sekarang tuh yang lagi happening adalah jajanan yang serba 10 ribuan. Nah, kamu sadar gak sih? Kayaknya kayak kurang lebih setahun terakhir ini tuh jajanan serba 10 ribu yang kamu gak usah mikir ini harga berapa, ini harga berapa. Semuanya dipatok rata, tapi di situ makanannya macem-macem. Dan jujur itu menjadi salah satu pilihan saya nih kalau misalkan lagi siaran pagi. Nih teman Prode ya gak sih? Kita suka jajan yang cebanan gitu ya kan? Cari makanan apa, udah tinggal kasih duit 10 ribu aja. Aku tinggal milih entah itu mau nasi, entah itu mau dessert ya kan? Entah itu mau apapun itu yang asin-asin, bahkan juga ada teman Pro 2 ya, semuanya ada di jajanan serba 10 ribu yang sekarang lagi happening banget. Dan kali ini siang hari ini teman Pro 2 di Pro 2 UMKM kita sudah kedatangan seorang entrepreneur masih Gen Z teman Pro 2, tapi ternyata sudah bisa dan berhasil membangun bisnis jajanan si ceban ini serba 10 ribu yang pastinya Instagramnya udah bisa kamu intipin teman Pro 2 ya, di @jajanan si ceban. Jadi kalau misalkan kamu ceban itu kan artinya 10 ribu ya. Jadi kalau misalkan kamu ke aku ceban ya gitu, itu 10 ribu artinya teman Pro 2 ya. Dan pastinya kalau misalkan kamu udah follow Instagramnya di @jajanansiceban, kamu bisa melihat nih kira-kira ada makanan apa aja yang memang dijual sama jajanan si ceban ini teman Pro 2, dan bahkan juga kamu bisa pesan makanannya ya yang memang dijual sama si ceban ini teman Pro 2. Bahkan di sini ada kayak lokasinya di mana itu bisa ya, bisa kamu dapatkan informasinya. Makanya kamu follow dulu Instagramnya di @jajanansiceban. Oke, enggak usah lama-lama, kita langsung ngobrol aja ya sama sang owner dari jajanan si ceban. Sudah ada Kang Rian Adi Pratama. Selamat siang Kang Rian.
1: Selamat siang Kak Cindy, terima kasih banyak.
0: Sehat Kang Rian ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Wih, ini masih Gen Z udah punya usaha, keren loh. Aku mau tepuk tangan dulu buat Kang Rian ya. Hebat. Usia berapa sekarang tuh Kang?
1: Sekarang usianya 24 tahun.
0: 24 Betul. Tahun.
1: Menuju 24 tahun.
0: Menuju 24 ya. Tahun. Jadi belum nginjek bahkan ya?
1: Belum.
0: Sangat masih muda teman Pro 2. Udah berapa lama punya si ceban ini Kang?
1: Si ceban ini kurang lebih sekitar 5 bulanan Kak Cindy.
0: 5 bulan?
1: Iya betul.
0: Oke, awalnya kenapa bisa ngide ini?
1: Karena pada saat itu melihat UMKM-UMKM lokal yang banyak dari mereka punya produk-produk yang bagus, tapi pada akhirnya susah untuk memasarkan produknya secara lebih luas.
0: Oh,
1: nah,
0: yes.
1: Terus kepikiranlah buat bikin satu konsep jualan makanan dengan konsep harga yang sudah tertera. Jadi konsumen datang gak usah bingung pilih-pilih atau tanya-tanya harga, gitu kan? Karena sudah jelas 10 ribu.
0: Yes.
1: Dan semua kebutuhannya ada.
0: Oke. Okay.
1: Baik sarapan, dessert dan lain sebagainya.
0: Betul.
1: Gitu. Dan alhamdulillah dari awalnya satu tenda dan cuma sekitar 10 supplier, alhamdulillah sampai hari ini kami dari jajanan si ceban bisa mewadahi kurang lebih sekitar 50 supplier yang hari ini berkolaborasi.
0: Wow, ini banyak banget pastinya pilihannya ya.
1: Betul.
0: Ada 50 supplier memang sudah ada di jajanan si ceban ini. Oke, 5 bulan itu adalah waktu yang cukup singkat dan bisa meningkatkan dari 10 supplier sampai 50 supplier. Itu gimana caranya? Apakah ada kayak kerjasama dengan apa ya, kayak komunitas UMKM tertentu atau lembaga tertentu yang berkaitan dengan UMKM, atau gimana ceritanya?
1: Pada saat itu, pada saat 10 supplier yang saya lakukan hanya konsisten aja buka dulu, sambil juga mengedukasi kepada UMKM-UMKM lokal, juga mengajak inner circle lah teman-teman gitu kan, yang punya produknya boleh nih dititipin di sini, dan juga memanfaatkan dunia digital untuk promosi juga.
0: Yes.
1: Untuk menarik customer, tapi dari samping itu juga ada mitra-mitra yang akhirnya nonton tuh, Kak, boleh enggak nih saya titip produknya di jajanan si ceban,
0: oh,
1: gitu kan.
0: Okay.
1: Dan alhamdulillah atas izin Allah akhirnya banyak tuh supplier juga yang datang melalui media sosial, inner circle, dan UMKM-UMKM lokal setempat.
0: Alhamdulillah gitu. Gitu teman Pro 2. Jadi karena main sosial media nih ya. Betul. Gen Z karena gak mungkin kalau Gen Z gak main sosmed teman Pro 2. Jadi ternyata sosial media ini menjadi sebuah kekuatan tersendiri. Sepakat. Ya kan? Dan ini juga mengundang para UMKM lainnya yang melihat konten tersebut, ternyata mereka yang approach ke kita.
1: Sepakat.
0: Gitu ya kan. Dan ini nih teman Pro 2 yang dibawa banyak banget. Waluh Masya Allah. Ya ini bawa apa aja? Coba mungkin di sini juga Kang Rian boleh menyebutkan brandnya dari siapa aja, yang mana aja. Coba okay. Apa aja nih Kang?
1: Yang pertama saya spill dari Dadar Gulung.
0: Oke okay. Ya,
1: ini okay. Salah satu produk dessert yang manis. Ini diproduksi sama Mama Esa.
0: Mama
1: namanya.
0: Esa. Halo.
1: Iya dari Gang Pusri Mama Esa.
0: Halo Mama Esa.
1: Iya, terus Dadar yang kedua
0: ya. Oke okay.
1: Ada Dawet Pandan Daun Suji.
0: Wih, mantap nih.
1: Nah, ini Dawet Pandan Daun Suji salah satu produk yang best seller juga. Dan biasanya digemari oleh orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu. Seneng banget ini. Ini diproduksi oleh Bapak Toto.
0: Halo Pak Toto, luar biasa Pak Toto.
1: Terus yang selanjutnya ada, ini yang paling best seller juga, kita ada dessert yang tiga produk ini, empat produk ini dibuat oleh satu supplier.
0: Oke.
1: Okay. Yang pertama ada cheese cuit.
0: Cheese cuit, oke. Okay.
1: Betul. Cheese cuit ini ada roti dalamnya, terus ada pull cake juga.
0: Wow.
1: Pull cake ini kita ada beberapa varian rasa, Kak.
0: Yes.
1: Ada yang rasa taro dengan matcha, terus ada rasa coklat dan lain sebagainya, banyak pokoknya.
0: Wah, itu 10 ribu tuh ya.
1: Betul. Terus ada produk terbaru juga, Kak, dari kita. Namanya ini yang lagi viral. Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, asik Dubai.
1: Dubai Chewy Cookie. Nah, tapi ini harganya kita masuk ke produk yang premium.
0: Benar. Karena bikinnya juga susah dan mahal.
1: Sepakat
0: ya.
1: Sepakat sekali. Iya. Dan harganya ini kita jual di harga
0: 15.000. 15.000.
1: Dan ini masih worth it.
0: Banget.
1: Karena kalau dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang lain, Dubai Chewy Cookie itu mereka bisa jual di harga 25.000 sampai 30.000.
0: Betul.
1: Nah,
0: betul.
1: Kenapa kita jual 15.000? Karena fokus kita bukan dari profit per satu produk, tapi kuantiti yang kita keluarkan.
0: Oke, oke.
1: Nah, ini diproduksi oleh Mama Raisa.
0: Wih, Mama Raisa.
1: Ya, dapur Mama Raisa.
0: Daerah mana itu dapur Mama Raisa?
1: Di Gang Pusri juga, Jalan Soekarno Hatta.
0: Soekarno Hatta.
1: Iya, di stand cabang pertama kita.
0: Oke, lalu.
1: Lalu yang kedua ada produk takoyaki, Kak.
0: Best nih.
1: Nah, ini takoyaki isinya sosis katsukubo.
0: Oke. Okay.
1: Ini juga salah satu yang best seller juga. Ini biasanya digemari oleh remaja-remaja.
0: Oke. Okay. Ini 10.000 juga nih.
1: Ini 10.000 juga.
0: Isi 6 guys.
1: Isi 6 10.000. Insya Allah warga.
0: Warga. Oke.
1: Okay. Gitu. Ini diproduksi sama Teteh Rida.
0: Teteh Rida.
1: Kebetulan terbaik. Ini agak jauh sih orangnya di Cimahi.
0: Oh Cimahi. Betul. Best
1: ini
0: ya.
1: Orang Cimahi.
0: Oke okay, lanjut.
1: Lalu selanjutnya ada pizza.
0: Nah pizza nih.
1: Dengan dimsum mentai ori.
0: Aduh ya Allah banyak sekali ini.
1: Ini diproduksi sama Bapak Ato.
0: Bapak Ato.
1: Iya, Bapak Ato dari Raja Wali.
0: Oke, okay. Raja Wali tahu aku.
1: Terus yang selanjutnya ada bolu ketan keju lumer, Kak.
0: Wow, bolu ketan.
1: Betul.
0: Bolu ketan hitam.
1: Betul sekali.
0: Aku suka banget bolu ketan hitam.
1: Wajib dicobain ini, Kak.
0: My little bolu
1: Jadi,
0: ketan ya.
1: Bolu ketan hitam ini juga salah satu produk yang best seller juga di stand kita.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dalamnya itu lumer. Pada saat nanti dipotong itu ada keju lumernya.
0: Ih,
1: dan ketannya kerasa banget nikmatnya.
0: Itu harus diangetin sih ya.
1: Sepakat.
0: Ada microwave untungnya.
1: Betul.
0: Oke lanjut.
1: Ini dibuat sama UMKM namanya Teh Eris.
0: Teh Eris.
1: Betul. Teh Eris dari Citarip Bojong Loa Kaler.
0: Ini harganya?
1: 10.000-an aja.
0: Segede gini 10.000.
1: Segede gini 10.000-an
0: wow,
1: aja.
0: Wow, oke. Okay. Lanjut apa lagi?
1: Lanjut selanjutnya ada brownies panggang, Kak Sandy.
0: Ih, suka.
1: Ini brownies panggang dibuat kebetulan suppliernya mama saya sendiri.
0: Hai mama. Ibu siapa namanya?
1: Ibu Tika.
0: Ibu Tika.
1: Iya, Ibu Tika.
0: Oke. Okay.
1: Terus yang selanjutnya ada nasi bakar.
0: Wih.
1: Nasi bakar ayam suwir dalamnya.
0: Terbaik.
1: Ya, ini dibuat sama Teh Tita.
0: Teh Tita.
1: Betul. Ini UMKM dari Kopo juga.
0: Cinta banget aku sama nasi bakar ya.
1: Dan ini produknya sebetulnya kita menunya lebih dari 100 menu setiap hari.
0: Sehari.
1: Betul. Okay. Mulai dari makanan berat, makanan ringan, buah-buahan dan lain sebagainya.
0: Okay.
1: Dan yang hari ini saya bawa ini hanya beberapa produk yang bestsellernya.
0: Bestsellernya. Jadi ini adalah bestsellernya dari jajanan si Ceban.
1: Betul,
0: ya. Itu tadi teman Pro 2 yang memang ternyata di sini ada dua cabang, Kang ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Mungkin bisa disebutin cabang mana aja, titiknya ataupun kayak patokannya apa nih, Kang?
1: Baik. Untuk cabang pertama itu ada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 223 sebelum flyover Kopo.
0: Sebelum flyover Kopo, oke. Berarti setelah lebih panjang ya?
1: Yang menuju arah Buah Batunya tapi.
0: Oh, arah Buah Batunya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Yang paling apa? Yang paling kebayangnya itu di seberang Ricis Factory Jalan Soekarno-Hatta.
0: Tahu? Yes, itu mah cuma satu Ricis di situ mah ya. Itu tuh seberangnya banget.
1: Betul, okay. Agak ke kiri dikit.
0: Agak ke kiri dikit. Iya,
1: kelihatan tenda warna hijau serba 10.000 jajanan si Ceban.
0: Terbaik, catat teman Pro 2 ya. Itu yang satu.
1: Betul.
0: Yang kedua?
1: Cabang yang keduanya kita ada di Jalan Raya Kopo.
0: Mm-mm.
1: Persisnya seberang Hotel Arimbi.
0: Jalan Raya Kopo. Oke. Okay.
1: Seberang Hotel Arimbi. Dekat stopan Kopo banget itu.
0: Oh.
1: Pas bawah kolong jembatannya.
0: Di situ titiknya.
1: Betul.
0: Oke, operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa dan hari apa aja?
1: Untuk jam operasionalnya di cabang 1 kita start dari jam 6 sampai jam 12 siang.
0: Oke. Okay.
1: Dari hari Senin sampai Minggu terus lanjut terus
0: setiap
1: itu.
0: Setiap hari enggak ada libur.
1: Untuk cabang 1 kita buka terus. Nah, untuk cabang 2 operasionalnya kita dari jam 6.30 sampai jam 11 siang.
0: 11 siang. Kalau Kang Riannya sendiri suka ada di cabang yang mana?
1: Kebetulan kalau saya sih mobile.
0: Bulak-balik.
1: Betul,
0: ya?
1: Karena kebetulan bikin buat konten juga. Jadi satu hari di Stan Soekarno-Hatta, satu hari di Stan Kopo, gitu aja terus bulak-balik.
0: Oh, Pepe. Ya, tapi bulak-balik. Terbaik teman Pro 2. Jadi apa yang dilakukan sama Kang Rian ini tuh beresnya cuman sampai jam 1 jam 2-an ya.
1: Betul.
0: Karena itu udah termasuk kayak pembayaran yang harus dibayarkan juga ke supplier.
1: Betul.
0: Ya kan? Nah, abis itu bisa istirahat sorenya, bisa main, Gen Z banget. Work life balance teman Pro 2.
1: Alhamdulillah.
0: Ya enggak sih. Nah, Kang Rian dibantu sama berapa orang yang memang ada di apa cabang-cabang tertentu?
1: Untuk saat ini kebetulan timnya itu keluarga sendiri. Berikut dengan adik yang baru lulus sekolah.
0: Oke. Okay.
1: Lalu ada kakak juga, ada juga saudara juga, kurang lebih sekitar 3 orangan lah.
0: Ini Kang Kiki ya. Sepupu, Kang, sepupu Kang Kiki.
1: Kalau bahasa Sunda, mang sih. Berarti apa tuh?
0: Om
1: ya?
0: Itu masih muda omnya. Adanya mama.
1: Jadi mama punya adik.
0: Oke.
1: Alo berarti. Alo,
0: oh,
1: ya?
0: Alo.
1: Adik mama punya anak ini?
0: Sepupu.
1: Oh, sepupu ya?
0: Iya, benar-benar. Ini beli sepupuan.
1: Betul.
0: Bantu juga nih Kang Kiki.
1: Betul.
0: Oke, berarti keluarga kayak adik. Mama juga ikut?
1: Kalau mama enggak.
0: Mama karena, produksi aja?
1: Betul, karena mama sendiri jadi supplier serba 10.000-nya bukan hanya di jajanan si Ceban.
0: Oh, tapi bisa kemana-mana.
1: Betul, di stan yang lain juga.
0: Oke, oke, oke ya. Jadi ada dua cabang tersebut dibantu sama keluarga, sama adik, sama kakak juga.
1: Betul.
0: Kang Rian juga Pepe bulak-balik.
1: Betul.
0: Sama Kang Kiki juga.
1: Betul
0: gitu kan
1: sekali.
0: Ini benar-benar yang usaha keluarga luar biasa. Nah, setiap supplier biasanya mengirimkan berapa produk dalam satu harinya? Contohnya misalkan si pizza atau si Dubai gitu, itu biasanya ngirim berapa banyak satu hari?
1: Kalau untuk produk dari supplier, paling sedikit itu per produk itu, per satu menu itu sekitar 5 piece.
0: Oh, paling sedikit?
1: Iya, 5 piece. Tapi karena kan supplier itu punya beberapa produk ya, Kak Sandy.
0: Iya.
1: Jadi ada yang satu supplier bisa ngirim 50 piece gitu kan. Tapi itu mix. Contohnya kayak Dapur Mama Raisya. Dia kirim cheese sweet, puding cake, pull cake, pull pudding, Dubai Chiwi gitu kan. Jadi mix kayak gitu. Tapi untuk apa? Untuk pengiriman produk kita enggak diwajibin harus sekian-sekian, itu tergantung kemampuan dari mereka aja.
0: Oh, enggak ada paksaan ya.
1: Betul. Okay. Mereka misalkan sanggupnya untuk pengiriman pertama di 3 piece silakan.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Oh.
1: Nanti dilihat dari progres, kalau misalkan memang progresnya sudah bagus, mungkin bisa ditambah perlahan lah.
0: Ya. Oke, okay. Dalam artian di sini Kang Rian juga memberikan laporan yang mana yang bestseller, mana yang enggak.
1: Sepakat, ya.
0: Oke, okay, gitu. Dan itu memang sudah terjadi tuh ya.
1: Iya.
0: Misalkan kayak Mama Risa nih, misalkan kue yang ini mah kurang, gitu.
1: Betul.
0: Agak dikurangi
1: sekali.
0: Aja ya.
1: Betul sekali.
0: Oh, gitu. Jadi ternyata Kang Rian juga memberikan masukan-masukan tertentu kepada UMKM sebagai supplier kue-kue ini.
1: Betul.
0: Oke, okay. Sehari jualan untuk satu cabang, Kang, biasanya ada berapa produk terjual? 100 kah? Ada 50 kah?
1: Alhamdulillah untuk hari ini berjalan di 5 bulan untuk cabang Soekarno-Hatta itu bisa terjual sekitar 300 piece satu hari.
0: Wow, 300!
1: Ya, alhamdulillah.
0: Terbaik, luar biasa. Itu untuk satu cabang saja.
1: Betul,
0: yang Soekarno-Hatta. Yang
1: betul.
0: Kopo sendiri?
1: Kalau yang Kopo karena itu baru merintis ya, sekitar sebulan dua bulan, hari ini bisa terjual paling di 80-100 piece. Alhamdulillah.
0: Ya. Ya, karena di sini untuk pemilihan cabang sendiri, Kang Lian melihat apa sih, kayak keramaian kah atau titik strategis tertentu gitu?
1: Betul, untuk pemilihan titik cabang memang dilihat dari lalu lalangnya dulu, terus sekitarnya apakah ada traffic atau enggak.
0: Oke. Okay.
1: Karena market kita itu yang tadi Kak Sandy, orang yang mau berangkat sekolah, orang yang mau berangkat kerja, berangkat kuliah. Kadang ada di antara mereka yang memang tidak sempat untuk buat sarapan.
0: Benar.
1: Pada akhirnya menyempatkan dulu nih ke tempat yang memang ada menu sarapan dan jajanan, yang menunya banyak, harganya murah, gitu kan. Nah makanya yang paling pertama dilihat itu memang trafficnya dulu di situ ada nggak, gitu.
0: Okay,
1: apakah di situ ada perkantoran,
0: sekolah,
1: atau sekolah, atau hotel, gitu kan. Nah baru kita coba. Nah untuk percobaannya itu kalau Rian pribadi sih nanti dilihat dari 3 bulan apa 4 bulanan. Karena biasanya ada tempat yang trafficnya bagus, pengunjungnya ramai, tapi daya belinya kurang.
0: Oh ada tuh.
1: Ada juga yang kayak gitu biasanya. Nah itu bisa dilihat pada saat kita sudah memulai.
0: Oke. Gak bisa asal tebak ya.
1: Betul. Setelah perjalanan 3 bulan barulah kita memutuskan apakah bisnis ini, cabang ini akan terus running atau
0: pindah
1: lokasi lagi.
0: Oh, I see. Gitu. Rencana udah ada titik strategis yang akan menjadi apa ya? Udah ngeceng gitu. Ada belum?
1: Alhamdulillah sudah kebetulan kemarin Rian komunikasi untuk persiapan cabang ketiga, Kak Sandy. Untuk cabang ketiga sebetulnya kita nggak jauh-jauh dulu lokasinya, karena supaya operasionalnya lebih gampang gitu.
0: Satset ya.
1: Betul. Masih di Jalan Soekarno Hatta insya Allah.
0: Oke. Okay. Ya, di situ gitu. Ya. Itu ada perizinan gitu-gitu nggak sih kayak jalan?
1: Untuk perizinan tentu harus ada izin dari pihak daerah tentunya. Okay. Kayak seperti RW, RT, kita harus laporan dulu. Itu kita izin, tujuannya seperti apa gitu, kita dari mana, dan apa manfaatnya untuk daerah ketika kita hadir di situ.
0: Terbaik. Yes, ini luar biasa, aku amazed banget sama Kang Rian ya. Pinter Kang Rian, memang dari usia muda ternyata sudah berpikir kritis ya untuk bagaimana menganalisis tempat juga gitu kan ya. Terus semua prosesnya juga, ini konsinyasi ya Kang ya?
1: Betul.
0: Oke, artinya kalau misalkan berbicara tentang konsinyasi, ini adalah sistem titip yang di pick up subuh.
1: Betul.
0: Ini Kang Rian yang pick up atau mereka yang kirim?
1: Mereka yang kirim.
0: Oh, langsung ke titik ya?
1: Betul. Jadi sekarang kan kita ada dua cabang ya Kak? Untuk mempermudah para supplier, kita menempatkan satu titik pengiriman dan satu titik pengambilan setoran.
0: Oke.
1: Nah, cabang Soekarno-Hatta ini kita jadikan sebagai titik pusat. Artinya, ketika misalkan cabang si Ceban ini kedepannya bisa lebih berkembang lagi, memiliki banyak titik lagi, supplier nggak usah capek kirim ke beda tempat. Cukup satu titik aja di Jalan Soekarno-Hatta. Betul, nanti tim kita yang akan mendistribusikan ke cabang-cabang berikutnya.
0: Oke, begitu. Jadi subuh itu mereka titip langsung ke titik yang si Soekarno-Hatta.
1: Betul.
0: Ya kan, di situ satu depan Ricis itu teman Pro 2 ya. Abis itu nanti setelah siang, ya kan, kita hitung-hitung nih abis berapa gitu kan ya. Setiap supplier harus dibayar berapa. Langsung transfer tuh hari itu juga.
1: Betul, jadi ada beberapa supplier yang pembayarannya cash di tempat. Ada juga yang memang via transfer. Contohnya kayak takoyaki, karena orang jauh kan Cimahi ya.
0: Iya.
1: Itu biasanya mereka ditransfer. Okay. Nah kalau ada sisa, menariknya kalau ada sisa misalkan stand udah tutup, kita suka ngadain flash sale.
0: Nah ini gimana? Karena makanan mah gak bisa dibesokin ya.
1: Betul, daripada mubazir kan. Kita flash sale-in di serba 5.000.
0: Semuanya.
1: Betul.
0: Aku datang, ini aku datang. Jam berapa biasa flash sale-nya kasih
1: tahu? Tapi kalau flash sale itu kita enggak di stand kan. Jadi biasanya kalau flash sale itu kita enggak buka stand, biasanya kalau Rian pribadi ditawarinnya ke teman-teman terdekat sih gitu kan. Tapi kalau misalkan memang ada teman-teman dari RRI Pro, Pro Bandung, 2, Pro 2 Bandung yang mau juga silakan hubungi ke nomor kontak yang ada di Instagram Jajanan Si Ceban.
0: Terbaik. Nanti kalau misalkan di RRI ada kayak bazar, nanti buka ya sini
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh banget.
0: Seru ya.
1: Boleh banget,
0: kayak
1: boleh
0: gitu.
1: Banget.
0: Oke. Ya. Ini bagus banget teman Pro 2. Dan di sini juga kalau misalkan kamu lihat warnanya tuh hijau ya untuk si stand-nya. Betul. Dengan tulisan yang benar-benar menarik, karena ini tuh bukan asal bikin stand aja teman Pro 2. Kalau Sandy lihat, benar-benar Kang Rian ini tuh niat kayak ada desain tertentunya gitu kan ya. Serba 10.000 aja, ada gambar-gambar menunya, bisa kris juga ya bayarnya.
1: Betul.
0: Ya. Bisa kris juga, ini anak muda sekali. Kenapa milih warna hijau sih sebagai warna ininya?
1: Hijau itu lebih ke fresh gitu, Kak, gitu kan, bersih lah gitu.
0: Iya sih,
1: jadi
0: betul betul.
1: Pilih warna hijau.
0: Warna gitu. Hijau ya. Hmm. Jadi pokoknya ada stand warna hijau, teman Pro 2, kamu datangin untuk menyerbu makanan serba goceng ya, goceng, serba ceban
1: serba
0: ya.
1: Ceban.
0: Serba 10.000 tadi dari jajanan si Ceban teman Pro 2. Oke, berbicara mengenai bisnisnya Kang sendiri, Kang Rian sendiri ini 5 bulan kan?
1: Betul.
0: Awalnya kan.
1: Betul.
0: Itu memiliki modal berapa untuk memulai ini semua? Kita ngomong kisaran aja deh gitu.
1: Baik, kalau bicara soal modal Kak Sandy, pada saat itu memang kalau dari soal nominal uang itu mulai dari 500.000.
0: 500.000?
1: Betul.
0: Wow.
1: Saya usaha kurang lebih mulai dari tahun 2017.
0: Oke. Okay.
1: Mulai dari jualan kopi di terminal, lalu jualan skincare di online, lalu buka trip impor lab shopping juga.
0: Oh, pernah tuh.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Dan yang terakhir buka Pratama Snack sebagai distributor snack cemilan ke pasar dan agen-agen di Kota Bandung.
0: Oke. Okay.
1: Pada saat itu alhamdulillah kondisi snack cukup lumayan besar. Tapi namanya bisnis ada fase-fase di mana harus turun.
0: Naik turun ya.
1: Betul. Dan melihat peluang akhirnya ya, yang tadi lihat banyak UMKM-UMKM lokal yang memiliki produk gitu kan. Dipikirkan cari informasinya dulu yang pertama.
0: Oke.
1: Gitu. Dikumpulkan datanya, informasinya, apa yang bisa dilakukan untuk bisa membuka jajanan si Ceban ini. Dan kondisi pada saat memulai itu kondisinya minus malahan. Saya pribadi minus karena bisnis yang Pratama Snack ini lagi down.
0: Oke.
1: Gitu. Dan beli 500.000 itu dipakai untuk beli 2 meja, 1 tenda.
0: Satu tenda.
1: Sorry, 2 meja.
0: 2 meja aja karena tenda lumayan mahal nih.
1: Tendanya itu kebetulan pinjam dari teman.
0: Awalnya pinjam.
1: Betul.
0: Oh.
1: Jadi barter. Jadi kan Rian sendiri kan pernah buka trip impor tuh, live shopping punya perlengkapan gitu kan, barter sama teman yang teman kebetulan mau buka usaha baju juga.
0: Oke.
1: Okay. Tendanya udahlah sama pinjam dulu enggak apa-apa kan gitu kan, sama satu meja gitu. Dan waktu itu nambahinlah 2 meja harganya sekitar 500.000 waktu itu. Dari sekitar 20 menu produk, terus 1 meja 10 supplier. Alhamdulillah hari ini bisa ada 50 supplier dan lebih dari 100 menu setiap harinya.
0: Oke, dan pastinya gitu. 2 meja udah gak cukup ya.
1: Sepakat Kak Sandy.
0: 2 meja udah gak cukup teman Pro 2. Dan ini tendanya juga bagus banget, kokoh teman Pro 2. Dan ini juga merupakan sebuah modal awal Kang Rian ya.
1: Betul,
0: gitu.
1: 500.000.
0: Untuk percuanannya oke gak Kang? Gini, karena kalau misalkan berbicara tentang 5 bulan kebelakang, Kang Rian juga sudah melewati fase Ramadan nih.
1: Betul, betul.
0: Apalagi
1: betul.
0: Ramadan ya, kan. Orang-orang pada cari tajil betul, gitu betul, betul. Gimana Kang?
1: Kalau soal Ramadan Kak Sandy, banyak orang di luaran sana juga persis obrolannya itu kayak Kak Sandy tuh.
0: Oke.
1: Perkiranya itu bagus sekali di Ramadan.
0: Pasti kita mikirnya gitu.
1: Betul. Tapi pada faktanya bulan Ramadan itu tidak sebagus hari-hari biasa.
0: Seriusan?
1: Karena bulan Ramadan itu biasanya ada orang-orang atau UMKM-UMKM lokal yang akhirnya jualan dadakan di tempat masing-masing, di daerah, di gang-gang-gang gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, yang akhirnya berpengaruh juga dari sisi penjualan si ceban ini.
0: Oke.
1: Gitu. Dan kalau lihat dari progres penjualan sebetulnya lebih bagus di bulan-bulan biasa.
0: Oh gitu. Wah, ini POV terbaru teman Pro 2. Kita baru tahu, dikirain semua makanan di bulan Ramadan itu rame, lebih rame gitu kan ya. Tapi ternyata karena banyak yang jual dadakan yang cuma satu bulan aja gitu kan ya, ngeramein. Akhirnya ini juga kayak terpengaruh, berpengaruh ya pada penjualan si ceban ini karena tersebar jadi orang jualannya. Semangat. Ya.
1: Terus banyak juga orang-orang yang mau buka puasa kan biasanya pengen yang fresh ya, yang panas, yang dingin. Sedangkan si ceban kan tidak panas lah istilahnya, gitu kan. Sudah kemasan seperti ini, sudah dari jualannya dari jam 3 sore kan, sampai jam 7 malam gitu kan. Otomatis ketika mau war takjil gitu kan, yang diidam-idamkan nih, aduh, anu segar-segar ya gitu kan, anu panas-panas,
0: panas-panas
1: gitu kan.
0: Panas-panas ya.
1: Larinya kayak ya gorengan dan lain sebagainya,
0: jus gitu-gitu ya. Oke, tapi ada kepikiran gak sih nanti misalkan kedepannya Kang Rian kalau ada modal lebih gitu kan ya, mau menyediakan microwave gitu. Pengen nih misalkan aku ini tapi pakai microwave misalkan tambahan 2000 gitu-gitu, ada gak sih?
1: Jujur Kak Sandy, Rian belum ngerti tuh
0: microwave.
1: Contohnya apa?
0: Itu penghangat kayak apa? Oven ya,
1: oven listrik. Iya, jadi misalkan ada konsumen yang pengen panas-panas nih gitu kan. Bisa gak kan nih diangetin? Mungkin insya Allah kedepannya kita adain.
0: Bismillah ya, bismillah. Karena ini nampaknya Kang Rian ini selalu memberikan yang terbaik untuk customernya, teman Pro 2. Gitu kan ya, kita tungguin aja. Wih, terbaik banget Kang Rian. Ini kan Kang Rian tuh masih muda, 24 tahun. Dimana di luar sana tuh anak usia 24 tahun gitu kan ya, dewasa muda ya kita sebutnya. Masih suka main, masih suka sana sini. Belum mikirin, entahlah bisnis mah udah tua aja. Aku masih pengen happy-happy. Kang Rian kok bisa sedewasa itu berpikir cepat kayak dan melihat peluang bisnis sebaik ini?
1: Karena usia muda itu ada batasnya ya.
0: Betul,
1: kita nggak akan muda terus. Dan selama usia kita masih muda, mumpung masih muda, tenaga kita masih kuat, gitu kan. Dan beban kita juga belum banyak. Itulah salah satu kesempatan kita untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kita, berkarya. Jangan pernah takut gagal. Gitu. Mulailah apa yang mungkin teman-teman RRI Pro 2 Bandung yang Genji khususnya gitu kan, kepikiran nih pengen mulai usaha. Action aja. Jangan terlalu banyak mikir kayak nanti gimana ya, gagal modalnya berapa ya, gitu kan. Karena enggak semua bisnis itu melulu soal modal. Bahkan contohnya Rian tadi kan. Dimulai dari 500.000 Kak Cindy, gitu kan. Sampai hari ini bisa punya omset per hari sekitar 4 juta.
0: Omset
1: 3 juta.
0: Bersih-bersih itu.
1: Betul. Dan kalau income mungkin income dari margin dari si ceban ini kurang lebih sekitar 15 juta atau 10 juta satu bulan.
0: Satu bulannya.
1: Betul.
0: Ini bersih atau kotor, Kang?
1: Kalau dari 15 juta itu kotor.
0: Kotor. Berarti bersihnya sekiran?
1: Sekitaran 10 lah.
0: 10 bersih.
1: 10, iya.
0: Lebih dari WMR, guys. Ini sumpah ya. Aku jualan gitu nanti aku jadi franchise ya Kang Rian ya. 10. Dan ditambah juga untuk kayak kayak menggaji keluarga sebagai karyawan ya. Di sini karena profesional dong ya,
1: betul,
0: termasuk
1: betul.
0: Itu.
1: Termasuk itu biaya OPEC.
0: Iya, operasional ya kita sebutnya ya gitu. Nih teman Pro 2, satu, kita punya duit pegangan, tabungan untuk masa depan. Kedua, keluarga juga semua happy. Iya kan gitu. Dan ini juga gak makan waktu banyak. Nih jam-jam segini Kang Rian bentar lagi juga ngopi cantik ya. Sebagai Gen Z yang juga masih pengen main dong Kang ya. Masih pengen nongkrong gitu kan ya. Nah ini biasanya Kang Rian dari subuh dong ya. Setiap hari subuh. Menjadi orang yang bangun pagi-pagi, beres sholat subuh, langsung kerja gitu kan ya. Ibarat kata matahari belum nampak nih. Tapi udah kesana kemari, udah buka tenda ya kan, udah supplier ini itu gitu kan ya. Stok opname juga mungkin ya. Ditulis gitu ya, si bapak ini kirim berapa, ibu ini kirim berapa gitu. Dan pasti tiap hari juga beda-beda. Beres siang pembayaran.

0: atau jam 3 siang.
1: 3 sore ya?
0: 3 sore.
1: Oke. Okay.
0: Ya, 3 sore. Nah, itu ada beberapa supplier juga yang akhirnya ngambil ke kosan juga.
1: Itu gitu. Mengambil kayak barang yang memang tidak terjual ya?
0: Iya, yang sisa. Tidak terjual. Yang nggak sempat ngambil di stand.
1: Oke.
0: Buat ngambil setoran di stand gitu kan.
1: Oke, oke, oke.
0: Jadi Rian kasih ruang waktu buat mereka untuk ngambil ke kosan.
1: Oke. Okay.
0: Maksimal pukul 3 sore.
1: 3 sore nih.
0: Dan setelah itu paling Rian diam di, sekarang suka nongkrongnya di madrasah masjid sih.
1: Oh, Masya Allah. Jadi gitu. Anak masjid juga ya. Benar.
0: Bareng teman-teman di sana lah, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol santai.
1: Ngobrol santai
0: gitu.
1: Sambil nunggu maghrib.
0: Iya, nunggu asar, nunggu maghrib gitu.
1: Oke.
0: Okay. Karena lingkungan juga sangat berpengaruh sih terhadap kepribadian kita, pola pikir kita.
1: Betul.
0: Gitu kan. Dan buat teman-teman di luaran sana juga yang mungkin Genji sama memilah-milihlah dalam mencari teman.
1: Bergaul ya.
0: Betul, karena yang mempengaruhi hidup kita di masa depan itu yang pertama dengan siapa kita bergaul, buku apa yang kita baca.
1: Betul.
0: Suara apa yang kita dengar.
1: Yes.
0: Pandangan apa yang kita lihat, itulah yang menentukan kepribadian kita di 5-10 tahun ke depan.
1: Ih, benar, terbaik.
0: Dan
1: setuju.
0: Kita hari ini adalah dibentuk dari kita yang kemarin. Gitu, Kak Sandy sih.
1: Ih, hebat banget. Aku mau tepuk tangan sekali lagi buat Kang Rian. Hebat Kang Rian ini, serius teman Pro 2. Jarang loh Sandy bertemu anak yang usia masih di bawah 25 tahun tapi pikirannya sudah kritis, sudah matang, sudah dewasa. Salah satunya ini Kang Rian ya kan. Tadi juga udah ngasih tips ya untuk Gen Z juga yang seumuran Kang Rian ya. Itu untuk memulai aja bisnis, jangan takut ya. Jangan berbicara tentang modal melulu gitu kan ya. Jangan terus kayak, oh takut, oh ini harus beli alatnya dulu, entar dulu. Kita mulai dulu ya Kang.
0: Betul.
1: Ya.
0: Jadi banyak kalau Rian lihat ya, teman-teman Rian lah contohnya ya. Rian kasih kesempatan untuk buka usaha ini, yang mereka tanyakan itu yang pertama berapa modalnya.
1: Oh,
0: sebetulnya betul berapa modalnya. Sebetulnya yang harus dilihat itu bukan berapa modalnya, tapi lihat potensinya akan seperti apa usaha ini gitu kan. Lihat visi besarnya usaha yang akan dijalankan ini akan seperti apa ke depannya gitu kan. Apakah punya peluang yang baik? Kalau misalkan kita yakin believe dengan usaha yang mau kita jalankan, modal itu pasti ngikut.
1: Selama
0: kita mau bergerak, modal pasti ada.
1: Apalagi kita juga sambil berdoa ya Kang.
0: Betul gitu kan.
1: Banget.
0: Kita percaya, kalau kita percaya sama Allah gitu, ya insya Allah pasti semuanya juga pasti akan berjalan dengan lancar.
1: Dikasih
0: kok.
1: Jalan ya, betul. Amin. Nah kalau Kang Rian sendiri berbicara tentang visi kedepannya, si Ceban ini mau dibawa kemana sih Kang?
0: Harapannya untuk visi jajanan si Ceban ini tentu ingin bisa berkembang lebih besar lagi Kak Cindy. Bisa buka beberapa titik cabang lagi.
1: Yes.
0: Bukan hanya untuk perkembangan si Ceban saja, karena si Ceban tumbuh dan besar hari ini mungkin bisa bertumbuh hari ini. Ini bukan karena diri pribadi saya, tapi juga berkat dari teman-teman supplier yang sampai hari ini percaya.
1: Yes.
0: Sama si Ceban gitu kan, mau bertumbuh bersama, mau bekerja keras bersama gitu. Jadi harapannya, dan si Ceban ini kasih ini pengen kasih info sedikit.
1: Boleh.
0: Si Ceban ini bukan hanya tempat jual beli.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kita juga rutin adakan Jumat berkah berbagi setiap minggunya.
1: Masya Allah, setiap Jumat nih.
0: Betul.
1: Okay.
0: Kita mengajak para tim supplier dengan catatan tidak ada kewajiban dalam bentuk sukarela, gitu kan? Kita adain program Jumat berkah berbagi tepatnya di Masjid Al Hadi belakang stand Gang Pusri itu, Jalan Soekarno Hatta, cabang pertama. Kita rutin adain kegiatan Jumat berkah berbagi untuk jamaah para sholat Jumat setiap hari Jumat di situ. Dan alhamdulillah dari awal buka sampai hari ini bisa terus berjalan konsisten.
1: Alhamdulillah.
0: Gitu. Jadi harapannya si Ceban bukan hanya tempat jual beli, bukan hanya tempat menjual makanan, bisa juga menjadi tempat menebar manfaat untuk sesama.
1: Oh, ya ada titik, ada apa ya? Ada untuk ibadahnya juga terjaga ya.
0: Betul.
1: Di situ teman Pro 2 untuk sedekahnya gitu kan ya, karena ini rezeki kalau semakin kita sedekahkan, insya Allah kita bakalan berkali lipat ya Kang.
0: Amin.
1: Amin ya.
0: Amin.
1: Dan Bismillah ya, kita tahun ini 10 cabang dulu ya, termasuk depan RRI ya Kang ya.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Bismillah. Bismillah ya. Semoga ini semakin besar ya jajanan si Ceban. Kang Rian, sukses terus buat Kang Rian ya. Semoga
0: Amin.
1: Apapun yang menjadi harapan Kang Rian yang baik-baik itu semua tercapai ya, dan semakin banyak supplier yang titip makanan enak-enaknya, karena ini bantu UMKM juga.
0: Betul.
1: Ya kan? Dan juga pastinya buat teman Pro 2 yang dengerin kita siang hari ini, datengin tuh ya untuk jajanan

0: Di Ceban sekali lagi ada di Kopo dan juga di Jalan Soekarno-Hatta ya. Di depan Ricis teman Pro 2 di seberangnya. Kamu tinggal datang aja ke situ, pokoknya ada tenda warna hijau tulisannya 10.000 ya. Nah. Itu adalah jajanan si Ceban yang bisa kamu datangi karena jujur di sini makanannya tuh enak-enak. Mungkin kalau misalkan kamu melihat hal yang sama, terkadang itu makanannya juga ada yang porsinya gak terlalu banyak gitu kan ya. Ini kalau saya dilihat jajanan yang dibawa sama Kang Rian itu porsinya tadi takoyaki aja udah ada 6 biji warak jibe ya kan, gede-gede ya. Terus itu tuh yang warna hijau tuh apa tadi, pak siapa yang bikin tuh?
1: Ini, ya. Dawet pandan daun suci,
0: Pak Toto. Dawet pandan, ya. Pak Toto, itu ya. Pasti dingin ke perut teman Prodi, sumpah itu gede banget ya kan.
1: Nikmat ini mah.
0: Nikmat pokoknya, ya, pokoknya macem-macem. Dari semua yang paling rekomendasi sama Kang Rian yang mana?
1: Yang pertama ada bolu ketan lumer.
0: Waduh aku suka banget itu. Bolu ketan ya.
1: Yang kedua
0: bolu
1: terus ketan. Ada ini, dawet ya. Pandan.
0: Cinta.
1: Terus ada puding cake.
0: Puding kek itu.
1: Ini wajib dicoba.
0: Wajib coba tiga ini. Betul. Ya. Sip, nanti Sandy izin coba ya.
1: Boleh.
0: Terima silakan. Kasih banyak sudah membawa makanan ini ya. Sekali lagi sukses, salam buat Bapak Ibu yang menjadi supplier di UMKM. Baik. Ya. Semakin lezat juga makanannya, semakin banyak juga cuannya. Amin ya rabbal alamin. Nuhun Kang Rian ya.
1: Siap, nuhun Kak Sandy. Terima kasih sudah dikasih kesempatan.
0: Terima kasih juga sama Kang Rian. Yes, itu tadi teman Pro 2 ya, obrolan UMKM siang hari ini sama Kang Rian Adi Pratama, seorang bisnis muda, pebisnis muda yang masih Gen Z, belum nyampe 24 tahun teman Pro 2, tapi ternyata sudah memiliki 2 cabang untuk jajanan si Ceban ya. Semuanya serba 10.000 yang bisa kamu datangi pastinya di kawasan Jalan Kopo di depan Hotel Arimbi, dan juga yang satu lagi di depan Ricis ya, di kawasan Jalan Soekarno-Hatta teman Prodo, dekat flyover yang baru ya kan. Kamu datangin ke situ, yang warna hijau itu pasti si Ceban, ada Kang Rian insyaallah di dalamnya, Kang Kiki juga ada nanti teman Prodo di situ ya. Dan follow juga sosial medianya di Instagramnya di @jajanansiceban di Instagram, karena akan banyak informasi-informasi yang bisa kamu dapatkan tentang jajanan si Ceban di situ. Atau mungkin kamu juga bisa pengen pesen nih, suka banget sama dawetnya, bisa pesan sendiri misalkan untuk hajat kau, bisa lewat Kang Rian bisa ya? Bisa. Suaranya hilang. Bisa?
1: Bisa banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau bikin acara kayak misalkan catering atau kebutuhan apapun,
0: yes.
1: Bisa hubungin nanti bisa pesan.
0: Tuh, nah. Buat ibu-ibu hajat ya. Bisa pesan nanti lewat Kang Rian ya, pasti ada harga spesial.
1: Sepakat,
0: ada. Sepakat. Best terbaik.
1: Khusus ini. Pendengar RRI Pro 2 Bandung.
0: Wih, terima kasih banyak buat Kang Rian ya, hebat pokoknya. Oke deh, pastinya teman Pro 2, buat kamu juga yang punya bisnis atau UMKM, pengen kita interview sama seperti bisnisnya Kang Rian Adi Pratama di jajanan si Ceban ini, kamu boleh kirim profil bisnis kamu di Instagram kita di @pro2bdg atau di nomor WhatsApp kita di 0812-6020-9696. Saya ini masih terus temenin kamu di Pro 2 Santai Siang, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.
2: Kami dari Juicy Lucy. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Baik, terima kasih banyak Randy Aditya Mambobola akan membobol gawang Brazil. Brazil kembali kepada Kolombia. Luar biasa, Randy Aditya.
1: Weh, kamu udah cocok jadi komentator
0: Piala Dunia
1: Mobile Legend.
0: Waduh.
2: Double kill.
1: Ini pasti karena euforia Piala Dunia 2026 kan?
0: Jujur, izin. Iya, bab.
1: Asik. Tahu nggak ada beberapa fakta soal Piala Dunia 2026, Rangga?
0: Apa tuh? Apa tuh?
1: Yang kasih paling maaf diperebutkan di Piala Dunia udah pasti ketika negara juara dapatnya apa?
0: Piala dong.
1: Salah.
0: Apa tuh?
1: Uang. Tapi ya, piala juga.
0: Piala juga. Duit bener. Tapi
1: nah, ini soal piala kan banyak yang bilang apa sih nggak boleh dipegang? Yang boleh pegang cuma presiden sama kepala negara. Ya, gitu kan
0: replikanya banyak kan katanya.
1: Betul. Dan memang ternyata trofi Piala Dunia ini yang asli ya, itu terbuat dari emas 18 karat dan beratnya sekitar 6,1 kilogram. Dan sebenarnya tim juara nanti itu nggak boleh menyimpannya selamanya. Jadi mereka itu hanya akan mendapatkan replikanya. Yang aslinya itu bergilir nanti diserahkan ke negara selanjutnya yang memang juara.
0: Oh, jadi emang bergilir terus ya?
1: Bergilir ternyata.
0: Karena mungkin memang kalau 6 kilo dikali emas sekarang 3 juta kan se ini ya.
1: Hah? Segram. Segramnya. Tuh. Ya, ya ini 6,1 kilo. Wah. Coba bayangin. Ada enggak yang mas kawinnya trofi Piala Dunia?
0: Waduh, Lionel Messi pun belum mau kayaknya.
1: Iya kan?
0: Susah begitu.
1: Iya, si CR7 ngawinin anaknya juga belum tentu mau pakai itu kan.
0: Karena si CR7 belum pernah dapat trofi.
1: Itu dia.
0: Dia. Ya tapi kalau ngomongin soal si CR7 kan ini jadi salah satu pemain yang cukup tua yang bakal main di Piala Dunia 2026 ya. Nanti 42 tahun. Tapi ada pemain yang memang dia pernah main di Piala Dunia dan umurnya jadi paling tua sepanjang sejarah sejauh ini.
1: Siapa?
0: Ada pemain Mesir namanya Essam El Hadary. Dia tuh usianya saat main di Piala Dunia 2018 45 tahun, Ran.
1: Itu paling tua tuh, paling senior tuh.
0: 45 tahun ya.
1: Oh, wow.
0: Masih main Piala Dunia gitu.
1: Piala Dunia 2018.
0: Iya. Yeah. Dia jadi pemain paling tua. Kalau paling muda makan banyak ya. Karena banyak ngorbitin pemain-pemain muda gitu biasanya kalau Piala Dunia. Tapi kalau pemain paling tua tuh biasanya kan 39 tuh udah pada pensiun.
1: Iya, betul. Nah, ini 40.
0: 45.
1: 45 tahun.
0: Kayak umuran Gonzales masih main gitu.
1: Iya, betul.
0: Beneran.
1: Betul.
0: Gonzales aja udah fan football kan.
1: Iya, betul. Dia enggak ada rencana main Tarkam aja gitu sama Gonzales.
0: Samsir Alam.
1: Samsir Alam enggak ada. Irfan Bahdim main main juga Irfan Bahdim.
0: Enggak ada.
1: Oke, ya mungkin karena masih dalam masa produktif kali ya, usia produktif jadi memutuskan untuk tetap bermain, salah satunya ya CR7 yang tetap bermain nanti Piala Dunia 2026 karena menjadi daya tarik juga kan.
0: Yes.
1: Tapi ngomongin soal negara nih Rangga, tahu nggak negara yang paling banyak juara Piala Dunia?
0: Coba tahu nih.
1: Siapa?
0: Brazil ya.
1: Betul.
0: Wey.
1: Jadi Brazil ini berhasil 5. Wah, Brazil tuh berhasil.
0: Berhasil.
1: Ya? 5 Maksudnya kali juara nanti dunia.
0: 5 kali juara dunia dari 5 kali edisi dia ikutin?
1: Iya.
0: Betul enggak?
1: Ah, bukan dong.
0: Oh, bukan.
1: Dia dari sekian
0: banyak,
1: banyak yang dia ikutin Piala Dunia, dia juara 5 kali. 1958, 1962, 1970, 1994 sama 2002.
0: Dan ada fakta lain soal Piala Dunia. Ini semoga faktanya enggak salah, tapi sejauh ini kayaknya benar sempat saya baca. Kalau rata-rata yang memenangkan Piala Dunia itu, pelatihnya tuh biasanya adalah pelatih yang memang asalnya dari negara itu sendiri.
1: Oh iya, betul. Pernah dengar Andi si mungkin lebih ke apa ya? Bukan gosip ya. Mitosnya. Ya,
0: mitosnya gitu.
1: Mitosnya.
0: Ibarat kata kayak Persib waktu itu menang harus coach Janur kudu orang Sunda deui.
1: Sekarang?
0: Sekarang Bojan Hoda.
1: Bojan Hoda.
0: Turunan juga.
1: Turunan bukan. Tapi kan.
0: Ya, turunan. Turunan mana? Kagak ada Kroasia dia.
1: Turunan Kroasia. Betul gitu. Kan. Kroasia main enggak ya di Piala Dunia kali ini ya? Main, main tuh. Ada fakta lagi Rangga Hadiansyah?
0: Saya kira cukup dulu biar nanti penontonnya denger ini. Dengar nah. Terus ada fakta apa lagi dari kita soal Piala Dunia pastinya di Palet.
1: Fakta Rilet.
3: Hai, kami dari Gama Lelaki Cantika dan kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Hey everybody, this is Katy Perry.
1: Hey everyone, this is Zed.
2: Hi, I'm Selena Gomez.
3: Hi guys, it's Niall Horan here.
4: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
5: 96 FM
6: RRI Pro 2 Bandung.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
0: You're still listening Pro 2 96.7. Teman Pro 2. Semalaman saya habis nonton Avatar The Last Airbender yang season kedua, teman Pro 2. Ini udah bisa kita nonton, teman Pro 2, di Netflix dari tanggal 25 Juni kemarin. Finally saya udah nonton 4 episode ya. Ngebut banget semalam karena seseru itu ya, petualangan Aang dan kawan-kawan, teman Pro 2. Dan pastinya juga ini menjadi sebuah hal yang ditunggu-tunggu setelah sekian lama mereka selesai dari season ke-1-nya. Satu informasi dari Avatar The Last Airbender. Penanggung jawab acara atau showrunner serial Avatar The Last Airbender, Christine Boylan, mengatakan sisi lain ketiga karakter itu Aang, yang diperankan oleh Gordon Cormier, ada juga Zuko yang diperankan oleh Dallas Liu, serta Toph yang diperankan oleh Miyako, bakal ditunjukkan lebih dulu dalam cerita musim kedua serial tersebut. Setiap karakter utama itu diberikan alur cerita khusus pada musim kedua Avatar The Last Airbender yang sedang tayang di Netflix, di mana sisi kepribadian bayangan atau sisi yang lain selama ini disembunyikan mereka akan diperlihatkan dalam cerita 8 episode. Boylan mencontohkan kalau Zuko ini memiliki sisi lain saat menjadi The Blue Spirit, sedangkan Aang seorang pengembara udara, namun dia juga seorang avatar. Dan Toph memiliki sisi lain saat menjadi seorang putri keluarga Beifong yang terpandang, even dia sendiri adalah pengendali bumi yang kasar dan tangguh, teman-teman. Tapi ini lucu banget sih Toph ini tuh. Mungkin buat kamu yang nontonin Avatar The Last Airbender yang versi kartunnya, terus ngeliat live actionnya itu benar-benar terkagum-kagum. Entah itu CGI-nya, entah itu karakternya yang super duper sama, baju-bajunya, kostumnya, makeup-nya, semuanya best banget, teman Pro 2, yes. Dan pastinya dalam season yang kedua ini, Boylan ini mengatakan kalau tim produksi akan memprioritaskan pendekatan penceritaan terhadap sisi bayangan dari Toph, Aang, dan Zuko, agar penonton memahami bahwa pertumbuhan karakter mereka berjalan melalui fase emosional yang intens. Sedangkan karakter seperti Sokka dan Katara digambarkan melewati proses pendewasaan yang alami melalui berbagai tantangan yang mereka hadapi. Tapi dari semua karakter, jujur Sandy paling favorit adalah Jenderal Iroh, teman Pro 2 ya. Itu tuh benar-benar gak tahu kenapa ya, itu adalah karakter favorit Sandy. Walaupun dia dari negara api, tapi dia adalah seorang pamannya dari Zuko yang setia, yang hatinya paling lembut. Dia adalah calon raja yang gak jadi ya. Harusnya kan yang mimpin kerajaan api tuh dia gitu, bukan si Ozai, teman Pro 2. Harusnya si Jenderal Iroh itu sendiri ya. Kalau misalkan dipimpin sama dia kayaknya bakalan tenang ya. Tapi best, itu adalah sosok atau karakter yang paling Sandy sukain. Kalau kamu sendiri gimana? Siapa yang paling disukai? Dan udah nonton sampai episode berapa untuk The Last Airbender yang kedua ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: So, Mino, Mino.
1: Eh, eh.
0: Welcome, welcome. Eh, eh. Welcome to Polit.
1: Fakta Rilet. Itu satu lagu yang jadi anthem di Afrika Selatan itu ya?
0: Wah, betul. Itu ikonik banget. Karena palet kita hari ini, kali ini lebih tepatnya akan lebih spesial seputar World Cup.
1: Woi. Tahun ini 2026 World Cup akan kembali digelar.
0: Yes.
1: Ini fakta pertama dari Randy kayaknya ya.
0: Apa itu?
1: Kalau biasanya tuan rumah Piala Dunia itu satu atau ya dua gitu ya. Nah sekarang tahun ini 2026 ada tiga negara yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Gila, gila, gila, gila, gila. Indonesia, Malaysia, Bekasi.
1: Bukan, bukan dong.
0: Bukan. Apa itu Randy? Bukan. Apa itu?
1: Tangerang, Cinere.
0: Wih. Tangerang kota yang tidak dimasuki Dajjal itu.
1: Betul. Bukan Rangga.
0: Apa itu?
1: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wih.
1: Itu tiga negara yang akan menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2026.
0: Wah, ini jadi sebuah edisi yang sangat spesial ya. Walaupun belum edisi ke 100 tahun, 100 edisinya Piala Dunia. Tapi dikasih
1: tiga negara
0: ya, tuan rumah gitu.
1: Bahkan dulu 2002 itu pernah ada dua tuan rumah, Jepang sama Korea tuh 2002.
0: Oh, 2002. Iya.
1: Which is pas lo lahir tuh ya 2002 ya.
0: Iya benar, iya benar. Kalau enggak salah yang juara siapa ya? Jerman kalau enggak salah 2002 tuh.
1: Jerman ya?
0: Iya.
1: 2004 tuh Italia gue ingatnya.
0: Kan 4 tahun sekali, Pak.
1: 2004. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006.

0: Okay, jadi secara jumlah pertandingan akan lebih banyak, tim juga lebih banyak, yang membuat jumlah tontonan kita nanti juga makin banyak ya.
1: Yes, benar.
0: Okay, ini fakta selanjutnya dari Randy nih, Rangga.
1: Apa itu?
0: Ada beberapa negara yang debut untuk pertama kalinya di panggung Piala Dunia, yang sebelumnya agak susah gitu untuk menembus si Piala Dunia ini. Tahu nggak apa?
1: Ini salah satunya yang gue tahu tuh negaranya mantan pemain Persib, Gervan Kastener ya, Kastener. Dia Kuracao.
0: Betul, masuk salah satunya. Kuracao
1: itu ada lagunya.
0: Emang iya, itu dari Kuracao.
1: Dari saya sih baru.
0: Dari Kuracao.
1: Lanjut.
0: Ada Uzbekistan juga, itu masuk jadi salah satu negara debutan di Piala Dunia tahun ini. Terus juga ada Tanjung Verde.
1: Wah, dia sebelah mana Tanjung Priok nanti ya? Udah tahu pasti bercanda gue kesana ya. Udah pasti nih.
0: Juga itu Tanjung Verde. Terus juga ada Yordania.
1: Indonesia belum lah ya.
0: Indonesia ya next time lah ya. Mungkin bisa join ke Piala Dunia.
1: Amin.
0: Nah, ini kalau ngomongin soal negara, Rangga, jagoannya siapa di Piala Dunia tahun ini?
1: Saya di Piala Dunia tahun ini, jujur kayaknya paling susah ditebak untuk Piala Dunia tahun ini menurut saya tuh kayaknya. Karena kekuatannya semua sama rata gitu. Tapi saya tidak menjagokan Argentina juara lagi. Saya menjagokan untuk tahun ini Perancis.
0: Ada alasan tertentu nggak?
1: Karena dia pecinta dan pencipta Kwozo. Woi, jadi semua tim tidak akan bisa mencetak gol ke dia. Alias dia selalu menang 3-0, 1-0,
0: 2-0. Oi. Prancis, nice. Ada jokes terbaru dari Prancis, katanya kalau Prancis itu memang ibu kotanya Paris.
1: Yes.
0: Tapi kalau kata Gen Z, Prancis itu perapatan Ciamis sebenarnya.
1: Oh, aduh.
0: Itu baru, itu fresh jokesnya itu baru tuh.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Indonesia Top 20,
2: yang terbaru di Prodo Bandung.
4: Lagu terbaru di Prodo Bandung.
3: 20.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Indonesia Top 20.
6: Indonesia Top 20.
0: 16.

0: aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Indonesia Top 20.
2: Indonesia Top 20.
1: 14.

0: Lagu terbaik minggu ini.
1: Lagu terbaik minggu ini.
0: On
1: Indonesia Top 20.
2: Indonesia Top 20.
3: Indonesia Top 20.
0: Satu.

0: RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: International Top 20.
4: 20 lagu terbaik minggu ini di International Top 20.
5: Our new entry for this week, we have Zurb, Tidal Design, Wiz Khalifa with Location.
6: Lagu terbaru di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: 20 International Top 20.

transportasi umum di Bandung yang dibutuhin udah lagi bukan cuman bis ataupun kayak Transmetro Pasundan deh kayaknya teman-teman. Kalau menurut gue sih Bandung tuh udah butuh mobil atau motor terbang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pradu. Welcome to Sore Ceria barengan sama Rangga Hadiansyah. Yes teman Pradu, sore hari ini Bandungnya macet pisun. Aduh liur, sakit kepala sumpah teman Pradu ini mah. Rangga habis pagi tadi tuh Rangga habis hiking teman Pradu ya, ke salah satu daerah di kota Bandung, Kabupaten Bandung, dekat perbatasan Subang. Dan itu termasuk daerah yang hidden gem teman Pradu ya. Dan sepi banget, hening banget. Pas turun pulang ke Bandung ke sini, Allahu Akbar, istighfar, macet banget. Ini udah harus naik ini ke Bandung, udah motor terbang udah enggak bisa lagi pakai transportasi umum apa-apa kayaknya. Ya ampun, sumpah padat banget, kayak dari jarak yang dekat tuh di Bandung tuh kayak itu yang bisa dicapai cuma 7 menit tuh jadi 20 menit. Dua kali lipat, lu bayangin teman-teman berdua. Mau nangis di jalan sumpah ini kalau gak sabar-sabar banget mah ya. Tapi mungkin kalau bagi warga Jakarta udah biasa kali ya. Tapi bagi warga Bandung tuh itu hal yang bukan biasa banget gue. Walaupun gue udah bertahun-tahun di Bandung, tetap kalau Bandung macet tuh kayak not my style banget lah teman Rodo. Sok tapi Rangga bakal temenin macet-macetannya kamu di sore hari ini sampai di jam 7 malam nanti. Hey,

Selamat sore teman memperdua. Siapa yang belum nonton film ini? Toy Story. Waduh, itu sih kalau kamu ngikutin dari Toy Story-nya yang pertama ya teman memperdua, Rangga rasa kamu harus nonton sih. Dan aku tuh seneng banget ya film-film animasi itu, mereka tuh lucunya dapet, ceritanya oke, gampang dicerna, terus seru juga. Wah, luar biasa teman produk asli. Toy Story kelima ini seru banget, wajib ditonton mau sama anak-anak, mau sendirian, mau sama siapapun itu. You must try, you must watch. Apa sih bahasa Inggrisnya, bagus banget, maaf. Tapi teman produk ini beneran, seriusan, Rangga gak bohong gitu. Itu film kemarin Rangga nonton dan seru banget. Terus bikin, ada yang bikin sedihnya juga, ada yang ngakaknya tuh lebih banyak ngakaknya bahkan teman produknya untuk film Toy Story 5 ini. Tapi selain film Toy Story 5, ada film yang banyak banget orang tuh cukup interest ke film ini karena dari judulnya aja tuh kayak nyes gitu ke hati tuh rada nyeredet. Judulnya Jangan Buang Ibu. Temanya bukan horror tapi drama family teman produknya. Jadi ceritanya itu tentang Ristiana, dia itu seorang ibu diperanin sama Nirina Zubir. Ibu tunggal dan dia itu punya 3 anak. Anaknya namanya Tama, Dewi, sama Tria. Pemerannya Saputra Kori, terus ada Amanda Manopo sama Reval Hadi. Nah, jadi setelah ditinggal suaminya, suaminya itu Dwisasono, mereka tuh hidup dalam kesederhanaan lah teman produk dan terus kerja keras gitu di kehidupan mereka semua tuh bertiga dan satu ibunya itu sampai buah hatinya itu. Sampai teman produk ada salah satu keputusan sepihak gitu dari ibunya yang bikin 3 anaknya itu dalam keadaan yang jadi yang asalnya hangat tuh jadi agak renggang. Nah itu dari judulnya Jangan Buang Ibu. Wah, ini agak kayaknya mengandung sedih teman produk, mengandung bawang nih. Oh, wibu, oh, siapa yang bukan bawang, bawang sedih, mungkin terharu. Kita cek aja trailernya teman produk ya di Jangan Buang Ibu, dimutar movie trailer.

0: Wah, luar biasa. Ini saya putar trailer, tapi kenapa isi trailernya lagu doang ya? Kok lagu doang? Kok nggak ada dialognya? Ini lebih ke musik video klip dong. Gimana ini? Ulangi teman produk, mohon maaf sekali ya, mohon maaf sekali. Official trailer yang kedua nih. Mungkin ini udah ada dialognya. Ini ada berapa trailer nih film? Allahu Akbar. Spesial buat kamu nih.
1: Ibu gak marah sama abang, tapi ibu kecewa. Kenapa abang gak jujur sama ibu?
2: Jangan nangis. Kalau nangis mungkin bapak pukul lagi. Mau?
1: Udah. Abang, jangan marah ya sama ibu. Ibu tahu abang marah karena bapak datang.
2: Tadi kan bapak bilang diberesin, kenapa diberesin?

0: cerita.
1: Kalian ngerti gak sih aku ini perempuan? Aku cuma mau nikah doang loh.
2: Bilang aja bapaknya mati. Selesai kan?
0: Ibu maunya kalian saling jaga sampai kapanpun. Sampai ibu gak ada juga. Maafin ibu ya nak.
3: Udah lah bu, jangan dibelain terus, jadi manjain terus. Laki loh dia, udah gede.
0: Wi, di antara semua anak ibu,
3: cuma dia yang gak dapat kasih sayang dari bapak. Ibu ngomongnya gitu mulu.
0: Kalian itu jauh lebih berharga dari rumah ini.
1: Terus kalau rumah ini dijual, ibu mau dimana?
3: Bang, gini aja, kita cari aja dulu solusinya gimana.
2: Ya solusinya apa?
3: Mbak, abang, ya kan ini kita lagi cari bareng-bareng.
2: Udah, terus gimana?
4: Kenapa kita jadi ngeributin siapa yang harus ngurusin dia sih?
5: Di rumah kau orang berbeda.
3: Ibu kenapa, Bu?
1: Ibu jangan dibuang kayak gitu ya, Nak.
6: Wah, teman berdua ternyata sedih nih teman berdua ya. Dari trailernya, ya kenapa siapa yang ngurus dia? Allahu Akbar. Ini filmnya by the way udah tayang teman-teman berdua. Kamu bisa langsung ke bioskop aja barengan sama ibu kamu kalau bisa ya, sama keluarga kamu, sama adik, sama kakak kamu teman-teman berdua. Kadang film tuh enggak cuma jadi sebuah karya yang bisa ditonton tapi bisa menjadi salah satu momen untuk muhasabah diri atau buat ya bikin kita jadi semangat kembali hidup gitu. Dan Rangga tuh salah satu orang yang nonton film tuh untuk hal kayak gitu, kadang kan nonton tuh kayak nyari pesannya apa. Oh kayak gini, oh jadi hidup tuh kayak gini, harus kayak gini ya. Jadi sebuah inspirasi gitu teman-teman berdua. Tapi lagunya itu udah jadi lagu yang paling terbaik sih ya. Film Jangan Buang Ibu, lagunya kayak ku buka album biru penuh debu dan dosa. Nah, udah terbaik teman-teman berdua, dikasih lagu itu mah udah luar biasa. Itu tinggal pakai api unggun malam-malam acara pramuka, bayangkan jika

0: Selamat sore teman Pradue, don't go anywhere. Sore hari ini Rangga gak sendirian, Rangga bakal ngobrol barengan sama winner inovator duta genre 2026. Penasaran teman Pradue, obrolannya soal apa? Stay tune only on Sore Ceria. Buat kamu yang mau tanya-tanya nanti boleh langsung aja di WhatsAppin ke 0812-6020-9696.
1: Pro2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore Ceria, Pro2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Selamat sore teman Pro 2. Hai teman Pro 2. Luar biasa sore hari ini, ternyata yang kesal sama kemacetnya Bandung tuh gak cuman Rangga ya teman Pro 2. Ada Gozi Hidayat juga yang dari Bojongsoang ya?
4: Dari Baleendah.
3: Baleendah yang sama macet juga ya, gokil ya.
4: Iya, macet banget. Masya Allah.
3: Emang udah gak butuh transportasi umum, butuhnya mobil terbang. Bandung mah ngeri ya.
4: Sepakat.
3: Selamat datang Gozi Hidayat, halo.
4: Halo.
3: Winner Inovator Duta Genre 2026, betul ya?
4: Betul.
3: Kabupaten Bandung.
4: Kabupaten Bandung.
3: Gokil. Gozi nih, sekarang apa? Kegiatan kamu kuliah atau apa?
4: Sibuk kuliah sih sama ngurusin beberapa organisasi yang di luar kuliah. Oh. Kayak Sineas Muslim Indonesia.
3: Sineas Muslim itu soal perfilman?
4: Iya,
3: perfilman. Kamu sebagai apa, itu komunitas atau apa?
4: Itu lebih ke asalnya komunitas, karena membuat film jadi diubah jadi PT gitu.
3: Oh, gitu.
4: Aku di situ sebagai pemegang akun Instagram sih.
3: Oh, jadi tim sosial media.
4: Iya.
3: Oh, marketing juga berarti ya, marketing sosial media gitu enggak? Markom enggak?
4: Marketing udah ada timnya sendiri. Oh, jadi aku yang menguploadnya aja.
3: Oh, tim kontennya lah ya.
4: Iya.
3: Oke, terus kuliah di mana?
4: Kuliah di Universitas Balai Bandung.
3: Di daerah mana?
4: Daerah Baleendah.
3: Baleendah.
4: Baleendah,
3: oh,
4: juga.
3: Oke, semester berapa?
4: Semester 2.
3: Wow, jurusan apa kamu Gozi?
4: Jurusan Teknik Informatika.
3: Keren. Ke jurusan Teknik Informatika, terus yes. Main di entertain Sineas.
4: Iya. Yeah.
3: Duta genre itu kan termasuknya ke sosial ya?
4: Iya, yeah, sosial.
3: Keren. Terus ada lagi?
4: Mungkin PKR deh.
3: PKR.
4: Iya, PKR.
3: Bentar, saya tahu ya, PKR itu yang remaja itu ya, apa sih namanya?
4: Iya, PKR remaja itu tuh kayak konseling remaja. Jadi sebelum kita jadi duta genre, kita jadi PKR dulu.
3: Oh, aku pernah dengar itu, yang itu tuh kalau enggak salah cuma ada di kabupaten doang, benar enggak sih? Atau enggak? Ada di Bandung juga ada?
4: Di Bandung ada.
3: Oh, ada juga.
4: Jadi tiap kecamatan tuh ada PKR-nya sendiri.
3: Oh.
4: Kayak kecamatan Pamungpek, PKR Pamungpek, Baleendah, PKR Baleendah gitu.
3: Oh, oke. Okay. PKR tuh kayak ini, konselor remaja gitu ya?
4: Iya. Yeah.
3: Oh,
4: gitu.
3: Oke. Nah, kalau genre sendiri baru di genre ini?
4: Kalau aku sendiri baru 2 bulan sih, jujur.
3: Oh, pemilihan yang kapan kamu?
4: Pemilihan apa nih?
3: Oh, yang genre ini.
4: Aku pemilihan pertama.
3: Oh, oke. Okay. Ini gimana? Cerita sebelum kamu akhirnya jadi duta genre, ada yang bisa kamu ceritain enggak?
4: Jadi, awalnya tuh aku diajak sama duta genre Pamungpek buat mengedukasi remaja di sekolah-sekolah.
3: Mm-mm.
4: Karena aku pikir, oh, daripada di rumah aja mending berdampak gak sih, sama-sama yeah, bertumbuh gak sih?
3: Iya, yeah, iya. Yeah.
4: Aku sepakat lah di situ. Oke. Okay. Tapi ternyata karena aku kecamatan Baleendah, dia kecamatan Pamungpek, jadi enggak bisa.
3: Oh.
4: Nah, entah dari mana ceritanya, jadi yeah, kecamatan Baleendah tuh menghubungi aku lewat WA. Kamu tertarik jadi duta genre ya?
3: Kecamatannya yang menghubungi.
4: Iya. Yeah.
3: Tapi sebelumnya, sorry nih aku potong, sebelum dihubungi kamu emang udah ada di bidang itu, di PR ya sebelumnya?
4: Belum.
3: Oh, belum.
4: Belum.
3: Oh, nah, secara aku, random berarti ya?
4: Mungkin bisa dibilang gitu.
3: Oke, okay, terus.
4: Nah, terus karena aku pikir oh, cuma mengedukasi aja nih ke sekolah-sekolah.
3: Mm-mm.
4: Aku oke lah. Tapi ternyata setelah aku gabung, itu tuh adalah sebuah kompetisi.
3: Oh, kamu nggak tahu? Kamu sebelumnya tuh jauh nggak tahu duta genre itu adalah kompetisi, nggak tahu?
4: Nggak tahu, jujur nggak tahu. Aku pikir itu cuma role model supaya remaja tuh bisa menjauhi
3: hal-hal yang negatif gitu ya?
4: Iya, yang merusak masa depan lah.
3: Oh, kamu awal tahunya itu cuma kayak ya udah sebagai fasilitator gitulah ya, kayak sekolah. Ternyata lomba.
4: Iya, ternyata lomba. Aduh. Aduh. Agak berat mengandung gelar duta genre ini.
3: Oh, gitu. Terus.
4: Nah, terus karena aku udah terlanjur juga, oh ya udahlah, tanggung nih, kita belajar aja dah. Oh. Sekalian belajar lah dari situ.
3: Didalemin.
4: Iya.
3: Tapi sorry aku dipotong. Ini kamu tuh termasuk yang unik menurut aku. Aku kan cukup ketemu teman-teman banyak yang duta genre juga.
4: Oke. Okay.
3: Terus banyak kesini juga ngobrol sama duta genre. Dan cuman kamu duta genre yang awalnya malah enggak tahu duta genre itu lomba. Keren loh teman produk.
4: Tapi aku nggak tahu.
3: Keren. Terus lanjut.
4: Nah, terus karena aku wah oke okay nih, duta genre tuh kita tuh bakal menyampaikan tentang pokok utamanya tuh triad KRR.
3: Apa tuh?
4: Triad KRR tuh tiga ancaman utama bagi kesehatan reproduksi remaja.
3: Oh.
4: Yang okay, meliputi HIV, AIDS, terus seks bebas sama nafza.
3: Nabza itu narkotika ya?
4: Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.
3: Oke. Okay. Gitu. Dari situ.
4: Iya.
3: Oh, berarti proses kamu baru tahu juga 2026 ini?
4: Iya, baru tahu.
3: Awal 2006. Tahun mungkin ya?
4: Iya.
3: Oh, terus udah gitu didaftarin lah. Oke, okay, kamu mau awalnya oke, okay, terima. Ya, okay.
4: Dan ternyata mungkin mereka melihat potensi yang lebih dari aku, jadi oh, ternyata kamu cocok nih. Oke, okay, kita bawa gitu.
3: Oh, proses daftar lah.
4: Iya, daftar.
3: Apa aja saat itu persyaratan dan lain-lain sampai kamu bikin kayak, kok gue bikin gini gitu, ada gitu enggak?
4: Kayak ada kepikiran sih. Wah, kok KTP terus kartu keluarga kalau enggak salah itu. Waduh, ini apa? Oh, ternyata kedinasan. Oke, okay, enggak okay. apa-apa. Dan di situ juga kita disuruh buat inovasi.
3: Nah, kaget juga dari situ
4: masih. Iya, kaget. Waduh, inovasi. Aku belum mikirin program nih.
3: Iya, iya.
4: Enggak ada gambaran juga sebelumnya. Jadi, adalah apa yang aku tahu gimana caranya supaya berdampak, aku tuangin semua di inovasi ini.
3: Apa bikin inovasi saat itu?
4: Inovasi aku tuh bikin edukasi enggak lewat ceramah. Jadi lewat film.
3: Oh, keren. Makanya kamu menang jadi winner inovator.
4: Iya.
3: Inovator tuh sebagai ini kan, kayak kategorinya gitu kan?
4: Iya, kategori.
3: Oh.
4: Jadi mungkin mereka tuh menilai bahwa inovasi aku tuh mungkin yang terbaik. Mungkin?
3: Iya, di sekabupaten Bandung berarti.
4: Iya.
3: Biasanya ada lagi ke Jawa Barat gitu enggak sih kalau udah gitu? Atau yang winner 1 2 3 tuh gitu gimana?
4: Aku kurang tahu terkait itu. Mungkin dipilihnya yang juara 1 sih.
3: Oh.
4: Kemungkinan okay. besar.
3: Cuman kamu sebagai pemenang kategori inovator ya.
4: Iya.
3: Keren. Dari inovasi yang bahkan kamu awal aja tidak menyiapkan gitu. Keren. Ini teman Prodi jadi salah satu cerita, menurut aku cerita yang bisa diambil juga, karena ya memang kalau udah rezeki mah udah aja lah gitu ya.
4: Yeah.
3: Terus dikerjain aja maksimalin ya.
4: Yeah,
3: akhirnya milih yang film dulu. Terus.
4: Nah, jadi karena aku pikir film tuh kalau misal orang lihat, beberapa orang lihat film dengan durasi yang lama kayak udah duh malas nih, film lama-lama banget, edukasi lagi pasti ngantuk kan. Nah, maka dari itu aku terpikir gimana kalau kita agak improve ke Dracin.
3: Oh,
4: drama Cina kan itu episodenya tuh dipotong-potong gitu kan?
3: Iya, lagi rame juga kan?
4: Iya. Nah, maka dari itu aku kepikiran gimana caranya supaya edukasi tuh nyampe per episode gitu.
3: Tapi itu jadi program, itu jadi inovasi yang kamu bawa gitu ya?
4: Iya.
3: Advokasi juga gitu ya? Atau udah harus langsung sama jadi sampelnya juga dibuat?
4: Rancangan.
3: Oh, masih rancangan ya. Berarti bentuknya.
4: Tapi alhamdulillah sekarang tuh udah beres syuting. Sekarang tinggal proses editing aja sih.
3: Buat Dracinin tuh.
4: Iya.
3: Wow.
4: Kita sebut Dracin aja lah ya.
3: Ya buat kamu. Ini aja Dracin apa? Dracin genre.
4: Iya, Dracin genre.
3: Iya. Ya Allah, keren. Tapi keren loh dibuat konsep Dracin gitu, terus bisa masuk ke siapa aja, dan di Dracin dimasukin kayak apa? Dilarang pergaulan bebas.
4: Iya.
3: Terus nafza gitu-gitu ya.
4: Oh. Yes.
3: Sorry, itu berarti kamu ngerjain itu semua sendiri enggak? Kalau gitu, jadi tugas kamu juga setelah kamu winner ini.
4: Yes, tugas aku sendiri.
3: Oh.
4: Tapi alhamdulillah di pembekalan dari Duta Genre kompetisi tersebut ada namanya Kang Rizky. Dia tuh founder dari Hello Youth Foundation.
3: Oke.
4: Okay. Itu menawarkan, sok kamu punya inovasi apa? Kalau menarik, oke okay, kita support.
3: Oke.
4: Okay. Aku mengajukan diri dong, karena film tuh menurut aku butuh dana yang
3: lumayan.
4: Lumayan
3: betul.
4: Banget. Nah, aku paparin nih inovasi aku. Ini kayak gini. Targetnya gini nih. Ternyata ACC. Oh. Wah, alhamdulillah itu benar-benar kebantu banget. Oh. Awalnya tuh mikirin, wah gimana ya ini aktor ngasih makannya gimana?
3: Oke, okay. Tapi akhirnya kebantu juga tuh.
4: Kebantu sama Kang Rizky.
3: Sekarang lagi proses editing ternyata ya.
4: Yes.
3: Nggak cuma jadi dari rancangan tuh memang harus diimplementasikan juga ya, langsung dipraktekkan gitu ya.
4: Iya, yeah, benar-benar.
3: Keren teman Prodo. Jangan kemana-mana, nanti bakal kita bahas lagi apalagi seputar Dracin ini nanti bentuknya kayak gimana juga teman Prodo. Stay tune only on Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
5: Setuju?
6: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
7: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
8: Bandaira.
9: Wah,
5: Bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
7: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Masih di Sore Ceria, teman Pro 2 Rangga Hadiansyah, masih barengan sama Gozi juga nih. Kita bahas mengenai winner inovator duta genre 2026, yang mana dia punya inovasi ngasih sebuah edukasi lewat drama Cina. Yeah. Nah, ini kita pengen tahu lebih dalam lagi. Why drama Cina? Kenapa kamu enggak pengen konten singkat atau apapun? Kenapa sampai terpikir juga ke sana gitu?
6: Karena udah biasa yang lain tuh. Aku pengen gebrakan baru gitu.
5: Oke, okay. Karena yang lain tuh maksudnya kayak ya udah aja gitu.
6: Iya, kan udah banyak tuh orang yang mengedukasi lewat ya udah berbicara menjelaskan gitu.
5: Oh iya, betul.
6: Nah, aku pengen gimana ya? Pengen menyentuh perasaan supaya pesan yang disampaikan tuh bisa membekas dalam ingatan.
5: Oh gitu.
6: Iya. Okay.
5: Kamu ikut ini tuh dari bulan apa berarti?
6: Dari bulan apa ya? 2 bulan yang lalu intinya.
5: Persiapan tuh.
6: Ya, persiapan 2 bulan yang lalu. Okay.
5: Dan akhirnya kamu kepilih jadi ini duta inovator gini, apa menangnya inovasi terbaik. Yang lain inovasinya apa kalau boleh tahu?
6: Ada gerong. Gerong tuh apa ya? Aku lupa. Gerong. Intinya tuh nongkrong-nongkrong positif gitu.
5: Oh, oke. Okay. Tapi yang mungkin yang berhubungan dengan entertain cuma kamu doang kali ya? Atau yang lain ada juga?
6: Bentar, aku ingat-ingat dulu. Yeah. Agak lupa gitu. Soalnya banyak banget inovasinya. Oh,
5: berapa orang sih waktu itu yang ikutan kemarin?
6: 31. Kalau aku gak salah ingat.
5: Ya. Wow, banyak banget ya. Lumayan ya saingannya. Yeah. Nah, oke. Okay, akhirnya kamu terpilih nih. Sebagai duta inovator. Nah, setelah itu apa? Next-nya tuh langsung disuruh eksekusi apa gimana?
6: Sejauh ini masih belum ada arahan dari pembimbingnya sih. Jadi mungkin untuk fokus aku sekarang, gimana caranya supaya aku bisa berdampak tanpa diarahkan gitu.
5: Jadi ini kamu emang langsung jalan sendiri untuk si drama Cina ini?
6: Iya, aku tadi dibantu sih.
5: Oh iya.
6: Terkait tempat, soalnya aku benar-benar. Jadi ada scene dimana aku tuh harus shoot di ruangan rumah sakit.
5: Oke. Okay.
6: Tadinya aku mau pakai ruangan di universitas. Uh-uh. Cuman ternyata setelah aku kontak dekannya, surat udah turun.
5: Taunya?
6: Katanya harus ke rektor.
5: Olah.
6: Harus ke komprodi.
5: Terus.
6: Sedangkan waktu yang aku punya tuh gak sebanyak itu loh.
5: Iya.
6: Nah, akhirnya aku bilang ke pembimbing, uh-uh. Bun, ini gimana ya? Gini nih. Ternyata udahlah, kita langsung ke puskesmas langsung aja.
5: Oh.
6: Aku tuh bukan gak kepikiran langsung ke puskesmas. Uh-uh. Takutnya saat aku syuting ada orang lagi sakit kan gak enak ya. Gak enak banget itu. Masa dokternya malah fokus, gimana ya, fokusnya terbagi lah.
5: Iya, malah jadi gak puguh gitu ya.
6: Iya.
5: Oh oke, okay. Jadi akhirnya kamu syuting juga berarti ya.
6: Akhirnya syuting.
5: Bikin berapa episode drama Cina yang isi konsepnya tuh soal edukasi remaja ini?
6: Aku bikin 4.
5: Bikin 4?
6: Yeah.
5: 4 episode. Satu episode ini kira-kira berapa menitan tuh kurang lebih?
6: 1-2 menitan.
5: Wow, oke. Okay. Bikin syuting kurang lebih berapa ini? Berapa lama?
6: 3 hari deh. 2 hari.
5: 2 hari. Udah full semua episode-nya itu?
6: Udah full semua. Soalnya kan aku lihat dari sineas muslim. Mm-hmm. Jadi gimana sih caranya mengefisiensikan waktu supaya pengambilan video tuh enggak beleberan gitu.
5: Oh,
6: jadi aku tulisin, oh rundown di sini sampai sini, gitu.
5: Kamu main atau sebagai sutradara aja?
6: Aku sebagai pemegang akun media.
5: Kalau di sini, kalau di ini, di Dracin ini.
6: Oh, aku pegang semua sih.
5: Oh, kamu main juga tapi?
6: Enggak juga.
5: Oh, cuman kayak maksudnya sutradara.
6: Ya, sutradara, editing kayak gitu.
5: Oh, videonya pakai kamera profesional gitu atau pakai handphone bikin Dracin ini?
6: Pakai kamera sih, kamera bukan profesional juga sih.
5: Tapi pakai kamera lah berarti ya.
6: Kamera D1200 gitu, aku lupa.
5: Oh oke. Okay. Ini pemerannya gimana? Cara ngambil pemeran Dracinnya? Kamu casting kah prosesnya atau apa?
6: Aku ngajak mereka yang mau. Jadi aku tuh menawarkan, aku nih punya project gini-gini supaya kita tuh menjauhkan hal-hal negatif buat masa depan kita nanti, buat anak-anak kita nanti. Oh ternyata ada yang mau, ada yang menolak.
5: Itu tuh nawarin ke siapa, anak genre yang lain?
6: Ke orang-orang sepantaran aku, terutama di teman-teman kuliah sih.
5: Oh teman kuliah, berarti. Yeah. Oke, terus?
6: Dan ternyata agak sulit tuh karena mereka baru belajar, aku baru belajar. Jadi kita berjalan bareng-bareng. Sulitnya tuh ngambil mimik wajahnya tuh susah gitu.
5: Oh.
6: Aku tuh pengen wajahnya tuh sedih dan pembawaan pembicaranya tuh sedih, tapi dia tuh kayak lempeng aja gitu loh, masih malu-malu.
5: Oh mungkin karena masih awalan kali ya.
6: Iya. Yeah.
5: Karena kamu nggak dibuka dari lewat open casting juga.
6: Enggak.
5: Tapi ngajak orang sekitar.
6: Iya.
5: Yeah. Oh oke. Okay. Tapi gimana so far udah syuting beres nih? Kamu puas nggak dengan hasil syutingnya?
6: Sejauh ini cukup lah, alhamdulillah. Wow. Aman sih, aman.
5: Oke, okay. Itu rencana tayangnya di mana berarti?
6: Di Instagram.
5: Instagram pribadi atau genre?
6: Di Hello Yacht Foundation di kolaborasi sama aku.
5: Oh, di Hello Yacht yang sebagai ini ya, salah satu supportnya ya.
6: Iya.
5: Yeah. Wow, keren. Mantap-mantap teman Pro 2 bikin sebuah apa namanya tuh edukasi, sosialisasi, yeah, pergaulan bebas dan juga narkotika dan lain-lain atau genre ya, generasi yeah, remaja ini. Tapi lewat drama Cina. Isi ceritanya yes, kurang lebih apa, bisa dikasih spoiler enggak?
6: Untuk episode pertama tuh kurang lebih berisi tekanan dari lingkungan. Jadi mm-hmm, dia tuh pengen diterima di lingkungannya. Episode kedua itu pilihan buruk dari karakter utama mm-hmm, karena terhasut mungkin ya. Terus episode ketiga itu tentang penyesalan dari karakter utama karena telah melakukan hal di episode kedua
5: mm-hmm.
6: Lalu episode keempat, kebangkitan dari karakter utama. Jadi oh, dia tuh gak
5: ternyata
6: terpuruk.
5: CEO gitu. Oh enggak.
6: Bukan CEO.
5: Tapi jadi dia maksudnya bangkit untuk akhirnya move on dari kehidupan sebelumnya gitu.
6: Yeah.
5: Oh, dibuatnya berarti vertikal gini ya, potret gitu ya, drama potret gitu. Nah, nggak kayak film landscape gitu ya.
6: Awalnya aku mau potret, tapi mm-mm, setelah dipikir-pikir kembali, kayaknya agak sulit kalau ngambil potret.
5: Mm.
6: Jadi aku pikir kembali, udahlah kita landscape aja deh.
5: Gitu. Keren. Tapi ini tadi kan soal inovasi kamu yang kini jadi dibawa ke duta genre, kamu menang inovator yeah, terbaik, bahkan lagi diproses buat tayang. Kapan tanggal tayangnya rencana?
6: Besok.
5: Besok banget ya, keren. Langsung pulang dari sini tayang langsung. Terus kamu menang juga di duta genre. Apa pesan buat teman Pro 2 yang mau ikut juga gitu, apalagi yang mau bikin inovasi dan terinspirasi pengen jadi kayak kamu juga, jadi winner inovator gitu di duta genre?
6: Mungkin pesan dari aku tuh jangan berfokus pada apa ya, pengen terpandang, tapi berfokus oh, gimana caranya supaya kamu bisa berdampak dan kamu tuh diakui oleh pick air-nya dulu misal.
5: Mm-hmm.
6: Lalu setelah pick air kamu pindah ke sana sini, kamu perdalam ilmu dan masuk ke kompetisi, itu benar-benar gimana ya? Kamu tuh benar-benar
5: ready juga berarti ya?
6: Iya, benar-benar oh, udah enak lah kalau udah kompetisi itu.
5: Oh, tuh gitu. Oke, jadi jangan dulu fokus pengen mencuri perhatian lu, tapi berdampak dulu aja.
6: Iya.
5: Gitu ya di situ.
6: Itu
5: ya?
6: Itu poin pentingnya.
5: Oke, ada lagi pesan yang pengen disampaikan terakhir seputar duta genre atau inovasi yang kamu bawa?
6: Mungkin buat teman-teman yang di RII Pro 2,
5: mm-hmm,
6: jangan lupa untuk terus bertumbuh dan jangan terpuruk pada keadaan apapun sih.
5: Wih, keren. Mantap, mantap. Terima kasih banyak ya Gozi ya, udah main okay, ke Pro 2 Bandung. Seru banget teman Pro 2. Inovasinya gokil, menjadikan drama Cina sebagai alat untuk edukasi hal-hal baik untuk remaja. Bisa dicontoh banget nih teman Pro. Terima kasih banyak Gozi.
6: Okay, terima kasih Pro 2 juga. Bandung.
5: Sehat selalu dan sukses selalu juga. Bye.
6: Amin, amin.
3: Pro 2 FM, sore ceria. Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM. Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu 10 detik.

Teman Produe, Rangga Hadiansyah masih nemenin kamu. Dan kali ini Rangga mau kasih informasi teman Produe buat lalu lintas kota Bandung sore hari ini, yang mana tidak ada harapan teman Produe untuk kamu yang pengen santai-santaian. Ya bisa sih santai di jalan, tapi santai lebih ke santai emosi gitu ya. Santainya mah majunya santai karena macet. Tadi juga narasumber kesini katanya, aduh macet banget ternyata ya kak, ampun. Katanya, wih ngeri teman Produe. Ini tadi Rangga berangkat dari area Lembang, teman Produe, FYI padat merayap tuh. Waduh ngeri teman Produe, beneran. Terus ke area Dago juga sama, ke Dago Giri ya, Dago Pakar situ macet juga. Setiap Budi atas bawah macet teman Produe, mau lewat ke Sukajadi, ke Pasteur juga macetnya padat tersendat. Bahkan kalau kamu mau ke Pasteur, gerbang pintu masuk ataupun pintu keluar tol Pasteur, turun ke bawah ke Astana Anyar teman Produe, apalagi ke Kebon Kaung ini depan Pascal 23 tuh, waduh padat merayapnya sampai ke Kebon Jati loh teman Produe, ke Sunia Raja juga, Sudirman juga teman Produe. Dan kalau ke bawah di Bojong Soang hari ini terpantau udara agak kopo dulu ya, koponya macet tapi nggak semacet di hari biasanya. Terus kalau lebih panjang macet di kawasan lampu merahnya aja teman Produe. Tapi kalau ke Muhammad Tohan itu padat merayap juga. Geser sedikit ke area timur, keterusan Buah Batu sampai Bojong Soang, wah istighfar aja nih sepanjang jalan teman Produe ya, biar kuat nahan sabarnya, biar kuat nahan macetnya. Apalagi kalau ke Marga Cinta, terus lewat ke Samsat Soekarno-Hatta, sama juga alun-alun Ujung Berung, naik ke atas dikit nih ke Bandung Timur, Pasir Impun, macet juga sampai ke Cinunuk dan juga Cileunyi teman Produe. So buat kamu yang mau ke tengah kota juga, terakhir nih di kawasan Gedung Sate terpantau ramai lancar, tapi jalan di Ponegoro nih geologi ke arah Pusdainya terpantau cukup macet teman Produe di atasnya. Jadi buat kamu hati-hati jalan, tetap jaga keselamatan berkendara, dan tetap dengerin Produe Bandung bareng sama Rangga Hadiansyah di Sore Ceria.

0: Welcome to Polit
1: Fakta Relate. Itu satu lagu yang jadi anthem di Afrika Selatan itu ya.
0: Wah betul, itu ikonik banget. Karena palet kita hari ini, kali ini lebih tepatnya akan lebih spesial seputar World Cup.
1: Tahun ini 2026 World Cup akan kembali digelar.
0: Yes.
1: Ini fakta pertama dari Randy kayaknya ya.
0: Apa itu?
1: Kalau biasanya tuan rumah Piala Dunia itu satu atau ya dua gitu ya. Nah sekarang tahun ini 2026 ada tiga negara yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Gila. Indonesia, Malaysia, Bekasi.
1: Bukan.
0: Apa itu Randy? Apa itu?
1: Tangerang, Cinere.
0: Tangerang kota yang tidak dimasuki Dajjal itu.
1: Betul. Bukan Rangga.
0: Apa itu?
1: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Itu tiga negara yang akan menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2026.
0: Wah, ini jadi sebuah edisi yang sangat spesial ya, walaupun belum edisi ke 100 tahun 100 edisinya Piala Dunia, tapi dikasih tiga
1: negara
0: ya, tuan rumah gitu.
1: Bahkan dulu 2002 itu pernah ada dua tuan rumah, Jepang sama Korea tuh 2002.
0: Oh, 2002. Iya.
1: Which is pas lo lahir tuh ya 2002 ya.
0: Iya benar. Kalau enggak salah yang juara siapa ya? Jerman kalau enggak salah 2002 tuh.
1: Jerman ya?
0: Iya.
1: 2004 tuh Italia gue ingatnya.
0: Kan 4 tahun sekali,
1: Pak. 2004. 2006, 2006. Ya, 2006.
0: Tapi gue punya fakta yang lain loh, sayang.
1: Apa? Sayang?
0: Saya.
1: Oh, saya.
0: Gue saya. Kan gak boleh gue. Saya, tapi gue dan saya gak apa-apalah. Dan ini tuh ya, Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia dengan jumlah tim dan pertandingannya yang cukup banyak.
1: Oh, jadi secara pertandingan jadi banyak nih ya?
0: Banyak banget. Makanya Indonesia kemarin bisa kemungkinan menang atau kemungkinan lolos karena memang jumlah timnya itu biasanya 32, sekarang jadi 48. Laganya, wah gokil, jadi 104 laga. Lebih banyak dibanding 64 pertandingan di Piala Dunia Qatar waktu 4 tahun lalu, 2002.
1: Oke. Jadi secara jumlah pertandingan akan lebih banyak, tim juga lebih banyak, yang membuat jumlah tontonan kita nanti juga makin banyak ya.
0: Yes, benar.
1: Oke, ini fakta selanjutnya dari Randy nih, Rangga.
0: Apa itu?
1: Ada beberapa negara yang debut untuk pertama kalinya di panggung Piala Dunia, yang sebelumnya agak susah gitu untuk menembus Piala Dunia ini. Tahu nggak apa?
0: Ini salah satunya yang gue tahu tuh negaranya mantan pemain Persib, Gervan Kastener. Dia Kuracao.
1: Betul. Masuk salah satunya.
0: Kuracao. Itu ada lagunya.
1: Emang iya, itu dari Kuracao.
0: Dari saya sih
1: dari Kuracao.
0: Lanjut.
1: Ada Uzbekistan juga. Itu masuk jadi salah satu negara debutan di Piala Dunia tahun ini. Terus juga ada Tanjung Verde.
0: Wah, dia sebelah mana Tanjung Priok nanti ya? Udah tahu pasti bercanda gue kesana ya. Udah pasti nih.
1: Juga itu Tanjung Verde. Terus juga ada Yordania.
0: Indonesia belum lah ya.
1: Indonesia apa? Ya next time lah ya. Mungkin bisa join ke Piala Dunia.
0: Amin.
1: Nah, ini kalau ngomongin soal negara, Rangga, jagoannya siapa di Piala Dunia tahun ini?
0: Saya di Piala Dunia tahun ini jujur kayaknya paling susah ditebak untuk Piala Dunia tahun ini menurut saya kayaknya. Karena kekuatannya semua sama rata gitu. Tapi saya tidak menjagokan Argentina juara lagi. Saya menjagokan untuk tahun ini Prancis.
1: Ada alasan tertentu enggak?
0: Karena dia pecinta dan pencipta Kwozo. Jadi semua tim tidak akan bisa mencetak gol ke dia. Alias dia selalu menang 3-0, 1-0,
1: 2-0. Prancis, nice. Ada jokes terbaru dari Prancis. Katanya kalau Prancis itu memang ibu kotanya Paris.
0: Yes.
1: Tapi kalau kata Gen Z, Prancis itu perapatan Ciamis sebenarnya.
0: Oh, aduh.
1: Itu baru, itu fresh jokesnya. Bukan, itu baru tuh.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Selamat sore teman Pradue. Di hari Sabtu ini emang yang paling tepat adalah ikutan beberapa event-event ya teman Pradue. Rangga tadi ikutan event hiking tuh seru banget, nambah teman baru teman Pradue. Karena Rangga emang enggak niat nyari pasangan gitu ya. Maksudnya enggak ke sana arahnya kalau ikut-ikut acara begitu. Tapi banyak juga teman Pradue yang ikut acara tuh beberapa kayak nyari pasangan, dan itu enggak salah kalau menurut gue ya. Kalau ada ya sok. Kalau enggak ada enggak usah dipaksain gitu. Nah, teman produk banyak juga loh, jadi Gen Z yang mereka tuh ikut beberapa event tuh buat nyari jodoh. Salah satunya tuh lari teman produk. Bahkan Rangga tuh sempat baca berita di mana ada yang emang larinya tuh buat sengaja menentukan jodoh juga. Terus ada yang blind date juga di kafe di mana gitu. Nah kalau lari itu emang salah satu cara Gen Z buat nyari jodoh. Makanya banyak yang pasangan lari bareng. Gua mah nggak begitu, nggak kuat, capek. Nah, tapi teman produk ini ada Dimas, dia ada seorang pelari culture. Dia juga orang yang memilih untuk lari gitu daripada party. Wih, jangan salah, tapi partinya mau masih ada, cuman pagi sekarang mau partinya. Jadi DJ-DJ begitu tuh ada di acara lari pagi teman produk. Langsung aja kita say hi sama Dimas. Selamat sore Dimas, halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, halo selamat sore kak.
4: Wah luar biasa, Dimas ini betul pelari culture.
5: Waduh, lebih tepatnya rekreasional sih kak, mencari sehat sih kak.
4: Wih, kelas, luar biasa. Tapi setuju kalau Gen Z itu lebih baik lari daripada party.
5: Bener banget kak, itu tren yang sekarang lagi marak-marak sih kak. Terutama di salah satunya itu dari aku sendiri yang memang seumur-umur aku belum pernah party sih kak. Namun aku memang lebih memilih untuk hidup sehat sih kak.
4: Masya Allah luar biasa. Eh by the way emang ini kalau boleh tahu apa tuh namanya, suka lari, suka lari dari kapan?
5: Saya itu suka lari dari saya SD dulu kak. Sebenarnya itu pertama kali saya kenal lari itu waktu saya dipersiapkan untuk ikut lomba O2SN kak waktu itu, jadi perwakilan sekolah saya. Nah setelah itu ya lari-lari terus sampai sekarang memang lagi pas-pasnya banget, lagi tren-trennya buat lari-lari. Ya saya sekarang makin sering jadi lari ya, rutin, memang rutin dari dulu sih kak saya.
4: Oh, eh kamu asli Bandung?
5: Saya kebetulan asli Padang kak.
4: Tapi tinggal di Bandung?
5: Iya, sekarang lagi kuliah sih kak di salah satu kampus di Bandung.
4: Oke. Nah, kamu kan berarti ikutan dari waktu kamu di Padang ya?
5: Iya, bener banget.
4: Tapi sampai sekarang di Bandung, si lari ini tuh masih kamu bawa juga kebiasaannya ini?
5: Masih kak, kebetulan di Bandung juga saya dan teman-teman membuat sebuah komunitas sih kak. Jadi di sini kita bareng-barengan juga buat selalu rutin lari bareng gitu tiap minggunya kak.
4: Oke. Apa nama komunitasnya?
5: Oke, untuk komunitasnya itu namanya Olahraga Guys ya teman-teman.
4: Oh, Olahraga Guys, benar.
5: Iya benar.
4: Keren-keren, tahu. Wih, keren juga nih sampai bikin komunitas lari begini. Tapi kalau boleh tahu nih alasannya sendiri, berarti kamu konsisten nih dari SD ya sampai sekarang ternyata lari. Alasannya kenapa milih lari? Banget, kenapa kan olahraga lari? Kenapa nggak renang? Kenapa nggak yang lain gitu?
5: Sebenarnya aku sendiri cocok sih kak semua olahraga, dan aku sebenarnya juga nggak hanya di lari doang, tapi beberapa cabang kayak bulu tangkis, kayak basket, kayak juga sepak bola juga. Aku juga sampai sekarang masih rutin sih kak. Namun untuk yang paling sering frekuensinya itu memang lari, karena memang lari sendiri itu kan jika dibandingkan dengan olahraga lainnya kak, kita nggak perlu banyak preparation, atau maksud aku kayak benda-benda yang kita bawa atau keperluan-keperluan on demand kita yang perlu kita bawa sewaktu olahraga gitu kak. Jadi sebenarnya lari itu simpel, nggak perlu mahal. Jadi kamu punya tubuh sehat bisa lari, terus punya sepatu, udah gitu aja. Kadang pun juga sewaktu-waktu kita beraktivitas pun secara tidak sadar juga kan, walaupun kita tidak pakai sepatu lari gitu, kita juga udah lari juga kak sebenarnya.
4: Gitu. Keren. Dan lingkungan kamu juga termasuk anak-anak muda yang jarang ini ya, jarang party tapi memilih untuk lari gitu.
5: Iya benar banget kak. Di sekitar saya itu memang alhamdulillahnya positif sih kak. Jadi membawa ke arah yang lebih baik sih kak.
4: Tadi aku sendil sedikit soal Gen Z tuh ada juga yang lari bahkan sampai nyari jodoh gitu di lari. Kamu termasuk dapat jodoh atau nyari jodoh di lari gak?
5: Waduh, saya belum sih kak, maksud aku nggak nyari-nyari jojo di situ, saya lebih ke nyari-nyari relasi sih kak kalau di situ.
4: Relasi, oke. Okay.
5: Teman-teman baru, iya.
4: Nah ini, apa benefitnya setelah kamu rasakan kamu sangat rutin menjadi pelari culture?
5: Oke, pertama pastinya sehat ya kak, jadi lari itu bisa membuat beberapa perubahan gitu bagi aku tuh, pertama terutamanya itu di kesehatan aku, badan jadi lebih bugar gitu, jadi pikiran jadi lebih plong, rasa dan stres itu berkurang gitu kak. Lalu selanjutnya itu karena di komunitas juga kita itu anggotanya itu rame dan tiap minggu kita rutin, jadi salah satu benefit lainnya tuh kita saling bisa mengenal satu sama lain kak. Di sini menjadi kesempatan dan wadah juga bagi kita untuk saling berkenalan, mendapatkan relasi teman baru. Bahkan yang kak, seperti yang kakak sebut tadi itu kak, kita juga beberapa ada yang nyantol kak, jadi ketemu jodohnya di sana gitu kak. Terus yang ketiga juga ada beberapa hal yang bisa kita temui selain dari kita hanya sekedar berlari dalam komunitas itu, juga kita bisa membentuk dari soft skill kita juga sih kak. Aku sebagai salah satu pendirinya juga bisa merasakan gimana caranya mengatur crowd people yang sebanyak itu, dan juga cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain juga kak. Dan yang pastinya juga kita pernah mengadakan beberapa event yang besar sih kak. Jadi benar-benar lari itu di luar segi kesehatan juga manfaatnya sangat banyak kak bagi aku gitu.
4: Wow, benefitnya udah banyak banget ternyata teman Pradua ya. Tapi kalau cara memulainya biar gak mager gimana nih tipsnya Kak Dimas?
5: Pertama benar-benar harus nerapin ke diri sendiri itu niat sih kak. Memang terkadang aku juga pernah beberapa waktu merasakan kalau gak ada niat itu memang mager sih gak jatuhnya kalau mau lari gitu juga. Tapi balik ke diri sendiri lagi, kalau di lari ini kita bukan mengejar-kejaran dengan orang lain, dengan performa orang lain. Balik ke diri lagi, kalau lari itu ibarat kata itu seperti me versus me gitu. Jadi kita melawan diri kita sendiri, yang dimaksud di sini itu ketika kita mampu melawan rasa mager atau rasa malas yang ada yang timbul di diri kita gitu. Kak, paling kita butuh konsistennya sih Kak. Enggak perlu langsung kita harus 10 kilo ataupun full maraton langsung gitu. Jangan, kita mulai dari yang kecil-kecil dulu, misalkan hanya sekedar 5 kilo dan tidak perlu kenceng-kenceng juga sih kak, pelan-pelan santai kita bisa menikmati lari sambil berkeliling kota juga sih kak. Jadi itu salah satu hal yang baik untuk memulai sih kak.
4: Oh luar biasa, jangan dulu jangan mager teman Prodo, intinya mah nah itu ngelawan itunya yang paling susah ya. Tapi iya. Semoga jadi ini aja deh teman Prodo, bisa ke ini ya, ke apa namanya tuh, ke inspirasi di gaskeun lari gitu. Kalau pengen join lari barengan sama Kak Dimas gimana di olahraga caranya?
5: Oke, untuk sekarang sih olahraga kebetulan butan banget nih, tiap akhir pekan tuh pasti ada acara event gitu kak. Jadi besok pagi kita juga ada event di Ciampelas, dan kebetulan tadi pun kita juga habis nge-arrange event juga di Sport Jabar. Jadi bagi teman-teman atau dan juga pendengar setia dari RRI juga, kalau mau ngedengerin, mau ngejoin dari kita itu cuma tinggal cek aja Instagram kami itu olahraga guys, atau nggak TikTok juga, di sana nanti terdapat link untuk join grup WhatsAppnya. Nanti untuk info segala macam dari info olahraga masuk lari dan juga olahraga lain, dan di sini juga kita tidak hanyalah ada lari kak, jadi ada banyak cabang lain seperti bola, minsok, futsal, basket dan lain sebagainya. Jadi nanti kakak tinggal pantengin aja infonya di grup. Dan untuk joinnya itu tidak ada biaya ya guys, tinggal join aja nggak perlu takut, dan di sana itu pastinya nanti bakal ketemu teman-teman yang banyak dan kita bakal saling mengenal satu sama lain. So jangan takut buat memulai dan join ke kita gitu.
4: Mantap. Instagramnya apa tadi?
5: @olahragais.
4: Siap. Terima kasih banyak ke Dimas sudah sharing, udah ngobrol-ngobrol soal pelari culture. Semoga makin banyak orang-orang genzet-genzet yang memilih lari daripada party. Thank you ya, Kak Dimas.
5: Banget, Kak.
4: Thank you banget. Okay, assalamualaikum. Sama-sama, selamat
5: Kak.
4: Sore.
5: Iya, waalaikumsalam. Sore juga, Kak.
3: Pro 2 FM. Sore ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Radio FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Jujur gak kerasa teman Pradua ya, selain siarannya nanti mau closing, tapi gak kerasa juga Piala Dunia ini akan segera usai teman Pradua. Ya memang masih agak jauh sih, memang agak jauh. Cuman kan udah masuk ke babak penyisihan grup. Udah penyisihan grup nanti ini ya, babak penyisihan grup tuh maksud terang gak tuh apa namanya tuh 32 besar, terus 16 besar, 8 besar. Udah deh teman Prodo, udah perempat final, semifinal mah udahlah, gaskeun langsung juara teman Prodo. Gak kerasa sekitar 2 mingguan lagi akan usai gitu. Seru banget, sayang banget kalau kamu lewatin teman Prodo. Dan selalu banyak juga teman-teman nanya, orang tua nanya. Dikira gue tuh ahli Piala Dunia. Ya emang ahli Piala Dunia gue. Semua jadwal gue tahu teman Prodo, walaupun kemarin sempat nginfoin gue salah nyebut. Ya manusia ya, maaf ya. Nah, by the way, di malam hari ini teman Prodo ada pertandingan terakhir di babak grup yang ada di grup K, L dan juga J teman Prodo. Di mana? Di grup L di jam 4 pagi nanti, 4 pagi, yes, 4 pagi subuh tuh teman Prodo. Ya lu bangun tahajud dulu, pas babak kedua sholat ke masjid. Baru langsung teman Prodo nonton lagi beres sholat ya. Ada Panama versus Inggris teman Prodo. Wah ini pertandingan sangat seru nih pasti teman Prodo. Terus ada Kroasia dan juga Ghana. Ini yang kabarnya dukun Ghana ini tuh ngesantet atau ngeguna-guna Harry Kane biar gak ngegolin. Bener aja gak ngegolin. Tapi katanya Harry Kane bakal cemerlang di pertandingan-pertandingan berikutnya. Kita tunggu aja kali ya. Terus di jam 4 pagi tadi itu ya di grup L, terus di grup K di jam 6.30. Ini cocok teman Prodo buat kamu apalagi yang bangun paginya tuh udah olahraga subuh, langsung nonton bola. Nah kamu bisa banget teman Prodo buat langsung nonton Kolombia versus Bang Dodo Portugal. Ini jujur banget, jujur tumben. Argentina mainnya di hari yang sama barengan sama Portugal ya. Terus di grup K dulu ada Republik Demokratik Kongo yang akan melawan Uzbekistan di 6.30 pagi juga. Dan di grup J ada Aljazair melawan Austria di jam 9 pagi. Terus ada Yordania melawan Argentina di pertandingan terakhir. Ini apakah Bang Messi akan tetap main buat mencetak gol-gol lebih banyak atau akan diistirahatkan teman Prodo? Patut ditunggu banget ya. Dan by the way kalau mau nonton kamu bisa langsung ke TVRI Nasional atau ke TVRI Sport. Jangan sampai nonton di link bajak. Kan teman Prodo ya. Udah pasti ini mah kayaknya yang lolos versi Rangga Inggris Argentina mah udah jelas teman Prodo ya. Nanti kita bakal tebak-tebakan lagi siapa yang lolos dan tebak-tebakan lagi kira-kira 32 besar bakal serame apa itu dia. Kayak gimana tebak-tebakannya? Nanti tunggu di jam 6.30 bakal ada Man versus Mesin.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Gibol, Man vs Machine. Obrolan penyiar sampai debat barengan AI Personality.
4: Selamat sore teman Pradun. Yes, welcome to Man versus Machine. So pasti teman Pradun, kalau udah di jam setengah 7 di hari Jumat dan juga Sabtu, kita bakal ngobrol bareng sama my favorite friend Rosemary atau Robert Smart RRI. Kali ini topik kita akan membahas seputar ini lagi live TikTok loh Mas. Ini lagi live loh. Randy ini kenapa ini? Orang ini ya. Kita bakal ngebahas soal menuju babak penyisihan grup teman Pro 2 ya. Kira-kira bakalan sesengit apa? Tunggu aja teman Pro 2, the one and only Demand versus Musi.
5: Let's play football.

0: Let's go Liga Champions teman berdua. Welcome back to Man versus Machine. Ini ya teman berdua, di Man versus Machine kali ini Rangga udah tersambung dengan my baby friend Rosemary. Mana nih Rosemary-nya ya? Kepaus nih, kepaus, nggak apa-apa. Halo Rosemary, selamat sore. Are you ready ngebahas Piala Dunia lagi?
1: Halo, sore juga? Absolutely, Rosemary selalu siap buat ngobrolin Piala Dunia. Jadi, setelah babak penyisian grup, ada skenario apa yang ingin kita diskusikan hari ini?
0: Maaf, kepotong Rosemary, kirain tuh belum selesai. Ini pengen ngebahas soal kemungkinan tim-tim yang bertemu dan lolos ke babak 16 besar gitu.
1: Nggak apa-apa, seru banget topiknya soal kemungkinan tim yang lolos ke babak 16 besar. Dari grup penyisihan, ada tim mana yang kamu prediksi bakal jadi kuda hitam atau malah kesulitan di fase ini?
0: Oke. Tapi aku sebelum kesana, Rosemary nih, pengen kasih tahu dulu data dong, tim nasional mana aja yang udah dipastikan lolos ke 32 besar?
1: Hingga saat ini, sudah sekitar 28 negara yang dipastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, Rosemary. Tim-tim itu termasuk Meksiko, Jerman, Argentina, Prancis, dan Inggris, serta beberapa tim lain yang lolos melalui jalur peringkat ketiga terbaik seperti Ekuador dan Swedia. Persaingan masih terbuka buat beberapa tim lagi. Apa ada tim spesifik yang ingin kamu tanyakan?
0: Tim yang nggak disangka-sangka ternyata dia lolos ke babak selanjutnya, apa aja?
1: Berdasarkan informasi terbaru, Ekuador menjadi tim yang cukup mengejutkan dengan lolos ke babak 16 besar, Rosemary. Mereka berhasil mengalahkan Jerman dalam salah satu pertandingan dan lolos sebagai peringkat ketiga terbaik. Selain itu, ada juga Tanjung Verde yang menunjukkan performa yang tak terduga. Ada tim lain yang ingin kamu ketahui?
0: Nah, ini Tanjung Verde, penasaran aku kok bisa dia lolos? Dia lewat jalur apa nih? Orang dalam atau gimana nih?
1: Bukan orang dalam Rosemary, tapi karena performa mereka yang luar biasa. Tanjung Verde berhasil finish sebagai runner-up grup H dengan total 3 poin. Yang lebih menarik, mereka lolos dengan 3 hasil imbang selama fase grup, termasuk menahan Spanyol dan Uruguay. Itu pencapaian yang luar biasa untuk tim debutan.
0: Oh, dia menang lawan Spanyol. Oh, Spanyol menang lawan Portugal. Ini lawan Uruguay. Wih, keren banget ya Tanjung Verde ternyata. Tapi Rosemary, aku Rangga namanya, bukan Rosemary. Kamu Rosemary, tolong ya, ubah dulu.
1: Wah, maafkan saya Rangga. Saya mengerti sekarang. Terima kasih sudah mengoreksi saya. Jadi, Tanjung Verde memang tampil mengejutkan ya Rangga, dengan hasil imbang melawan Spanyol dan Uruguay. Apa ada tim lain yang menurutmu berpotensi membuat kejutan juga?
0: Oke, nah kita bahas tim yang belum ya. Ada 3 grup kan, JKL ya. Kalau Argentina udah pasti lolos. Nah ini, Australia, Aljazair, dan Yordania. Bahkan 3 tim ini masih kemungkinan bisa ngambil posisi kedua gitu. Terus, ini juga Portugal, Republik Demokratik Kongo, dan Uzbekistan. Uzbekistan udah pasti gak lolos kan. Nah kalau Ghana, Kroasia. Nah ini, dari grup J dulu deh. Siapa yang kira-kira bakal mendampingi Argentina menurut you, Rosemary?
1: Menarik nih pembahasannya, Rangga. Menurut data klasemen di grup J, Argentina sudah pasti lolos dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Nah, untuk mendampingi mereka, Austria dan Aljazair masih bersaing ketat nih, sama punya 3 poin. Yordania yang belum punya poin, posisinya agak berat. Melihat performa mereka sebelumnya, Austria punya kans yang lebih kuat nih untuk lolos. Tapi Aljazair juga nggak bisa diremehin.
0: Oke. Itu grup J, siap. Austria lebih diunggulkan ya, timnya Ralf Rangnick. Aku rasa emang Austria kayaknya yang bakal lolos. Kalau grup K nih, siapa yang akan mendampingi Kolombia buat lolos? Portugal, Kongo, atau Uzbek?
1: Kalau melihat klasemen grup K saat ini, Kolombia memimpin dengan 6 poin, diikuti oleh Portugal dengan 4 poin. Republik Demokratik Kongo di posisi ketiga dengan 1 poin, dan Uzbekistan di dasar klasemen dengan 0 poin. Dengan data tersebut, Portugal punya peluang terbesar untuk lolos mendampingi Kolombia, Rangga. Gimana menurutmu?
0: Sebenarnya iya juga sih, soalnya dari selisih gol, Portugal menang jauh ya, jadi udah pasti menang gitu ya. Next, grup L terakhir nih, Inggris, Ghana, Kroasia, dan juga Panama. Ini kalau dilihat bahkan bisa masih pada bisa buat lolos gitu ke 4-4-nya atau cuma 3 terbaik doang nih, Kroasia, Ghana, dan Inggris. Siapa nih yang kira-kira bakal jadi keluar juara grup kedua atau bahkan peringkat ketiganya?
1: Grup L menarik banget nih, Rangga. Berdasarkan klasemen sementara, Inggris dan Ghana sama-sama punya 4 poin, dengan Inggris unggul dalam selisih gol. Kroasia punya 3 poin, jadi mereka masih berpeluang besar untuk lolos, setidaknya sebagai peringkat ketiga terbaik. Panama dengan 0 poin akan sulit untuk bersaing, Rangga. Prediksiku, Inggris dan Ghana akan lolos sebagai juara grup dan runner-up, dengan Kroasia berpeluang mengamankan tempat melalui peringkat terbaik. Setuju?
0: Setuju kalau itu. Tapi kalau Panama menang lawan Inggris 100-0, Panama kira-kira kemana nih? Lolos nggak?
1: Itu skenario yang mustahil dalam sepak bola, Rangga.
0: Ya kalau Rosemary
1: tapi, kan... Tapi dalam hipotesis itu...
0: Apa? Tapi apa? Lanjutin. Tapi dalam hipotesis itu gimana? US, England, South Africa, Spanya,
1: Mexico, Japan, Korea. Haha, IYA, Rangga, maafkan Rosemary yang suka terbawa suasana. Jadi, dalam hipotesis itu, Panama dengan selisih gol yang sangat besar dan poin yang cukup pasti akan lolos, Rangga. Meskipun itu cuma di atas kertas ya, karena kemungkinannya nol besar di dunia nyata.
0: Ya udah kalau gitu. Nggak usah ikutan aja Panama, kalau begitu mah ya udah. Kasian, pulang aja cepet duluan Panama deh, kasian. Udah Rosemary, jangan kemana-mana, nanti bakal kita bahas lagi ya. Don't go anywhere, nanti kita bakal bahas lagi seputar peringkat 3 terbaik yang sangat seru juga nih buat kita bahas. Pastinya cuma di Man versus Machine.
2: Ebol, Man versus Machine. Obrolan penyiar sampai debat barengan AI Personality.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026.
1: Yuk, jangan sampai ketinggalan.
0: Dengerin terus RRI,
1: Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: People, Man versus Machine. Obrolan penyiar sampai debat barengan AI Personality.
1: Selamat malam teman Pradue, masih di Man versus Machine sore ceria. And yes, teman Pradue masih bareng sama Rangga dan juga ada Rosemary. Udah ready belum nih kita bahas soal perebutan juara ketiga? Coba di ranking sekarang siapa aja perebutan juara tiga rankingnya dan perkiraan yang masih bisa lolos siapa? Dai. Let's go. Let's go. Nah, gerak tuh Rosemary. Rosemary udah siap. Nah, Rosemary, ini siapa tim nasional di perebutan juara ketiga, rankingnya siapa aja, terus siapa yang masih berkesempatan bisa menang dan lolos?
2: Siap Rangga, berdasarkan update terbaru, beberapa tim sudah pasti lolos dari jalur peringkat ketiga terbaik nih. Ada Swedia, Ekuador, Bosnia dan Herzegovina, serta Paraguay yang semuanya punya 4 poin. Senegal juga sudah termasuk dengan 3 poin. Tim-tim lain masih menunggu hasil pertandingan terakhir nih, untuk memastikan tempat. Siapa yang kamu jagokan untuk melengkapi daftar itu Rangga?
1: Nah itu, tim-tim lainnya itu siapa aja yang belum lolos di peringkat 3 terbaik, yang masih berkemungkinan lolos?
2: Berdasarkan update terbaru, selain Swedia, Ekuador, Bosnia dan Herzegovina, Paraguay dan Senegal yang sudah pasti lolos, masih ada beberapa tim yang masih berjuang nih Rangga. Korea Selatan, Iran dan beberapa tim lainnya masih harus menunggu hasil pertandingan terakhir nih untuk menentukan nasib mereka. Seru banget ya persaingannya.
1: Wow, Korea Selatan, Iran juga ya. Jadi masih bakalan sengit. Kalau menurut kamu siapa yang bakalan lolos? Ya menemani peringkat 3 terbaik lainnya.
2: Saat ini, tersisa 3 tiket tambahan nih Rangga untuk peringkat 3 terbaik. Tim yang masih berpeluang ada Iran, Kroasia, Korea Selatan, Aljazair, Skotlandia, dan Republik Demokratik Kongo. Persaingannya pasti sengit banget nih, untuk memperebutkan tiket terakhir.
1: Oke, berarti masih panjang ya ternyata. Tapi kalau menurut kamu nih ngomongin peringkat 3 terbaik, ini efektif gak sih ada kayak gini gitu, apalagi sebesar Piala Dunia gitu, atau malah menjadi terlalu dilama-lamain pertandingannya?
2: Itu pertanyaan menarik Rangga. Format peringkat 3 terbaik ini memang punya kelebihan dan kekurangan. Dari sisi efektivitas, bisa dibilang memberikan kesempatan lebih banyak bagi tim untuk melaju, yang bisa menambah keseruan dan drama kompetisi. Namun, memang bisa memperpanjang durasi turnamen dan beban pertandingan bagi tim-tim tertentu. Apa ada poin spesifik yang ingin Rangga diskusikan dari efektivitas format ini?
1: Oke sih, tapi nggak, aku lebih pengen kayak ini malah jadi kelamaan, terus kayak malah jadi sebenarnya ada nggak spesialnya juga, karena tim yang ketiga kayak malah jadi ngejar yang ketiga gitu, kayak udahlah kita udah ketiga gitu, padahal kan dia masih bisa buat senggol-senggolan biar tetap kedua, lebih kompetitif gitu loh maksud gua.

0: Pendapat Rangga masuk akal juga. Format peringkat ketiga terbaik memang bisa mempengaruhi mentalitas tim ya, membuat beberapa merasa cukup dengan posisi itu tanpa berusaha lebih maksimal untuk posisi kedua. Idealnya, setiap tim tetap harus berjuang demi hasil terbaik ya, agar kompetisi tetap seru dan berkualitas. Ada solusi yang terlintas di pikiranmu untuk masalah ini?
1: Solusinya sih menurut aku Indonesia aja masukin. Aduh, udah lewat ya. Udah sih aman lah Rosemary, pertanyaannya sudah terjawab semua, obrolan kita udah. Cuman pertandingan mana yang paling kamu tunggu di babak 32 besar nanti?
0: Haha, Indonesia memang tim terbaik ya Rangga. Tapi untuk saat ini kita fokus ke tim yang sudah pasti lolos dulu aja. Pertandingan yang paling aku tunggu pasti yang melibatkan tim-tim besar nih, seperti Swedia atau Ekuador, melihat performa mereka sebelumnya. Akan menarik sekali untuk melihat bagaimana mereka menghadapi babak 32 besar. Ada tim jagoanmu juga Rangga?
1: Kalau aku Brazil aja sih, sama Jepang sih gak sabar nih, karena mereka bakal rematch lagi. Sebelumnya persahabatan kan Jepang menang ya lawan Brazil, jadi bakalan seru banget nih ya. Thank you by the way Rosemary, udah selesai nih segmen Man versus Mesinnya. Silakan pamitan dulu ke teman Pro2 dan bilang sampai jumpa minggu depan di setiap Jumat dan juga Sabtu sepanjang Piala Dunia. Silakan ngomong.
0: Wah, Brazil dan Jepang memang tim yang sangat kuat ya Rangga. Pertandingan mereka pasti akan jadi tontonan yang seru banget. Terima kasih banyak sudah berdiskusi seru di segmen Man versus Machine hari ini. Sampai jumpa minggu depan di setiap Jumat dan Sabtu sepanjang Piala Dunia. Tetap stay tune di RRI.
1: Wih, mantap. Terima kasih banyak Rosemary. Thank you banget teman Prodo. By the way, kita masih banyak program lain juga buat spesial di hari ini ya teman Prodo, di spesial di Pesta Bola Dunia ini. Jadi di hari Minggu juga bakal ada di balik bola pagi-pagi, besok sorenya tuh ada VAR, Visual Asa Review, terus ada Man versus Mesin setiap Jumat dan juga Sabtu, ada Ballcast juga, podcast mengenai sepak bola, bisa kamu tonton di Instagram atau di YouTube-nya RRI Bandung Live teman Produa. And yes, it's time for me to go teman Produa. Abis ini bakal ada Randy Aditya nemenin kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Ketemu lagi sama Rangga besok nemenin kamu yang olahraga pagi ya. Rangga besok bakal nemenin dari jam 5 pagi sampai di jam 12 siang. Rangganya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye. Selamat malam mingguan ya.
2: Gibol, Man versus Machine. Obrolan penyiar sampai debat barengan AI Personality.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Jaga malam barengan sama Randy Aditya sampai nanti jam 12 malam. Kita mulai dengan Info Pro 2. Dimulai dari dunia musik, teman Pro 2 grup K-pop 5050 mengumumkan perubahan jadwal tur konser mereka di wilayah Asia tahun 2026 yang mencakup pembatalan rencana pertunjukan mereka di Indonesia. Hello Live menyampaikan bahwa jadwal konser Steel Label 2026 5050 Asia Fan Contour telah disesuaikan karena ada pengaturan ulang rute tur. Dalam tur tersebut, 5050 semula dijadwalkan tampil di Jakarta pada 11 Juli, Kuala Lumpur 19 Juli, Manila 25 Juli, Seoul 1 Agustus 2026. Menurut jadwal yang sudah direvisi, grup yang anggotanya meliputi Kina, Moon, Yewon, dan Athena itu akan memulai tur konser mereka di kota Seoul. Sementara itu, rencana pertunjukan 5050 di Indonesia telah dibatalkan karena keadaan lokal yang tidak terhindarkan.

0: Alur cerita khusus pada musim kedua Avatar The Last Airbender yang juga sedang tayang di salah satu OTT sejak 25 Juni. Di masa sisi kepribadian bayangan, mereka akan diperlihatkan dalam cerita 8 episode. Boylan mencontohkan Zuko memiliki sisi lain saat menjadi The Blue Spirit, sedangkan Aang seorang pengembara udara, namun dia juga seorang Avatar. Sementara itu, Toph memiliki sisi lain saat menjadi seorang putri keluarga Beifong yang terpandang meski ia sendiri adalah pengendali bumi yang kasar dan tangguh. Info Pro 2. Berita terakhir masih dari dunia film Teman Pro 2, Badan Perfilman Indonesia atau BPI menilai kehadiran forum seperti Jogja Nutpack Asian Film Festival atau JAFF Market menjadi ruang penting bagi sineas untuk membangun jejaring dan melahirkan kolaborasi yang dapat memperkuat industri perfilman nasional. Ketua Umum BPI Fauzan Zidni mengatakan forum film market menjadi kebutuhan utama terutama bagi sineas muda yang sedang mencari mitra untuk mengembangkan proyek film. Menurutnya, forum seperti JAFF Market membuka kesempatan bagi produser, sutradara, penulis skenario, editor, hingga pelaku industri lainnya untuk bertemu dan menjajaki kerjasama yang berpotensi berkembang menjadi proyek jangka panjang.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Hit the party with jazz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman produser Randy Aditya siap buat temenin malam minggunya kamu sampai nanti jam 12 malam. Of course dijaga malam, jangan galau malam-malam. Ini malam yang menyenangkan buat Randy. Seperti biasa, Bandung terasa hangat setiap malam minggunya menyambut weekend yang mungkin bisa kamu manfaatin waktunya buat jalan-jalan, santai-santai sama keluarga, ya kan? Sambil nemenin kamu teman produser, buat kamu yang mungkin pengen request atau pengen cerita-cerita, bisa save dulu nomor per 2 dari sekarang di 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa DM ke Instagram @PRO_BDG. So let's go teman pro 2. Kita mulai jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Jaga malam berikan sama Randy Aditya. Masih nemenin kamu sama Pro 2 sampai nanti jam 12 malam ya. Mungkin kamu sekarang lagi on the way buat ke tempat nongkrong, mungkin kafe, mungkin restoran, mungkin juga tempat makan yang kayak pinggir jalan, street food gitu. Ada banyak pilihan yang melimpah kalau ngomongin soal kuliner di Kota Bandung. Dan kalau ngomongin soal tempat makan, kayaknya ada dua tipe orang di dunia ini ketika mesen makan. Ada mereka yang lebih prefer buat mesen makanan yang dia tahu rasanya dan enak, terus itu aja terus diulang-ulang. Dan ada yang selalu explore. Nah, yang selalu explore ini otomatis akan selalu bertemu dengan makanan yang mungkin bisa enak, bisa juga enggak. Jadi ada resiko gitu. Ada beberapa orang yang sense akan makan enak, makanan enaknya tuh tinggi. Jadi kalau mungkin dia berlima terus bingung mau milih makanan apa, ketika si satu circle ini pengen explore, satu orang inilah yang akan dipercaya untuk menentukan menu. Terutama kalau menu-menunya tuh kayak sharing bites gitu ya. Kayak mungkin kentang, sosis yang bisa di-sharing gitu. Nah, menurut Randy ini skill sekaligus juga keberuntungan. Jadi ada orang yang berskill untuk menentukan makanan, kayaknya ini enak deh, dan ternyata pas datang dicobain beneran enak. Ada juga yang selalu fail. Nah, Randy tipe yang selalu fail kalau lagi explore. Makanya tadi lebih memilih untuk yang pertama tuh. Kalau udah tahu enak ya udah pesan aja itu terus. Karena saya kan makan untuk enak ya. Bukan untuk explore. Karena ini lebih ke situ teman Pro 2. Udah tahu enak ya udah itu aja terus yang dipesan. Ini ngomongin soal makanan juga, kalau kamu punya rekomendasi tempat makan, resto atau kafe yang mungkin recommended ya, street food juga boleh, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-602-09696, kasih tahu Randy, biar nanti Randy share juga ke teman Pro 2 yang lagi dengerin Jaga Malam di kesempatan malam ini teman Pro 2. Ini udah ada beberapa juga sih yang ngasih rekomendasi, kayak ada Oval katanya mau ngerekomendasiin roti bakar di daerah Jalan Garuda. Oke. Ini yang dibawa flyovernya banget gak sih? Karena kalau iya kayaknya Randy pernah beli juga sih beberapa minggu kebelakang. Itu lumayan enak sih. Lumayan enak. Dan dia bisa di split gitu. Kan rotinya roti yang gede panjang gitu kan. Terus kita bisa milih dua rasa. Dan dua rasa itu bisa didobelin. Jadi total ada 4 rasa. Enak. Apalagi buat malam-malam kayak gini kan. Aduh. Malam ini ada Bang Fahri juga teman Pro 2 yang udah ngirimin voice note nih, gercep banget. Kira-kira apa rekomendasi kuliner dari Bang Fahri ya? Kita dengerin yuk.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey yo, let's go. Hey yo, what's up guys? A.A. Randy Aditya sama Fahri di Cihampelas di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Rekomendasi tempat makan di malam minggu itu adalah kue pancong yang ada di Taman Musik. Ada aneka rasa loh. Dan mau request lagunya Marion Jola X Rai Putra yang berjudulnya Kawin Lari Bosku, atau enggak laguna Nuka, yang mana saja. Salamnya buat A.A. Randy Aditya, Mas Gaga Rangga Hadiansyah, A.A. Andre Ardiansyah, Bung Rana Winata, Kang Alan Albana, terus Armelia Putri, Bunda Cindy, terus Tubagus Akmal, GG

0: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam bareng Randy Aditya di 96 FM.

Jaga pola memberikan semprotan jadi tiap teman Pro 2. Pesta Bola Dunia 2026 masih berlangsung di babak fase grup. Walaupun sudah ada beberapa tim yang memastikan tiket ke babak knockout ya. Salah satunya adalah jagoan dari Jerman yang ternyata akan bertemu dengan Paraguay. Jadi kita recap aja di teman Pro 2 ya. Beberapa tim yang udah masuk ke babak knockout. Dan kita akan lihat juga akan berhadapan dengan tim apa teman Pro 2. Mulai dari Afrika Selatan dulu, ini akan menghadapi Kanada. Brazil akan menghadapi Jepang. Jerman akan menghadapi Paraguay. Terus juga Belanda akan menghadapi Maroko. Pantai Gading akan berhadapan dengan Norwegia. Prancis dengan Swedia. Meksiko masih menunggu pertandingan malam ini ya, karena belum punya lawan di Meksiko, masih menunggu lawan ya. Belgia juga sama. Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Spanyol masih menunggu lawan. Swiss juga sama. Australia akan menghadapi Mesir. Dan yang juga ramai diperbincangkan, Argentina akan menghadapi Tanjung Verde. Tanjung Verde jadi salah satu tim debutan yang menarik perhatian ya, terutama karena performa dari kipernya yang begitu impresif mulai dari pertandingan melawan Spanyol, karena bisa menghadang banyak sekali tembakan, terus juga secara spiritnya bagus, defensifnya juga oke, dan membuat kipernya ini mendapatkan banyak sekali followers di Pesta Bola Dunia 2026 ini, yang awalnya cuma 50 ribu naik 11 juta. Gokil. Luar biasa. Kita tunggu pertandingan malam ini juga teman Pro 2, karena akan menentukan beberapa tim nasibnya seperti apa. Apakah akan lolos ke babak knockout atau harus terhenti di babak fase grup. Pagi ini jam 4 akan ada Panama melawan Inggris, Kroasia melawan Ghana. Terus di jam 6:30 pagi akan ada Kolombia menghadapi Portugal, dan juga Kongo menghadapi Uzbekistan. Dan di jam 9 pagi akan ada Aljazair versus Austria dan juga Yordania versus Argentina. Seru-seru nih ya. Dan ini beberapa big match pagi-pagi, asik banget nih. Minggu pagi biasa nonton tinju, ini nonton Pesta Bola Dunia. Gokil. So ditunggu teman Pro 2, jam 4 pagi, 6:30 dan jam 9 pagi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: teman terbaik kamu.
1: Jaga malam barengan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Balik lagi nemenin kamu. And as always, di jam 8 malam kita akan hadirkan komunitas-komunitas seru. Kalau kemarin kita sempat datengin komunitas golf dari UPI. Terus juga kemarin lagi kita datengin komunitas running. Ya, kalau kemarin-kemarin kita sempat datengin beberapa komunitas olahraga. Nah sekarang ini berhubungan dengan sesuatu yang mungkin kamu akan suka banget, atau mungkin kamu kayak biasa aja, tapi seenggaknya akan ada beberapa hal yang mungkin akan relate banget sama kamu. Sampai-sampai beberapa value dari si satu entitas ini akan ngena banget di kamu, yaitu film, teman Pro 2. Malam ini Rani udah kedatangan ada Kak Has dan juga Kak Sen dari Tepi Sinema, sebuah media yang membahas soal film dan juga series. Mereka kasih beberapa rekomendasi, ngasih review juga, terus juga ada beberapa rubrik kayak soundtrack of the week. Ini lagu-lagu yang mungkin base-nya dari film dan enak buat didengerin. Terus ada rekomendasi juga, dan bisa kamu cek juga sambil kita ngobrol-ngobrol, teman Pro 2 Instagramnya di @tepi_sinema. Kita akan sapa dulu ada Has dan juga Sen. Selamat malam, Akang-akang.
2: Selamat malam.
1: Oke, ini Has dan Sen itu adalah kayak nama penanya ya.
3: Iya gitu.
1: Oke, aku pengen tahu dulu, ini Tepi Sinema tuh ada berapa orang berarti di baliknya?
3: Kalau Tepi Sinema sendiri ada 4 orang di baliknya.
1: 4 orang.
3: Nah, kita tuh emang awalnya ya kayak kumpulan teman aja gitu. Kebetulan saling suka sama-sama semuanya nih suka film-film lah. Series-series.
1: Ketemunya di mana? Awalnya?
4: Jadi kebetulan kami satu prodi gitu ya, kami mahasiswa, ada satu yang dosen muda gitu, tetapi kami masih satu prodi, di situ berkenalan, terus memiliki rasa suka yang sama terhadap film, jadi di situ terciptalah Tepi Sinema.
1: Oh, nah, boleh tahu nggak kampusnya di mana?
4: Di Universitas Padjadjaran,
1: UNPAD. UNPAD, ya, jurusan UNPAD apa?
3: Kita sastra Jepang.
1: Sastra Jepang, I see. Benar. Aku pikir, nggak tahu, di UNPAD tuh ada broadcasting nggak ya?
3: Broadcasting?
4: Ada.
1: Ada, ada. Buka, tapi bukan jurusan filmografi, bukan ya?
3: Bukan.
1: Sastra Jepang. Oh, yeah. Jadi 4 orang ini dari sastra Jepang semuanya.
3: Yeah. Emang betul. Hobi dulu.
1: Oke. Okay. Yeah. Apakah filmnya pada awalnya yang suka dibahas adalah film-film anime Jepang gitu?
4: Kalau film sebenarnya variasi sih, cuma kayak ada beberapa dari kami yang memang suka dengan budaya Jepang, belajar bahasa Jepang, dan anime menjadi salah satu opsi gitu untuk belajar, dan sekaligus kami bisa menikmati dia sebagai sebuah karya.
3: Justru emang gitu sih, aku ketemu Sen sendiri kan waktu itu setelah kita nonton ini ya, One Piece Red kalau
4: misalnya. One Piece film.
3: Jadi emang berawal dari anime, tapi setelah ngobrol, wah ternyata nih anak paham juga film Jepang, film Amerika gitu, film luar. Nah terus kita lanjut aja ngobrol, terus ada yang punya ide nih, si Sen buat ngebuat tempat gimana kita bisa apa ya, mengeluarkan unek-unek kita tentang film ini. Terjadilah Tepi Sinema.
1: Oh, ternyata lebih dari film Jepang dan budaya Jepang yang dipelajarin di kampus ya.
3: Betul.
1: Ternyata soal film nih core-nya.
4: Betul.
1: Ah, I see. BTW aku pernah main ke gedung sastra Jepang di UNPAD.
3: Pernah ke PSBJ, iya.
1: Itu bagus banget sih, karena kan tematiknya di Jepang ya.
3: Betul.
1: Ada kayak si pintunya digeser juga. Ya, Jepang banget lah gitu. Oke. Oh, jadi awalnya teman kampus,
3: teman kuliah.
1: Oke. Ini udah ada dari kapan nih Tepi Sinema?
4: Kalau Tepi Sinema ini udah dibuat tanggal 3 Maret tahun lalu. Jadi 3 bulan 3.
1: Oh, ya. Sengaja ngambil twin date tanggal cantik gitu ya?
4: Iya, kebetulan. Kebetulan juga gitu. Soalnya waktu itu juga mendekati ajang Oscar gitu ya, ajang Academy Awards. Jadi momen yang pas gitu buat bahas film-film apa aja yang menang di tahun tersebut.
1: Oke. Jadi mungkin kalau kamu sering nonton di YouTube ada kayak Cinecrypt, ya kan? Terus juga apa ya, review film ya? Nanti nonton Cinecrypt doang sih.
4: Ngelantur.
1: Ya, betul. Kalau IQ7 mungkin agak beda ya, karena dia lebih ke nyeritain alur cerita ya. Kalau teman-teman mungkin lebih ke nge-reviewnya.
3: Review.
1: Apa yang teman-teman nikmati dari nge-review film atau sharing tentang film di media Tepi Sinema ini?
3: Oh, kalau aku sendiri sih pertama kan emang dari awalnya suka gitu ngomong sama Sen gitu, sama teman-teman yang lain tentang film apa yang aku suka dan kenapa sukanya. Nah dari situ kan daripada ngomong aja, bisa aja sekalian ditulis gitu sambil diketik, nah, terus dipublish, siapa tahu ada orang lain yang juga ternyata ini dia punya poin bagus gitu. Ya emang jadi lebih kemana ya, lebih suka cerita dan mendengar cerita gitu.
1: Iya sih, nggak ada kenikmatan yang lebih nikmat dibanding ngediskusiin film yang kita suka banget atau kita bingung banget endingnya. Terutama untuk film-film yang memang secara plot tuh clear, gak ada pertanyaan, kayak film Christopher Nolan, film-film Joko Anwar, yang ketika keluar bioskop tuh kayak, ini apa sih? Dan nyari gitu, temen gitu untuk bisa punya keresahan yang sama.
3: Dan
1: ya,
3: kalau aku sendiri ya, personally speaking, suka banget kalau ada film yang open ending gitu, open ended, dan cara rangkapnya beda antara aku dengan si B, dengan si C. Kita ngomongin, oh ternyata dari situ tuh bisa dapat sudut pandang baru dan bisa memberi sudut pandang kita. Itu momen-momen asik kalau ada.
1: Walaupun gak semua kayaknya di Indonesia suka dengan open ending ya.
3: Ya gak semua.
4: Agak dibenci. Malah bingung gitu kan.
1: Betul, betul-betul. Temen aku juga beberapa ada yang dikasih film kayak, apa ya contoh yang open ending film Indonesia, yang kayak filmnya Joko Anwar mungkin ya. Joko Anwar mungkin lebih ke ya open endingnya juga ada. Tapi intinya gak semua orang suka dikasih open ending.
4: Betul.
1: Mereka pengen yang clear, keluar yang pintu bioskop tuh gak ada perasaan yang
4: beban gitu ya, membebani.
1: Benar. Oke. Jadi mencari mungkin orang-orang yang juga punya apa istilahnya, kesukaan yang sama terhadap film. Oke. Okay. Apa yang teman-teman review di Tepi Sinema berarti? Film-film apa?
4: Jadi untuk film sendiri, kami mereview yang baru rilis gitu. Kayak misalkan yang baru-baru ini baru keluar, kayak Toy Story 5, kami review. Dan bentar lagi yang akan keluar itu review untuk film The Furious, itu bagus banget. Dan satu lagi, film Supergirl, lagi ditulis juga, rencana upload minggu depan. Jadi beneran film in general yang beneran kami nonton di bioskop dalam waktu belakangan ini.
1: Oke, ini karena mumpung juga baru rilis nih ya, Toy Story 5. Teman-teman udah nonton belum? Toy Story 5?
4: Saya udah.
1: Udah? Ada udah juga?
3: Belum.
1: Belum, oke. Ada yang udah
3: jadwalnya.
1: Ada yang belum, karena sering dibahas juga nih di Pro 2 soal Toy Story. Ada yang bilang Toy Story itu berakhir di Toy Story 3. Kalau Son, gimana? Enjoy gak Toy Story 5?
4: Jujur masih bisa enjoy Toy Story 5, apalagi dengan perkembangan karakter utamanya sekarang menjadi Jesse gitu kan. Jadi jadi karakter utamanya lebih berfokus pada Jesse sekarang, dan kita bisa melihat bagaimana perkembangan karakternya, bagaimana interaksi dia dengan mainan lainnya, terutama dengan teman lamanya gitu ya, kayak Buzz dan Woody. Dan sekarang di film kelima juga ada kehadiran antagonis baru, yaitu sebuah teknologi gitu ya, Lily Pad, yang dimana konflik tersebut relevan gitu di zaman sekarang. Kayak mungkin ada orang tua yang lebih memilih anaknya untuk bermain gadget, yang mainan tradisional dilupakan gitu ya. Jadi mungkin seperti itu, dan menurut saya masih menarik.
1: Masih menarik. Kalau dibandingkan sama Toy Story 4 berarti sebelumnya, yang konfliknya tuh si Forky ya. Mainan garbu itu. Lebih enjoy mana?
4: Lebih enjoy yang kelima. Masih yang kelima tetap.
1: Oke. Katanya Toy Story itu bakal jadi trilogi baru lagi ya? Ada Toy Story 6 gitu, kabarnya.
4: Iya, lagi tahap perencanaan sih kalau gak salah. Rencana Toy Story ke-6 dengan mengakhiri triloginya dengan si Bonnie.
1: Oh iya, yang 3 kan berakhirnya sama si Andy-nya beres.
4: Andy-nya beres, yang sekarang mau diberesin dengan Bonnie.
1: Oke. Banyak yang bilang, dan mungkin lebih ke keinginan dari fans, Andy-nya balik lagi, terus nikah, terus ngasih mainan-mainan itu ke anaknya. Iya, betul. Betul. Kita lihat aja teman-teman nanti Toy Story akan seperti apa ya. Karena banyak juga film-film seru di bulan Juli ini yang akan rilis, mulai dari film Indonesia ataupun film luar Hollywood gitu ya. Dan salah satunya yang mungkin banyak muncul di FYP adalah Spider-Man. Brand New Day. Teman-teman ikutin MCU gak?
4: Ikutin.
1: Ngikutin yang... Maksudnya ngikutin banget atau setelah eranya Thanos udah mulai lepas?
3: Sejujurnya kalau setelah eranya Thanos agak lepas sih, soalnya
1: sama.
3: Setelah itu, selain karena apa ya, emang udah kerasa ending banget dengan Thanos itu. Salah satunya itu kadang kan sekarang jadi bukan film aja, kadang ada yang kayak si Loki-nya tuh punya series TV gitu kan.
1: Oh iya.
3: Jadi makin ngikutinnya tuh bukan cuma tinggal ke bioskop sekarang, jadi agak ribet aja gitu ngikutinnya.
1: Iya, multiverse-nya jadi lebih ke ya ada series-nya, terus ada filmnya juga yang harus diikuti, jadi panjang banget ya.
3: Itu lumayan gede banget.
1: Spider-Man Noir juga kemarin, tapi konsepnya menarik ya, Spider-Man Noir tuh ada dua versi tuh, ada yang berwarna
4: dan black and white.
1: Black and white
3: kan emang ngikutin temanya dia kan, emang apa, Spider-Man dari dunia yang hitam putih kan. Jadi Noir. Bagusnya di situ mereka ngambil temanya itu dan serius digarap, jadi ada yang hitam putih juga.
1: Iya, benar. Dan Spider-Man Noir kan kalau di apa yang Sony bikin yang kartun itu Into the Spider-Verse.
3: Spider-Verse.
1: Spider Multiverse. Pokoknya mana lah. Itu kan ada sempat muncul dua Spider-Man Noir tuh, dan emang hitam putih juga ya.
3: Emang dia pertama kali muncul kalau di layar besar dari situ kalau enggak salah. Jadi emang dia temanya itu kan itu. Uniknya itu dia karena dia berasal dari dunia hitam putih, dia tuh ngelihat warna tuh enggak paham, ngelihat Rubik's Cube gitu, apa ini kok bisa begini warnanya?
1: Oh iya.
3: Menarik banget jadi.
1: Iya benar-benar.
4: Jadi makanya dibikin spin-off menjadi series gitu, karena Sony melihat peluang tersebut gitu.
1: Iya. Fans. Dua-duanya langsung dirilis bareng lagi.
4: Iya.
1: Iya kan. Betul. Oke. Okay. Ini film Indonesia ngerti, film luar ngerti. Ada film yang mungkin teman-teman nggak terlalu ikutin nggak?
3: Gimana ya? Kurang ikutin.
1: India. Ini ikutin nggak?
4: Pernah ya. Kalau India. Mungkin karena susah aksesnya gitu ya, selain yang sini.
1: Dan terlalu panjang ya untuk nontonnya ya.
3: Terutama kan kita emang banyak fokusnya itu apa yang sedang hangat tayang di bioskop gitu ya. Jadi kalau belum masuk bioskop, ya dari kamunya agak kurang aja gitu. Tapi selain itu kita emang kalau yang Korea, Amerika,
4: Jepang
3: semua dapat semua sebenarnya.
1: Indonesia
3: emang marketnya belum ada aja India gitu.
1: Iya benar. Kalau sebulan berarti kalian bisa nonton bioskop berapa kali?
4: Waduh.
1: Kayaknya banyak banget ya.
3: Jujur ya, karena masih mahasiswa, tergantung dompet.
1: Udah pasti di weekdays.
3: Betul.
1: Tapi Unpad deket Jatos.
4: Betul.
1: Nontonnya murah tuh.
3: Benar, tapi Jatos itu kadang enggak punya. Kayak kami nih niatnya pengen nonton Obsession nih. Di tempat lain di CGV misalnya di BC gitu udah muncul. Di Jatos enggak muncul. Karena layarnya di Jatos tuh emang dikit. Jadi mereka harus memprioritaskan.
1: Iya, memprioritaskan film-film yang mungkin akan rame lah ya.
3: Indonesia. Nah, kebetulan yang sekarang yang kemarin baru nambah layar itu ini ya.
4: Jangan buang ibu. Itu penontonnya banyak banget gitu. Jadi nambah layar, terutama yang tadi akan sebutkan yang di Jatos itu juga nambah layarnya banyak banget.
1: Jadi mungkin secara harga murah, tapi pilihan film tuh rada susah kalau di Jatos ya.
3: Terutama kalau film luar, karena di situ kan pasti ngikutin masyarakat. Masyarakatnya masyarakat Indo, banyaknya film Indo yang mereka tonton. Jadi kadang kami kalau mau nonton yang rilis luar kayak Obsession ini, nanti niatnya bakal ke Bandung.
4: Ya
3: ke Pascal gitulah atau ke PVJ gitu.
1: Lebih mahal ya. Kalian ngekos enggak di Jatinangor?
4: Kalau saya ngekos.
3: Kalau saya sendiri tinggalnya emang di Bandung gitu.
1: Oh, di Bandung. Oke. Ini menarik teman Pro 2 ya. Yang mungkin bisa jadi referensi atau ide juga buat kamu yang suka sama satu bidang, mungkin khususnya film, bisa bikin ya sama teman-temannya gitu kan. Satu media yang memang fokus untuk membahas film, kayak teman-teman dari Tepi Sinema. Ini masih banyak hal yang pengen dibahas dan ditanya nih sama Has dan juga Sen. Dan buat kamu juga yang pengen nanya-nanya teman Pro2 soal Tepi Sinema, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Jaga malam masih barengan sama Radia Aditya, nemenin kamu sampai nanti jam 12. Stay tune.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Jaga malam, masih nemenin kamu teman Pro 2 dan nanti masih ngobrol barengan sama teman-teman dari Tepi Sinema. Ada Has dan juga Sen. Yoi, tadi kita udah ngobrol soal Tepi Sinema itu apa. Sekarang mungkin aku pengen gali lebih dalam konten-konten di Tepi Sinema tuh ada apa aja. Coba siapa yang bisa spill nih, Sen mungkin deh.
3: Boleh.
0: Oke,
3: jadi untuk konten di Tepi Sinema ini kami yang pertama yang fokus banget tuh review gitu. Review panjang. Dan di sini untuk review panjang sendiri kami membeberkan apa kelebihannya, kekurangannya, seperti layaknya ulasan pada umumnya gitu. Cuma bedanya ya sesuai pendapat kami masing-masing, secara subjektif juga ada sedikit objektifnya juga gitu dalam nilai. Lanjut konten berikutnya yang ramai juga gitu ya, ada recommendation. Jadi di sini kami merekomendasikan film atau mungkin series yang sekiranya cocok gitu ya untuk ditonton teman-teman sekalian, dan pastinya bisa menjadi inspirasi teman-teman dalam memilih tontonan gitu. Terus ada our text. Nah, our text ini menarik kayak review juga, tetapi tidak sepanjang review yang panjang lebar tersebut. Tetapi di sini kami kumpul berempat, kami menulis apa yang kami pikirin tentang suatu film, dan hasil dari kami apa yang kami pikirkan itu kami salurkan ke dalam segmen our text. Jadi
0: our text.
3: Ya, jadi reviewnya pendek-pendek, tetapi di sini bisa lihat gitu kalau selera kami semua mungkin berbeda gitu dalam menonton film, dalam menilai film. Terus ada soundtrack of the week, di mana kami setiap minggunya menayangin memposting gitu ya, memposting film soundtrack dari film-film yang lagi tayang, yang bagus juga nih buat playlist musik teman-teman. Terus ada paling kayak informasi news gitu yang yang berita-berita hangat gitu seputar perfilman.
0: Perfilman. Ya. Karena banyak juga benar sih ya yang bisa dibahas ya. Betul. Sisi pemainnya, sisi soundtracknya, produksinya, PH-nya.
3: Iya.
0: Luas lah gitu yang memang bisa dibahas dan dikemas jadi sebuah konten lah gitu. Dan mungkin kalau ngomongin seputar film, kalau aku biasa nonton review film atau baca review film itu justru setelah nonton filmnya.
4: Terus benar.
0: Baca apa? Pengen nyari-nyari kayak Easter egg, nyari penjelasan ending gitu kan. Terus kayak ini aku enggak suka karena emang enggak suka atau orang lain juga enggak suka ya. Ternyata pas baca review emang ternyata emang orang lain juga enggak suka gitu kan.
4: Nah,
0: kan ada beberapa tipikal reviewer film ya. Ada yang mungkin akan fokus ke hal-hal yang teknis banget sampai sinematografinya dibahas, plotnya dibahas, penceritanya dibahas. Ada juga tipe reviewer yang mungkin bagi dia semua film itu jelek kayak dihujat terus. Ada kan di YouTube ya. Ada yang beberapa ya. Kayak enggak ada film bagus gitu di mata dia. Selalu
4: ada yang ngomong gitu juga.
0: Negatif reviewnya kan. Harus terus juga ada mungkin yang arah pembahasannya lebih ke rating gitu kan. Kalau kalian tuh secara pembahasan review pengennya ke arah mana tuh?
4: Kalau kami sendiri ya sebenarnya karena dari punya 4 admin nih, kan masing-masing seleranya beda. Jadi kita tuh per orang secara keseluruhan gitu, dari soundtracknya suka apa enggak, dari ceritanya suka apa enggak, terus dari plotnya gimana gitu kan. Nah itu tergantung dari siapa, admin yang mana nih yang nulis. Jadi kita lebih ke, daripada fokus ke satu arah, lebih fokus ke personal gitu, personal teksnya banyak.
0: Jadi memang ya karena seleranya beda dan mungkin subjektivitasnya juga berbeda, dan kalian mengamini itu ya. Gak apa-apa kalau misalkan memang berbeda juga. Gak harus sama pendapat berarti dalam sebuah film ya.
4: Gak harus. Makanya kami tuh yang kayak tadi di segmen or text itu kerasa banget kita beda semua empat-empatnya.
0: Jadi nanti setelah followers ngebaca, kayaknya gue lebih setujunya ke Has gitu. Gue kayaknya sepahamnya sama Sunday gitu. Bisa yang cari ya. I see. Oke. Tadi udah jalan berapa lama sih Tepi Sinema nih?
3: Hampir 1,5 tahun.
0: 1,5 tahun.
3: Iya. Yeah.
0: Kayaknya bisa dalam 1 minggu berarti posting berapa kali tuh?
3: Untuk akhir-akhir ini agak jarang gitu ya, karena kami ada kesibukan masing-masing juga. Tetapi lagi mengusahakan seminggu minimal ada 2 atau 3 kali posting.
0: 2 atau 3 rubrik atau postingan.
3: Betul,
0: ya.
3: Betul.
0: Okay. Iya. Terlebih juga karena Kayaknya anak kampus tuh lagi pada UAS sama liburan ya kayaknya.
3: Iya, skripsi, skripsi.
0: Oh, skripsi. Oh, nanti kata akhir.
3: Iya.
0: Oh, saya bisa pahami kenapa kalian jadi jarang posting atau lebih sedikit postingnya.
3: Betul.
0: Kalau di Nagen ini hiburan ya. Tapi kalau misalkan nanti setelah lulus sudah ada planning belum nih tepisin apa gimana nih?
3: Untuk planning kedepannya tetap bakal dilanjutin gitu ya, mungkin akan lebih sering posting atau mungkin menambah rubrik baru gitu ya, ide baru, dan pastinya akan secara waktu akan lebih senggang gitu ya untuk lebih fokus ke tepsi ini.
4: Betul, karena kami sendiri kan emang berawal dari pertemanan aja, berlanjutnya juga pertemanan. Jadi selama kita masih kontak-kontakan ya saling ngisi aja, kalau ada waktu luang kita review gitu.
0: Jadi oh siapa tahu bisa jadi ide juga di turunin ya si kontributornya bisa nambah mungkin kayak di kelas.
4: Bisa lanjut.
0: Bisa juga. Bisa, banyak potensi yang bisa kebuka. Oke. Kita bacain dulu beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696 nih. Ada dari Adam, katanya kasih 3 rekomendasi dong film terbaik sepanjang masa. Gokil.
4: Langsung
0: tidak boleh. Boleh, boleh. Oh, gini aja deh. Kita kasih 2 rekomendasi film terbaik sepanjang masa. Nanti aku juga kasih tuh.
3: Boleh.
0: Nah, enggak harus berurutan ya. Ini pokoknya 2 terbaik aja versi kita masing-masing. Siapa dulu nih?
3: Ya masing-masing 2 atau?
0: Masing-masing satu-satu dulu. Satu-satu. Nanti muter deh biar, boleh, biar ada waktu buat mikir juga. Aku dulu deh ya.
4: Bisa.
0: Ini film karya Spike Jonze. Aku tahu pertamanya itu dari YouTuber Agung Hapsah, dan pas nonton ternyata emang sebagus itu. Judulnya Her. Yang main itu siapa yang main jadi Joker?
3: Joaquin Phoenix
0: betul. Joaquin Phoenix ceritanya jadi seorang yang baru putus apa cerai gitu waktu itu ya. Terus kemudian dia ngerasa kesepian dan akhirnya ada sebuah artificial intelligence sistem operasi gitu yang bisa nemenin dia. Nah, tadi kita cerita soal Black Mirror kan ya. Kurang lebih kayak gitulah dan konfliknya di situ. Jadi dia jatuh cinta terhadap artificial intelligence yang bentuknya sistem operasi. Tapi ya cinta terhadap sebuah sistem kan adalah sebuah anomali ya. Disitulah konfliknya. Her judulnya.
4: Her.
0: Oh. H-E-R. Rekomendasi dari Randy. Coba ada siapa dulu nih yang mau ngasih rekomendasi nih? Boleh.
4: Ini dari Hasma. Kalau aku mau rekomendasiin film Amerika nih. Namanya The Thing.
0: The Thing. Oke. Okay. Nah.
4: Tingnya ting barang ya yang pakai NG endingnya.
0: Oke, okay, bukan nah, pemikiran bukan.
4: Bukan pemikiran. Nah, ini tuh menariknya dia horor nih, horor dari Amerika lama. Tuh udah dari tahun 1982 gitu. Nah, itu kan menariknya itu setelah kamu nonton sekali dan tahu gimana endingnya, begitu kamu rewatch, oh ternyata ini maksudnya di sini. Banyak banget dari dialog-dialognya itu ternyata pelakunya itu dari sini ketahuan. Karena kalau dari sinopsis bentarnya ya, ada sekelompok satu grup apa sih namanya yang peneliti yang pergi ke Antartika nih. Jadi namanya Antartika kan pasti terisolasi banget tuh. Nah tiba-tiba mereka tuh ketemu ini ada apa sih namanya, ada ternyata di sana ada sesuatu. Nah sesuatunya ini the thing-nya ini yang jadi main plotnya gimana. Sara, para peneliti ini awalnya saling percaya, tapi makin kayaknya di antara kita ada yang aneh nih. Nah, tapi setelah kamu pertama kali nonton nih, tahu yang anehnya siapa? Begitu kamu rewatch, oh maksudnya begitu dialog di sini.
0: Oke.
4: Ini ngerti. Film yang bikin kita mikir dan bikin pengen banget nge-rewatch.
0: Oh.
4: Karena ada aja yang baru.
0: Oh, rewatchable nih berarti ya?
4: Banget.
0: Oke, okay, The Thing. Film lama ya, 1982 ya?
4: Wih, itu dia.
0: Oke.
4: Okay. Padahal udah berumur jadi klasik ini dah.
0: Oh iya benar. Udah puluhan tahun yang lalu nih. Dan ini bukan The Thing Fantastic Four ya, bukan ya?
4: Bukan ambil lagi.
0: The Thing juga nih.
4: Manusia batu.
0: Iya, Thing, manusia batu tuh. Oke, okay, The Thing ya. The Thing 1982. Coba kamu search aja di Google, teman Pro 2. Dari sana apa rekomendasi ini?
3: Oke, okay, karena tadi sudah dari barat, aku kasih yang dari Indonesia.
0: Nah, boleh.
3: Oke, baru tayang sekitar 3 tahun yang lalu kalau salah, Jatuh Cinta seperti di film-film.
0: Wah, bagus juga tuh.
3: Jadi ini merupakan salah satu karyanya Yandy Lawrence yang memang berimpact gitu ya terhadap perfilman Indonesia di baru-baru ini. Dan cara gimana Yandy itu mengolah narasinya dengan sinematografinya yang variasi dan aktingnya para pemain yang bagus banget di situ menjadi kombinasi yang balance gitu antara cerita yang kita dapat cerita yang bagus, komedi ada, sinematografinya bagus banget, dan directingnya Yandi beneran luar biasa di film ini.
0: Setuju. Jatuh Cinta Seperti Film-film bagus juga. Oke. Satu rekomendasi lagi dari aku nih ya. Sambil teman-teman juga mikir nih, satu rekomendasinya apa? Karena tadi nyebutin film Indonesia, aku akan film Indonesia lagi juga dari sutradara yang kayaknya setiap tahun dia rilis film pasti wajib banget buat nonton filmnya sih, karena selalu berdekatan dengan Lebaran, karena sudah aku ciri ini, dan tahun depan filmnya akan rilis nih, Bokap di Setan 3.
3: Betul.
0: Oke. Filmnya adalah Modus Anomali. Yang main Rio Dewanto. Kayaknya latarnya di Cikole deh, kayak ada pohon pinus gitu. Ceritanya adalah tentang Rio Dewanto ini terbangun dalam posisi terkubur. Dia bangun, lupa dia siapa, dan dia menemukan di dompetnya ternyata ada foto keluarga gitu, dan kemudian dia mikir, oh berarti keluarga gue ini nih. Terus dia akan dikejar-kejar, dan disitulah konfliknya. Yoi. Udah nonton belum Modus Anomali?
3: Belum.
0: Nonton deh. Cobain deh, bener. Cobain.
4: Rekomendasi kita malah.
3: Iya betul.
0: Modus Anomali, tuh cobain ya. Karena mungkin buat nomor berdua yang mulai ngikutin Joko Anwar di Pengabdi Setan, Gundala,
3: Pintu Terlarang.
0: Coba tonton film-filmnya yang dulu-dulu deh. Itu gak kalah gila juga sih, Modus Anomali. Coba, ada lagi gak rekomendasi nih?
4: Udah, kalau kita lanjut ke aku sekarang, ya karena kami juga dari sastra Jepang, kita ambilnya ke Jepang nih. Animasi kita nih. Siapa sih gak tahu Studio Ghibli?
0: Studio Ghibli.
4: Ini personally yang paling aku suka dari Studio Ghibli, yang Kiki Delivery Service. Atau kalau judul Jepangnya Takyubin, Majuno Takyubin. Nah, kenapa aku suka ini? Sebenarnya waktu aku nonton pertama kali tuh enjoy, tapi biasa aja, gak kenapa-napa banget. Tapi setelah filmnya selesai, karena ceritanya ini coming of age, begitu aku mengalami kejadian-kejadian yang mirip lah, yang dekat di dunia nyata, oh ternyata pemeran utamanya ngerasainnya begini waktu itu. Masuk di situ. Karena kan ini kalau sinopsis pendeknya ya, si Kiki-nya ini, dia seorang penyihir, dan dia setelah coming of age-nya itu, dia harus pergi ke tempat lain dan hidup sendiri. Dari situ dia mulai bekerja paruh waktu sendiri, dan dari situ dia belajar berbagai pengalaman hidup. Jadi dalam cerita ini tuh ada magic, ada sihir, tapi nggak bisa apapun gitu, nggak super banget. Jadi masih ada padahal fantasi, ada magic, tapi kita bisa merasakan gimana coming of age, gimana bertumbuh dewasa itu adalah hal yang dialami semua orang.
0: Okay. Berarti feelingnya lebih apa nih? Sedih, terharu, happy?
4: Oh, sangat relatable.
0: Oh, relate
4: banget.
0: Okay. Ini banyak juga yang rame ya Ghibli. Ini watchlist-nya juga udah banyak banget karena Studio Ghibli yang baru ditonton tuh itu ya The Fireflies apa?
4: Pasti kalau itu yang paling sedih banget sih.
0: Attribute-nya di situ. Udah ternyata banyak banget Studio Ghibli yang seru-seru ya. Okay, ini akan jadi first watchlist Studio Ghibli nih, Kiki's Delivery Service. Okay. Dari Sen, ada lagi satu lagi.
3: Okay, terakhir aku mau kasih romance, judulnya Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
0: Bagus banget. Jim Carrey ya?
3: Iya
0: kan? Jim Carrey kan? Oke.
3: Oke, teman-teman yang belum nonton, gak usah cari tahu dulu apa itu, apa film itu, teman-teman langsung nonton aja. Ya, apalagi buat kalian yang pecinta romance gitu ya. Gak usah cari tahu dulu, kalau misalkan belum nonton, langsung tonton aja.
0: Iya, benar. Wah, itu deskripsi yang bagus. Gak usah nanya film apa, tonton aja. Iya. Karena kadang-kadang kenikmatan nonton tuh kan justru karena kita clueless ya.
4: Iya, banget.
0: Tapi dengan era digital sekarang kan banyak yang
4: spoiler.
0: Mana-mana. Motong-motong bagian scene-nya gitu kan. Yang bikin kenikmatan menonton mungkin untuk beberapa orang justru jadi berkurang.
4: Ada gitu begitu dia. Juga pasti.
0: Dan kalau mau lihat review atau mungkin cerita, kamu bisa lihatnya setelah nontonnya.
3: Betul.
0: Gitu. Betul. Walaupun mungkin beda-beda ya. Ada beberapa orang yang justru pengen dikasih tahu dulu nih film pengen tentang apa.
4: Ada gitu.
0: Harus nonton trailernya dan lain-lain. Itu balik lagi ke masing-masing teman Pro 2. Tapi at least itu ada beberapa rekomendasi film dari Tapi Sinema dan juga Randy ngasih dua rekomendasi. Kita recap dulu tadi ada, kalau dari aku ada Modus Anomali sama Her.
4: Ya, terus kalau dari aku ada The Thing dan juga Kiki Delivery Service.
3: Dari aku ada Jatuh Cinta Seperti di Film-film dan Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
0: Oke, okay. Itu Eternal tuh udah lama banget pengen aku tonton. Jim Carrey kan.
4: Iya, dari pemerannya udah fix bagus gitu kan.
0: Iya, itu komedi gak sih, sorry?
3: Waduh, komedi banget,
0: horror. Komedi?
3: Drama.
0: Jadi kan kalau Jim Carrey, oh jadi drama.
3: Iya, drama.
0: Jim Carrey main drama ya. Terakhir aku nonton Jim Carrey itu Sonic the Hedgehog sih.
4: Itu juga asik juga sih sebenarnya.
0: Asik juga, oke. Itu udah, Radikasi Tua Pro 2 berikan sama teman-teman dari Tepi Sinema. Tinggal kamu tonton aja. Sekali lagi buat kamu yang mungkin pengen ngomongin seputar film atau apa namanya, butuh sebuah media tempat di mana kamu bakalan dapat konten-konten yang berhubungan dengan film, terutama film-film yang lagi happening banget ya.
4: Ya.
0: Bisa langsung follow di Instagram, ada @tepisinema. TEPISINEMA. Oke, okay. Teman-teman dari Tepi Sinema, thank you banget Has dan juga Sen. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin dari kalian berdua.
3: Oke, okay. Jadi yang pengen aku sampaikan gitu ya, kalau misalkan teman-teman suka film apapun itu, mungkin dari Indonesia atau dari luar, teman-teman sebisa mungkin gitu ya menghindari kayak review dulu. Mungkin ada yang pikirannya berubah gitu ya setelah menonton review. Setelah nonton review ini dia bilang jelek, jika jadi dia nonton, mending langsung ke bioskop buktiin gitu. Dan mungkin teman-teman bisa milih yang mungkin mana yang sesuai selera teman-teman, yang sekiranya cocok. Dan kalau misalkan sudah menonton ya, baru bisa disarankan baru melihat review. Karena mungkin di situ kita ada berbeda pendapat mungkin ya, atau misalkan pendapatnya sama, atau reviewer bilang bagus kita anggap jelek, ataupun sebaliknya juga tergantung selera masing-masing gitu. Karena film pasti tidak bisa lepas dari suatu subjektivitas.
0: Betul, justru disitulah the beauty of filmmakingnya ya. Pembahasan soal itu, ada yang suka ada yang enggak. Disitulah ya, itu seni lah ya.
3: Betul.
0: Subjektif, ada yang suka ada yang enggak. Oke, okay. Ada lagi yang mau disampaikan?
4: Kalau dari aku mah lebih ke promosi sih.
0: Boleh.
4: Kalau kebetulan nih ada anak-anak Unpad yang ngedengerin ini atau ya daerah sekitar situ juga mahasiswa, boleh nih, kami bukan Tepi Sinema sih, tapi ada nama komunitas lagi namanya Ega Sakuru.
0: Ega Sakuru.
4: Apa Ega itu? Sakuru ini dia komunitas film dari sastra Jepang. Dimana kami tuh tiap minggu, kalau kebetulan gak ada ujian, gak ada apa ya, namanya mahasiswa.
0: Iya.
4: Kalau gak ada apa-apa, kita tuh nayangin film dan kita nonton sama-sama. Dan nah, karena sastra Jepang banyaknya film Jepang. Jadi setelah kita nonton di situ, kita langsung live nih, kita langsung ngomong aja di situ. Kalau punya undang-undang diskusi apa gitu. Jadi kalau ada yang mau join nih kebetulan, silahkan bisa.
0: Oke, okay. Untuk khusus untuk mahasiswa Unpad berarti ya?
4: Kalau sejauh ya, ini,
3: sejauh ini masih karena tempatnya agak gimana besar gitu ya, masih mahasiswa sastra Jepang Unpad gitu.
0: Oke, okay. Ega Sakuru tuh ya?
4: Ega Sakuru.
0: Ega Sakuru. Artinya apa sih?
4: Kalau artinya sendiri, Ega dalam bahasa Jepang kan movie nih, film. Sakuru itu dari kata circle bahasa Inggrisnya. Tapi kalau di Jepang itu artinya kayak club. Jadi kalau diterjemahkan secara langsung simple aja, club film.
0: Oke, club film berarti ya. Dan ditayangin, yang ditayangin tuh film-film yang legal berarti kan ya?
4: Ya kita di sana ada ini kan banyak dari streaming itu. Tapi kadang itu sih.
0: Tapi secara genre yang aman-aman aja kan?
3: Variatif banget.
0: Apakah ada genre yang, oh gak usah deh teman Pro 2. Oke, okay. Thank you buat kamu yang udah jaga malam. Thank you buat teman-teman dari Tepi Sinema, seru banget. Tadi ada pembahasan soal film yang juga mendalam, ada rekomendasi juga. Sekali lagi buat kamu yang tertarik untuk follow media yang berhubungan dengan film, bisa langsung follow di Instagram Tepi Sinema. Thank you teman-teman.
2: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

0: besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.

0: Jaga Malam barengan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Setelah tadi kita ngobrol barengan sama teman-teman dari Tepi Sinema soal film, ya kan? Satu hal yang mungkin bisa kamu lakuin juga ya, nonton film atau nonton OTT di weekend ini. Mungkin kurang lengkap kalau misalnya kamu nonton film di kosan gitu kan, dari OTT, tanpa ada snack, tanpa ada cemilan gitu kan. Jajanan-jajanan di Kota Bandung sudah menunggu kamu untuk dibeli. Walaupun kadang kalau kita di kosan sendirian ya kan, pengen jajan sesuatu tuh tahap paling lamanya bukan pas belinya, tapi pas milihnya, terutama kalau kamu belinya di ojek online ya. Biar gak bingung, teman Pro 2, kasih Randy rekomendasi dong buat teman Pro 2 yang lain juga. Kira-kira malam minggu ini enaknya jajan-jajan apa ya? Kasih rekomendasi ya teman Pro 2, tinggal langsung WhatsApp-in ke 0812-6020-9696. Masih barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Semua indah dahulu.
1: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 9

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Okay. Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca. Ketawa.
1: Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalaya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabula.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa
2: jalan di Hamplas?
0: Ciamplas. Masuk Mikey
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis. Apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya.
1: Yeah.
0: Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong. Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir-mikir gitu, naik bis yang mana ya? Ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
2: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Tapi lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih, soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben.
2: Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadinya ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

yang 2010. Hal yang paling menarik adalah soundtracknya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina waka waka. Pokoknya dua itu

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jaga malam berikan sama Randy Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2. Kita bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Kita ketemuan dulu sama Lara nih. Assalamualaikum Kak Rangga. Disebut Rangga. Selamat malam, mau izin request lagu boleh gak Kak? Terima kasih. Sama-sama. Dan boleh dong, pengen dengerin lagu apa? Nisrina juga nanya pengen request. Boleh gak? Udah bisa request belum? Apa? Boleh. Sok gas, ini waktunya Nisrina ya. Kalau pengen dengerin lagu apa, tinggal kasih tau Randy lewat WhatsApp. Ada Tiana juga. Kalau Tiana katanya jajan-jajan soto di deket Pajajaran. Asik banget, anget banget malam-malam kayak gini Kak Randy. Cobain deh. Soto sepertinya enak ya. Soto bebas dagingnya malah. Daging ayam, daging sapi. Terus anget gitu kan. Tadi gak terlalu suka pedes. Jadi ya mungkin kalau pakai saus atau sambal pun dikit-dikit aja ya. Ini satu hal yang Randy pelajarin di Dufan. Pertama kali bisa makan pedes yang lumayan pedes gitu ya, itu di Dufan, karena mual waktu itu. Terus ngerasa kayak pengen yang pedes-pedes, kayak seger deh gitu. Terus kan kalau di Dufan suka ada yang jual mie ini ya, mie rebus yang di dalam cup itu loh, dan yang rasanya pedes banget gitu. Pas Randy coba makan, wah benar seger. Disitulah saya bisa makan pedes. Tapi kendalanya adalah harus yang berkuah. Kalau kayak sambel gitu gak bisa. Harus dalam bentuk kuah. Bentuk kuah baru bisa tuh teman berdua. Lara katanya udah mau request ya. Olivia Rodrigo siap. Yang Vampire. Oke, siap. Kita puterin langsung abis ini ya. Buat kamu juga teman Pro 2 yang mau request, sekalian juga mau ngasih rekomendasi kuliner mungkin, enaknya malam minggu ini jajan-jajan apa, boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. See the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Sil, biar malam ini jadi saksi, kamu mau gak jadi...
1: Eh, Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
0: Itu tuh namanya kunang-kunang.
1: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?
0: Jadi, ilmuwan Universitas Yale dan Buffalo, mereka tuh bilang kalau cahaya itu diciptain dari bagian perut bawah kunang-kunang yang disebut lentera. Nah, di bagian lentera itu ada dua zat kimia. Pertama, luciferin dan adenosinetriposfat. Nah, kalau kedua itu ketemu sama oksigen yang dihirup kunang-kunang, maka reaksi kimianya terjadi. Muncul deh cahaya di kunang-kunang. Dan cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina, itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba.
1: Oh, gitu ya?
0: Mm-mm. Tapi kamu tahu gak, Sil? Perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
1: Apa, Zal?
0: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam. Kalau kamu menyinari sepanjang hidup aku.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Pro 2. Let me tell you.

0: Jaga malam memberikan semarang di Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2. Kita lanjut lagi bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812 6020 9696. Wih, baik yang request nih, kita bacain satu-satu ya. Ada Karin, katanya pengen request lagunya Ratu, Di Dadaku Ada Kamu. Wah, throwback nih kita malam ini nih. Boleh, boleh, boleh, kita puterin abis ini ya. Ada Hilman juga, katanya gak bisa ngasih rekomendasi kuliner. Kang Randy, aku aja suka nanya-nanya sama temen, tapi yang never fail adalah mie rebus pakai telur. Tapi kenapa ya kalau mie rebus pakai telur dimasak sama emangnya selalu lebih enak dibanding kalau kita masak sendiri? Ya itu salah satu misteri yang tidak akan pernah bisa terpecahkan ya. Kenapa ya? Jelas sama loh bahannya loh, airnya sama gitu kan. Terus juga masaknya sama pakai panci, tapi selalu lebih enak kalau dimasak sama abang-abang mie-nya ya. Kalau kayak apa namanya, warkop-warkop gitu kan, mereka suka masak dengan metode yang gak tahu apa yang bikin beda, pokoknya lebih enak aja ya kan. Terus juga apa karena ngebuka bungkus mie-nya kali ya, kan gak pakai gunting tuh, bisa ditepok tuh, pok, langsung kebuka gitu. Magic bro, magic. Malam ini ada Nisrina juga yang katanya pengen request lagunya Virgon yang Surat Cinta Untuk Starla. Oke, okay, langsung diputerin ya. Buat kamu juga teman Pro 2 yang pengen request, yang pengen cerita-cerita, masih boleh banget. Nanti tungguin sampai nanti jam 11. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696.
1: Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar, bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

Seperti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini, mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Semua produknya, thank you banget buat Kevin dan selalu standby di Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam. Thank you buat kamu yang udah WhatsApp juga buat request dan juga ngasih rekomendasi kuliner. Terakhir kita bacain beberapa WhatsApp dulu yuk. Terakhiran teman Pro 2 ada Nisrina, katanya mau rekomendasiin mie rebus atau mie goreng pakai nasi. Enak soalnya kenyang walaupun karbo plus karbo. Ih benar. Benar. Aduh mie rebus. Kalau ini mungkin lebih suka mie goreng ya. Mie goreng pakai nasi itu. Cuman ya itu, enggak ada protein ya, karbo semua. Ada siapa lagi nih? Ada Idam. Kalau Idam kata pengen request aja lagunya Rahmania Astrini featuring Nino yang Tak Bisa. Oke, kita puterin abis ini ya. Ada Lara juga, selamat beristirahat ya Kak Randi. Semoga malam Allah senantiasa melapangkan hati dan menenangkan pikiran kakak serta memberikan kekuatan untuk menyambut hari esok dengan penuh keberkahan. Amin. Thank you juga ya Lara, udah selalu standby. Dan thank you buat teman-teman Pro 2 yang udah dengerin Jaga Malam sampai di jam 11 malam ini. Tadi kita juga udah, wah banyak banget yang dilakuin. Udah update Pesta Bola Dunia 2026. Terus juga udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Tepi, apa tadi lupa namanya, Tepi Sinema. Ya, Tepi Sinema tuh bisa kamu follow juga di Instagram. Isinya rekomendasi, terus review film-film yang lagi up to date banget. Bisa kamu cek di situ teman Pro 2 ya. Rania sekarang pamit dulu, tapi jangan khawatir karena abis ini masih bakalan ada Just More Music yang bakalan nemenin

0: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu apa itu déjà vu? Déjà vu bisa diartikan sebagai pernah dilihat, yaitu suatu fenomena merasakan sensasi yang kuat bahwa suatu peristiwa atau pengalaman yang saat ini atau sudah pernah dialami di masa lalu. Déjà vu adalah pengalaman yang umum dialami oleh seseorang yang sehat. Antara 31 sampai 96% orang pernah mengalaminya.
1: Suara kreativitas.

0: kapan lo pulang ke Bandung?
1: Paling oge engkewe upami libur. Atanapi terus ada sase pada malam di dia. Ayo nama, rariwuh kene.
0: Ah, banyak alasan loh. Nyokap lo tuh udah kangen tahu. Balik sono.
1: Nyakumaha tuh, sanis tuh sono. Emang engkar iraha terakhir ui ke Bandung?
0: Lo lagi, gue tanya bahasa Indonesia, lo ngejawab pakai bahasa Sunda. Aduh, hello, ini Jakarta sis. Kita terus gaul tahu, jangan kelihatan kampungan ah.
1: Kata siapa kampungan? Kenapa harus malu pakai bahasa ibu? Emang kamu teh orang mana engkar?
0: Engkar, Caroline tahu.
1: Cik atuh, ari sami orang Sunda mah tos we nyariosna ku bahasa Sunda.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah kamu berpikir, mengapa ada 24 jam dalam satu hari dan 60 menit dalam satu jam? Konsep 24 jam berasal dari Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat yang disebut jam bayangan, dan kemudian menambahkan 1 jam pada setiap akhir, yakni 1 untuk waktu senja dan 1 untuk pagi hari. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, namun kenyataannya memiliki penjelasan yang panjang. Penggunaan angka pada manusia sudah ada sejak masa peradaban Mesir dan Babilonia, yakni dengan melakukan pengamatan bintang. Pada zaman kuno, tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut dekans. Rasi ini akan naik berturut-turut di cakrawala, dikarenakan perputaran bumi. Setiap dekan naik sebelum matahari terbit menjadi awal dari periode 10 hari. Dan bila 36 dekan naik, maka menyebabkan 36 kali 10 sama dengan 360 hari dalam setahun.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produe, welcome back to Spada. Selamat pagi teman Produe. Barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Produe bakal nemenin kamu dari jam 6 sampai di jam 12 malam nanti teman Produe. Oh enggak, 12 siang nanti ya. Dan by the way teman Produe, di pagi hari ini sebelum Rangga nanti bakal ngobrol bareng kamu di pagi hari, kita akan mulai di jam 5 pagi ini dengan Mutiara Pagi dipandu dengan Andre Ardiansyah, teman Produe. So stay tune on Spada. Selamat pagi teman Produe.

0: FM.
1: 96 FM Pro 2 Bandung Berdengar. Dan seperti biasa di pagi hari ini, memulai pagi hari ini, kami hadirkan Mutiara Pagi, sebab terjadinya perpecahan dan solusinya bersama Ustadz Umar Yusuf Emsos. Pendengar, di pagi hari ini kami sampaikan bagi Anda pendengar juga yang ingin menyapa atau berinteraksi

0: Silakan mohon pemaparannya.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana tanzila liyakuna lil alamin an-nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Waj'alana min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah sadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Dengan sehat kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan kewajiban kita sebagai seorang manusia. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada pembawa risalah al-Islam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersilaturahim tentunya dengan program ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga silaturahim kita, memberikan pemahaman agama yang komprehensif kepada kita semua, dan tentunya meringankan di dalam mempraktikkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tema yang akan kita angkat pada pagi ini adalah Asbabul Firqah wa 'Ilajiha, sebab-sebab terjadinya perpecahan atau konflik dan solusinya. Tentunya ayat yang disampaikan tadi yaitu ayat yang sangat familiar, Surah Al-Imran ayat yang ke-103. Mudah-mudahan dengan memahami ayat secara mendalam, memahami ayat ini secara mendalam, kita akan semakin semakin faham, semakin memahami bahwa hidup ini pasti akan berbeda, ya. Ada perbedaan, ya. Baik itu perbedaan pandangan dalam perspektif, ya. Pandangan dalam bermazhab, pandangan dalam berpolitik, ya. Atau pandangan-pandangan yang dihubungkan dengan prinsip masing-masing, gitu ya. Nah, insya Allah kita akan mengungkap ini tentunya kalau berbicara asbabul firqah, ya, sebab-sebab terjadinya konflik, perpecahan, ini bisa dilihat dari sudut pandang, gitu ya. Dari sudut pandang, jangan sampai gara-gara sudut pandang melihat satu persoalan, satu masalah, kemudian sudut pandang yang berbeda akan terjadi konflik, ya. Misalnya sebuah analogi ketika kita melihat seekor monyet, gitu ya. Dia bergelantungan di atas pohon, kemudian di bawahnya itu ada sungai apa, banjir bandang, gitu ya, banjir bandang, gitu. Kemudian monyet itu di atas air yang banjir bandang, bergelantungan di apa tuh, di ranting-ranting yang di situ banyak buah, gitu ya. Melihat persoalan ini kan bisa berbeda sudut pandang, gitu. Bisa jadi sudut pandang yang pertama itu monyet kasihan, harus diselamatkan, nanti ke bawah palid, gitu.

0: karena airnya membludak-bludak di bawahnya. Sementara monyet di atasnya sedang asik mengambil buah-buahan gitu kan. Kemudian bisa jadi sudut pandang yang lain, monyet itu tidak perlu diselamatkan gitu. Karena memang monyet itu kebiasaannya begitu dalam berbahaya atau tidak di bawahnya. Yang jelas dia sedang menikmati buah-buah yang ranum, yang sudah masak, dan posisi buah itu ada di atas air yang sedang banjir bandang gitu ya. Nah ini kan satu persoalan dilihat dua sudut pandang. Kalau tidak ada titik temu akan terjadi konflik gitu ya. Akan terjadi konflik. Nah, di dalam materi ini Asbabul Firqoh saya akan melihat dari berbagai sudut pandang gitu ya. Pertama misalnya yang jelas acuannya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali, pada agama ya, pada agama Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai. Ini merupakan tarbiyah, pendidikan dari Allah, bahwa dengan sudut pandang yang berbeda, pemahaman yang berbeda, itu jangan sampai terjadi wala tafarraqu, terjadi perpecahan. Nah, maka saya melihat beberapa poin gitu ya terkait masalah perpecahan ini gitu ya. Nanti bisa dilihat dalam perspektif fikih, dalam perspektif umum gitu ya. Nah, maka di sini ada berapa poin nih? Ada 5 poin. Pertama, asbabul firqah ini, sebab terjadinya konflik, ini lebih kepada individu gitu ya. Yang pertama adalah fasadal alaqatu billah ya. Terjadinya kecewasan, ketidakstabilan dalam tatanan masyarakat gitu ya. Dalam masyarakat ini secara global ya. Karena konflik terjadi, perpecahan terjadi karena fasadal alaqatu billah. Manusia sudah rusak hubungannya dengan Allah gitu ya. Jadi membuat kerusakan-kerusakan. Orang-orang yang sudah rusak hubungannya dengan Allah dipastikan akan terjadi permasalahan. Karena yang dinamakan perpecahan itu kan tidak selamanya dalam masalah-masalah sosial saja. Tapi bisa diartikan bahwa perpecahan itu bisa terjadi dalam rumah tangga. Perpecahan suami istri. Kenapa? Bisa jadi di dalamnya fasadal alaqatu billah. Karena rumah ini hubungan dengan Allah itu sudah rusak gitu ya. Atau keluarga terdekat, keluarga ini kok pekerjaannya ribut gitu ya. Tidak harmonis dengan saudara, kakak, adik dan seterusnya gitu. Dan ini persoalannya fasadal alaqatu billah. Allah tidak pernah dilibatkan dalam biatul usroh istilahnya, dalam lingkungan keluarga. Itu bisa dipastikan Allah tidak dilibatkan, akan terjadi berbagai persoalan. Makanya ada sebuah hadis mungkin 15 abad yang lalu oleh baginda Rasulullah disampaikan, rubba akhilaka lam talidhu umuka wa rubba aduwilaka waladatsu umuka. Betapa banyak saudaramu yang tidak dilahirkan dari perut ibumu, dan betapa banyak waruba aduwilaka waladat suumbuka, dan betapa banyak musuhmu yang dilahirkan dari perut ibumu sendiri gitu. Saya dan Kang Andre tidak ada hubungan darah, tapi satu akidah, itulah ikhwatun kholis dalam perspektif Islam itu. Jadi saudara yang murni ya. Murni karena ada ikatan akidah. Tapi tidak sedikit dari darah yang sama itu bisa menjadi musuh gitu. Orang tua, anak bisa menjadi musuh. Kakak, adik, saudara, sepupu ini tuh bisa menjadi musuh. Dan sekarang bisa kita lihat di realita yang terjadi gitu ya. Realita yang terjadi, bagaimana terjadinya konflik sampai terjadi pembunuhan. Nah, fasadal alaqatu billah ini apa isi indikasinya? Orang-orang yang sudah rusak hubungan dengan Allah, yang dan indikasi ini menjadi sebuah pembenaran terhadap konflik, terhadap apa namanya perpecahan dalam perspektif lebih kepada individu gitu ya. Karena khoswatul qulub ya, dipastikan hati mereka sudah rusak ya. Sudah rusak apa hati mereka sudah rusak. Qoswah gitu ya. Jadi qoswatul qulub ini hatinya sudah rusak, ini akan berdampak. Berdampak dari apa nih hati yang rusak? Kolbu mereka itu sudah rusak. Bahkan hati mereka sudah mati. Hati mereka sudah mati, hati mereka sudah sakit, tidak disembuhkan. Ini penyebabnya gitu. Indikasi dari fasada lala qutubillah. Yang kedua, at-tala'ibu bil minhaj. Jadi bermain-main dengan manhaj. Jadi manhaj itu adalah Al-Qur'an ya. Manhaj itu minhaj. Minhaj. Minhaj itu adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an dipermainkan ya. Bahkan Al-Qur'an dijadikan sebagai benteng untuk menjaga idealisme di dalam bermazhab gitu. Bahkan Al-Qur'an dijadikan senjata untuk menjustifikasi orang gitu. Menyalahkan orang dengan mengeluarkan dalil-dalil gitu. Padahal Al-Qur'an itu adalah hudal linnas, hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu petunjuk bagi seluruh manusia dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nanti kesannya akan lihat bagaimana memahami Al-Qur'an. Mungkin satu saat kita akan membahas ma'rifatul Qur'an ya, mengenal Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sebagai wahyu dari Allah. Jadi yang membimbing. Nah, yang pertama asbabul firqah, yang pertama adalah fasadal ala qutubillah. Terjadinya konflik, perpecahan karena secara umum manusia tidak pernah melibatkan Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah tarkus siratul mustaqim, yaitu sudah keluar dari jalan yang lurus. Al-mustaqim itu jalan yang lurus. Kalau kita melihat dalam tafsir Ibnu Abbas itu, al-mustaqim itu adalah al-Islam gitu ya. Al-Islam. Jadi sudah keluar dari nilai-nilai Islam. Ya, kalau dipahami lebih jauh, ketika kereta api sudah keluar dari relnya, gitu, itu akan terjadi kecelakaan gitu ya, karena sudah keluar dari rel. Ini betapa banyak orang-orang sudah keluar dari rel. Bahkan sebaliknya, indikasinya tarkus siratal mustaqim ini ittiba'i subul syaitan. Bahkan manusia memilih jalan-jalan setan gitu. Ya, tentunya kalau berbicara tentang jalan-jalan setan banyak ya gitu ya, pintu ini pintu itu ya, artinya kalau berbicara setan itu kan berbicara maksiat ya, berbicara dosa, berbicara yang tidak boleh didekati, dilakukan oleh manusia. Nah, banyak manusia yang mengikuti jalan-jalan setan, dan biasanya setan dalam bentuk ideologi, dalam bentuk pemikiran gitu ya. Jadi bukan setan bungkulekan gitu ya, tapi ada bentuk ideologi. Itu mereka mempersiapkan pintu-pintu kekinian gitu ya. Oh, ini kelihatannya menyenangkan. Sasarannya misalnya generasi muda, bagaimana menghancurkan anak-anak muda Islam. Maka teori-teori syaitonnya ini mereka buat tuh. Sehingga anak-anak muda itu diarahkan ke sana gitu ya. Diarahkan ke sana. Sehingga apakah itu misalnya narkoba, itu kan pintu gitu ya, yang menjanjikan kalau berbisnis itu begini-begini gitu ya. Dan itu bagian daripada ittiba'i subul syaitan. Yang kedua, adamul istiqomah, ini orang-orang yang tidak konsisten gitu ya. Jadi tarkus siratal mustaqim, jalan yang meninggalkan jalan yang lurus, indikasinya ada mul istiqomah, orang-orang yang tidak istiqomah dalam sebuah kebaikan. Yang ketiga adalah al istidam. Jadi al istidam ini senangnya membuat konflik. Apalagi ini kan ada wadah sekarang gitu ya, media sosial gitu ya. Media sosial itu sebenarnya wadah terjadinya konflik. Ini kan konflik secara mengglobal gitu. Mereka jalurnya adalah media sosial, menguasai media sosial. Kemudian terjadi keributan-keributan, konflik intelektual. Tidak hanya dalam masalah-masalah yang sifatnya masalah umum, tapi di dalam masalah pemahaman agama pun banyak seperti itu gitu ya. Banyak yang pemikiran yang berbeda tuh kan, terjadi khilafiyah, terjadi konflik pemahaman, sampai terjadi permusuhan gitu ya. Ujung-ujungnya misalnya jangan mendekati si A, jangan mendekati si B, jangan mendekati, jangan sholat di sini, jangan sholat di situ. Ini dampak gitu ya, dampak. Makanya al-istidam membuat konflik ya, yang kontroversi gitu ya. Makanya banyak gitu materi-materi atau arahan supaya agar bermedsos itu cerdas gitu ya. Makanya perlu ada pelatihan-pelatihan sepertinya. Jadi karena jangan asal memanfaatkan itu. Kemudian yang ketiga, tadi yang kedua asbabul firqoh ya, adalah tarkus siratul mustaqim. Yang ketiga adalah al-fahmu juziyal Islam. Jadi memahami Islam secara parsial, secara setengah-setengah. Ini lebih kepada masalah fikih gitu ya. Tentunya dalam masalah fikih ini tentunya sifatnya sensitif gitu ya. Sensitif karena berbicara fikih itu kan fleksibel sebenarnya. Misalnya saya sholat tanpa kunut, kenapa tidak kunut sholat subuh? Berarti pemahaman saya kunut itu bisa dilihat dari pertama kunut dalam perspektif Al-Quran, kunut dalam perspektif fikih gitu ya. Maka dalam perspektif Al-Quran kunut itu adalah taat ya, ya maryamu kunuti gitu, warka'i wasjudi warka'i ma'arraki'in. Jadi itu dalam perspektif Al-Quran. Nah, kemudian ketika saya memahami kunut dalam perspektif fikih, maka kunut itu adalah satu aktivitas yang dilakukan biasanya di sholat subuh dengan mengangkat tangan, dengan membaca doa Allahumma hdina fiman hadait wa'afina fiman afait dan seterusnya. Nah, ketika saya memahami Islam secara parsial, ya, maka akan terjadi konflik. Konflik apa? Pemahaman. Nah, makanya Islam mengajarkan masuklah ke dalam Islam secara komprehensif gitu ya. Kalaupun kita tidak paham, tidak bisa harus apa tuh tasamuh gitu ya. Harus menghargai orang yang berbeda. Dua lagi ya. Yang kedua, yang ketiga adalah al-itharu dunya 'alal akhirah. Nah, ini terkait masalah bagaimana kita memahami aktivitas di dunia ini gitu. Apa itu al-itharu dunya 'alal akhirah? Ya. Jadi memahami lebih cenderung kepada dunia daripada kepada akhirat. Orang-orang yang dunia oriented gitu ya, kemudian dia yang namanya dunia oriented itu fokus berpikirnya kan dunia saja, tidak berpikir masalah akhirat. Mungkin indikasi yang tidak berpikir ke akhirat itu tidak pernah sholat, melalaikan sholat, tidak pernah zakat, gitu kan. Tidak pernah berbuat baik yang berhubungan dengan kebaikan-kebaikan untuk kehidupan yang sebenarnya. Nah, orang-orang yang al-itharu dunya 'alal akhirah, yang lebih mementingkan dunia dan akhirat, itu akan sebagai penyebab daripada asbabul firqah. Indikasinya apa di sini? Hubbud dunya. Nah, ini hubbud dunya ini penyakit al-wahan kata Rasulullah. Jadi orang yang terlalu mencintai dunia ya, itu indikasi dari al-itharu dunya 'alal akhirah, orang yang lebih cenderung kepada dunia daripada ke akhirat, indikasinya cinta dunianya luar biasa. Sehingga ketika sakit dia takut mati karena belum bisa meninggalkan kehidupan dunia ini. Yang kedua waqarahiyatul maut. Orang yang terlalu mencintai dunia itu takut akan kematian. Ya, inilah penyakit al-wahan, waqarahiyatul maut gitu. Padahal kan Islam itu memiliki konsep sistem keseimbangan. Ya, kata Nabi, carilah kehidupan dunia seakan-akan akan hidup selamanya. Ini berbicara tentang etos kerja, gitu ya. Jadi tidak boleh leha-leha masalah dunia. Tapi selanjutnya dan carilah kehidupan akhirat seakan-akan akan mati besok, gitu ya. Artinya hari ini kita harus siap. Kalau mengutip dari sebuah syair. Bagaikan rahib yang meniti syahdu ya. Malam bagaikan rahib yang meniti syahdu, tapi siang bagaikan kuda yang berlari kencang gitu. Artinya seorang muslim itu kita jadikan malam itu untuk berhalwat dengan Tuhannya, dengan Rob. Tapi siang etos kerja harus diperlihatkan gitu ya. Bukan seperti kuda gitu ya, lari kencang bukan, tapi lebih ke pemahamannya adalah etos kerja di mana rasa memiliki terhadap sebuah profesi secara totalitas. Kemudian su'udzon, orang yang lebih cenderung kepada dunia daripada ke akhirat, kehidupannya buruk sangka kepada orang lain. gitu. Ini baru juga bekerja, udah kebeli mobil, buruk sangka, jangan-jangan dukunnya banyak gitu kan. Nah, ini kan bermasalah, suuzon. Kemudian amradul qulub, hatinya sakit, attaqul, kesananya saling menjatuhkan, saling memakan gitu. Sesama pengusaha, pengusaha biasanya saling menjatuhkan. Nah, ini beberapa indikasi. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah asbabul firqoh, salah satunya adalah al-bu'da rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah gitu ya. Indikasinya apa? Ya, hatinya keras, susah nangis saat mendengar Al-Qur'an. Ini rahmat Allah itu sudah tidak ada. Kemudian terus-menerus dalam kemaksiatan, ini indikasi dijauhkan dari rahmat Allah. Kemudian memutus silaturahim dan menzalimi orang lain, sombong berpaling dari kebenaran dan nasihat. Kemudian yang sangat berbahaya adalah melupakan Allah. Lantas apa solusinya? Ya, tentunya kita berbicara solusi, fasadal ala kutubillah, kalau asbabul firqah, sebab terjadinya konflik itu salah satu penyebabnya adalah fasadal ala kutubillah, berarti solusinya mari kita sama-sama memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada Islam, kembali kepada kebenaran. Yang kedua, tarkus siratul mustaqim, mari kita kembali memahami Islam secara baik dan benar, secara kafah. Kemudian al-fahmu juziyal Islam, mari kita memahami Islam secara komprehensif, menghargai perbedaan mazhab-mazhab yang lain. Kemudian kita seimbangkan dunia dan akhirat dengan seimbang, karena dengan seimbang kita akan menjadi orang yang khalifah fil ar, karena orang yang sebagai khalifah itu pasti seimbang. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita supaya didekatkan dari rahmat Allah. Setelah dijauhkan dari rahmat Allah, maka dengan dekatnya rahmat Allah, maka sesama manusia kita saling menghargai, mencintai. Karena dengan masih rahmat Allah saat ini ada, kita masih kelihatan gitu ya, tolong menolongnya, kelihatan manusianya lah gitu ya, karena masih ada rahmat Allah. Allah alam bisawab.
1: Baik, terima kasih luar biasa pemaparannya dari Pak Ustadz. Dan juga tentunya bagi Anda pendengar yang ingin bertanya, berinteraksi atau sekedar menyapa, boleh melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978, dan juga di WhatsApp Pro 2 di 0812-6020-9696. Kita akan kembali lagi pendengar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp kami di 0812-6020-9696 setelah yang satu ini. Tetap di Mutiara Pagi.
2: Pada selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu.
3: FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar dan juga teman Pro 2 masih bersama kami di Mutiara Pagi. Selanjutnya kita intip WhatsApp-nya Pro 2 dan juga Pro 1 RRI Bandung. Benar, di ujung telepon juga sudah ada pendengar kami yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz berkenan untuk menjawab pertanyaan Pak Ustadz?
1: Siap mangga insya Allah.
0: Baik, di ujung telepon sudah ada Bu Retno yang siap untuk bertanya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andre.
0: Luar biasa. Masuk. Kabar baik Ibu Retno.
2: Alhamdulillah. Baik-baik, semuanya baik-baik.
0: Luar biasa, Bu Retno. Sudah siap ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Bu Retno, silakan disampaikan pertanyaannya.
2: Ya, terima kasih Pak Ustadz.
1: Sama-sama,
2: luar
1: Bu.
2: Luar biasa, ini asbab. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haji.
2: Baik, Bu Retno, Pak Ustadz.
1: Baik, Bu Haji.
2: Usia 75, Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah.
2: Sudah hampir menunggunya, gak tahu nih bakal lama apa enggak.
1: Masih sehat, Bu Haji ya.
2: Di ujung tanduknya. Ini tentang asbabul firqah ya.
1: Iya.
2: Saya terus terang baru ada paparan tentang asbabul firqah. Biasanya asbabul nuzul, ya kan?
1: Asbabun nuzul, ya.
2: Nah, jadi ini, iya, hanya sebab-sebabnya. Ini khusus firqah ya. Dan ini sangat mengguncangkan dunia kalau firqah. Jadi firqah itu macam-macam. Yang tadi hubungan kita dengan Allah jelas itu individual ya.
1: Betul.
2: Dan didukung oleh komunitas. Kita harus punya komunitas yang semuanya sama. Mikirin akhirat, dunianya dikit aja lah kalau udah tua, nah, itu boleh lah. Kalau tanpa dunia nggak bisa makan ayam, pasti rumah atau terus umpamanya menyeimbangkan tadi ya masalah-masalah fikih. Nah itu juga perlu komunitas yang baik.
1: Betul.
2: Baik kita juga menuju ke arah yang baik. Jadi benar kata hadis atau apa ya Pak Ustaz, kalau mau beli rumah itu lihat dulu tetangganya.
1: Betul.
2: Karena kita kalau nggak tetangganya nggak baik, kita mau apa? Hidup sendiri dengan keyakinan kita sendiri nggak mungkin. Kita harus lihat dulu lingkungan itu satu ya yang masalah. Jadi ini masalah-masalah yang digambarkan pagi ini sangat syarat dengan wejangan seolah-olah, ya kan? Akhirnya bagaimana kita jangan sampai dijauhkan dari rahmat Allah. Itu juga perlu komunitas yang baik. Karena kita hidup ini tidak bisa sendiri. Kita sosial manusia itu. Mohon paparan yang lebih ke arah mudahnya kita melaksanakan asbabul firqah ini Pak Ustaz. Jadi punya kunci lah buat saya, terutama mungkin juga saya pendengar. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Semoga semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama Pak Ustaz dari Ibu Retno. Silakan Pak Ustaz mohon pemaparannya.
1: Baik, terima kasih Ibu Retno. Usia 75 ya. Ini luar biasa. Diberikan bonus banyak sama Allah itu ya.
0: Betul.
1: Saya aja hanya 8 tahun lagi nih.
0: Aduh.
1: Kalau mengikuti sunnah itu ya.
0: Yeah.
1: Baik Bu Haji, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau di dalam ilmu ulumul Quran itu ya, itu ada ketika kita mempelajari ulumul Quran maka ditemukanlah asbabun nuzul ya, asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau sebab-sebab turunnya hadis namanya asbabul wurud ya. Misalnya asbabun nuzul ini contohnya yang berkenaan dengan pemuda ya. Sebelumnya kita membahas tentang asbab di sini ya. Peranan pemuda, maka di dalam Al-Qur'an muncul Amr bin Yasir. Ini diabadikan dalam surah 16 106. Man kafara billahi mim badihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun adzim. Jadi ketika terjadi dakwah terang-terangan maka keluarga Amr bin Yasir adalah keluarga pertama yang dibantai oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Tinggal putranya yaitu Amr bin Yasir. Ya, orang tuanya sudah dibunuh gitu ya. Amr bin Yasir itu diintimidasi oleh orang-orang kafir sehingga dari ucapannya, baik saya akan kembali kepada agama nenek moyang saya. Artinya kembali murtad. Maka kejadian ini menggemparkan para sahabat. Maka dilamporkanlah kepada Rasulullah. Dan Amr ini dipanggil oleh Rasulullah. Kata Rasul, apa benar engkau Amr kembali kepada agama nenek moyangmu? Betul ya Rasulullah. Walaki masaroha wil kufri sadro alaihim. Jadi kecuali dalam hati saya tetap tenang dengan keimanan gitu ya. Maka ucapan ini diabadikan di dalam surat An-Nahl ini gitu ya. Jadi dalam tekanan dia mengatakan baik kembali kepada agama nenek moyang, tapi hatinya tetap tenang dengan keimanan. Maka turun ayat ini. Nah, ini dinamakan asbabun nuzul. Ya, nanti asbabul wurud beda lagi kan hadis gitu. Nah, kalau ini asbabul firqah gitu. Sebab-sebab terjadinya konflik gitu. Tadi di opening saya disampaikan bahwa asbabul firqah ini sudut pandangnya berbeda gitu ya. Ketika kita melihat kelakuan monyet tadi sudut pandang, bisa jadi ada sudut pandang yang lain. Kalau tadi saya kan hanya dua ya, orang yang melihat kejadian ini. Nah, ini kan berpotensi sangat sangat berbahaya dalam kehidupan masyarakat. Makanya kata Bu Haji tadi betul, kalau mau beli rumah gitu ya, memang sempat baca saya hadisnya, kalau ingin membeli rumah lihat tetangganya gitu ya. Karena ketika rumah kita kebakaran gitu ya, maka orang pertama yang menolong itu bukan gubernur ya, bukan bupati gitu ya, tapi tetangga sebelah. Maka harus berbuat baik dengan tetangga ini, lihat tetangganya gitu ya. Siapa tahu misalnya bagaimana pemahaman agamanya tetangga ini? Oh, pemahaman agamanya di komunitas A, di komunitas B, berarti kita harus menghormati. Bagaimana agamanya? Jangan-jangan ketika kita mengucapkan salam ternyata agama yang lain gitu ya. Maka lihat tetangganya. Itu sangat betul sekali Bu Haji, bahwa segala sesuatu itu memang harus ada komunitas ya. Maka dengan komunitas ini sangat penting sekali untuk menyatukan visi misinya gitu ya. Sehingga di dalam memahami asbabul firqah ini memang arahannya adalah statement dari materi ini harus dilihat dari berbagai perspektif gitu ya. Nah, makanya tadi perspektif pertama lebih kepada individu. Fasadal alaqatubillah, kalau berbicara individu kan berbicara keluarga kita ya. Maka Al-Qur'an mengingatkan ya, kata Allah wa andzir asyiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat gitu. Jadi jangan dulu sibuk dengan kesalahan orang lain tetangga gitu. Maka sibukkanlah dengan kekurangan yang ada di dalam keluarga kita. Makanya dalam hadis tadi, rubba akhilaka lam talidhu ummuka wa rubba aduwilaka waladasu ummuka. Betapa banyak saudaramu yang tidak dilahirkan dari perut ibumu. Itu dinamakan ikhwatun kholis, saudara yang murni. Dan betapa banyak musuhmu yang dilahirkan dari perut ibumu sendiri. Ini dinamakan ikhwatun mukhalathah gitu. Jadi saudara campuran darah gitu ya. Biasanya yang sedarah itu bisa menjadi musuh juga gitu ya. Nah, oleh karena itu dari asbab-asbab ini mari kita pahami dari setiap poin ini bahwa secara individu keluarga kita harus bisa menjaga keluarga. Karena dalam Al-Qur'an Allah juga mewanti-wanti ya, wahai orang-orang yang beriman, jaga jiwamu, karena kelak nanti dihisab itu tidak ada hisab kolektif gitu ya. Dihisab keluarga A dulu baru B, enggak. Tapi yang namanya hisab itu individu gitu ya. Kalau saya duluan nanti dibanding Bu Haji, saya duluan, siapa tahu kan namanya usia, saya nanti dihisab secara individu gitu ya. Akan diminta pertanggungjawaban apa yang dilakukan selama sepak terjang saya itu selama di dunia ini, dan kelak nanti kita akan diminta diberikan kitab gitu ya. Kata Allah itu iqra kitabak gitu ya. Bacalah kitabmu. Bahkan ketika dihisab nanti kita akan datang kepada Allah itu akan datang secara sendiri-sendiri. Makanya mari kita sibukkan dengan sendiri-sendiri. Oleh karena itu dengan memahami poin-poin tentang asbabul firqoh ini menjadi sebuah catatan, karena ini sifatnya secara individu, secara fikiah gitu ya, secara pemahaman, bahkan secara mendunia. Sekarang dunia kan sedang terjadi konflik gitu ya, konflik ingin penguasaan apa tuh wilayah, ingin penjajahan. Itu yang dinamakan tadi di poin al-itharu dunya alal akhirah. Ketika seseorang itu orientasi dunia, maka dalam pikiran itu menjajah, menguasai. Israel itu kan sekarang ingin menguasai Timur Tengah gitu ya. Untung misalnya di situ yang masih punya taring itu kan Iran saat ini gitu kan. Itu luar biasa gitu ya. Jadi yang namanya Dracula, Israel itu saya anggap itu sebagai Dracula saja gitu ya. Ini konflik gitu ya, konflik yang luar biasa, karena dalam pribadi Israel itu al-itharu dunya alal akhirah, yang dipikirkan adalah dunia, boro-boro akhirat misalnya, kan mereka juga ngerti akhirat itu apa gitu ya. Nah ini sebuah persoalan. Nah makanya setiap poin ini mari kita sama-sama memahami, baik itu secara individu berarti hubungan kita dengan Allah diperbaiki, kemudian kita tetap berada di dalam jalan rel yang benar gitu ya, dalam sebuah komunitas yang terkonsolidasikan, terorganisir dengan baik gitu ya. Kemudian mari memahami Islam itu secara komprehensif. Kalau kita tidak paham perbedaan yang lain, maka munculkanlah tasamuh, saling menghormati, menghargai terhadap mazhab-mazhab yang lain. Jangan sekali-kali menyalahkan ya atau mengkafirkan, ini sangat berbahaya. Bahkan kalimat-kalimat kafir dalam media sosial ini sering muncul, saya lihat gitu kan. Ini juga sangat disayangkan sekali, karena ini bisa terjadi penyebab terjadi konflik. Kemudian mari kita memahami alam semesta ini dengan keseimbangan, karena Islam itu memiliki sistem at-tawazun. At-tawazun itu sistem keseimbangan. Allah menciptakan dunia ini dengan seimbang. Ya. Kemudian mari kita sama-sama mendekatkan dengan rahmat Allah gitu ya. Allah alam bisawab.
0: Ya. Luar biasa Pak Ustaz, terima kasih pemaparannya. Semoga Ibu Retno juga terjawab pertanyaannya ya. Dan juga kemudian ada dua pertanyaan terakhir di WhatsApp kami Pak Ustaz. Yang pertama ada dari Bu Neni di Soreang. Mohon izin bertanya Pak Ustaz, bagaimana jika suami pernah melakukan kesalahan dengan menjalin hubungan dengan perempuan lain sampai mohon maaf melakukan hubungan suami istri? Apakah seorang istri berdosa jika tidak lagi melayani secara lahir kepada suami dan memilih jalan bercerai, katanya Pak Ustadz. Ini mungkin juga salah satu konflik ya Pak Ustadz, yang bisa disangkutkan dengan topik yang saat ini sedang dibahas Pak Ustadz. Mohon pencerahannya.
1: Mungkin ini hanya sedikit saja ya.
0: Yeah.
1: Jadi zina itu kan ada dua ya. Ada zina muhson, ada zina ghair muhson. Ya. Jadi jinah muhson itu jinah yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga, artinya terjadi perselingkuhan, kemudian melakukan jinah, dan itu ikobnya, hukumannya sangat berat sekali. Gitu ya. Berat sekali itu kalau melihat dari bab-bab tentang jinah gitu ya. Kemudian yang kedua, ghair muhson. Ghair muhson itu jinah yang dilakukan oleh anak-anak muda gitu ya, yang belum menikah. Nah ini nanti ada aturannya, apakah dirajam gitu ya, karena misalnya ada sistem rajam gitu ya. Nah lantas bagaimana, ini kan persoalan dalam rumah tangga, dan tentunya secara psikologis ya, secara psikologis ini akan berdampak terhadap istri gitu ya. Kan tidak mau seorang istri diselingkuhi gitu, apalagi sampai kepada suaminya itu melakukan hal-hal yang bejat gitu ya. Memang ini sebuah dilematis gitu ya. Di sisi lain istrinya masih menjadi seorang istri yang sah, tapi di sisi lain secara asas ya, kepribadian, secara psikologis ini kan sudah tercabik-cabik gitu ya. Sudah sangat menyakitkan. Maka ini bisa dikonsultasikan ya. Pertama libatkan keluarga, kalau misalnya anak-anaknya sudah dewasa, diskusikan dengan anak-anak. Atau misalnya hadirkan orang-orang yang berilmu gitu ya. Dengan tentunya dengan orang-orang yang paham tentang masalah-masalah seperti ini gitu ya. Bahkan lebih bagus datang ke KUA gitu kan, diselesaikan di KUA. Itu baiknya bagaimana, siapa tahu misalnya dari kejadian itu suaminya bertaubat gitu ya. Tapi bukan taubat sambalnya, sudah lada makannya terus gitu ya. Sudah bertaubat diulang lagi. Tapi kalau memang sudah tidak kuat lagi, maka perceraian itu solusi terakhir sebenarnya. Jadi yeah, perceraian itu solusi terakhir, karena melihat kasusnya suaminya betul-betul mendurhakai Allah dan Rasulnya. Yeah. dan sudah mengkhianati keluarganya. Namanya keluarga kan ada anak, ada keluarga terdekat dan sebagainya. Ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan maupun secara secara agama ya, tergantung nanti persoalannya sebesar apa gitu ya. Apakah bisa diselesaikan secara A atau tidak. Allahu'alam bisabab.
0: Gitu. Terima kasih Pak Ustadz pemaparannya. Bunda ini juga semoga menjawab pertanyaannya. Kemudian pertanyaan terakhir Pak Ustadz ada dari Aki Gazi ini. Assalamualaikum Pak Kiai katanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Di Aki Gazi izin bertanya, jika orang-orang Bani Israel beserta baladnya dahulu terjadi perpecahan karena datangnya Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekarang masih ada di kalangan umat Islam, jika ada penceramah yang menyampaikan ayat Al-Quran dan As-Sunnah, mereka memahami agama baru, bagaimana kita menyikapinya? Katanya Pak Ustadz, mohon tausiah dari Pak Kiai, hatur nuhun Kang Andre beserta orang dapurnya Pro 2 RRI Bandung. Terima kasih juga Aki Gazi sudah bertanya. Pak Ustadz singkat saja mungkin karena waktu kita yang terbatas. Baik. Terima kasih Pak Ustadz.
1: Baik. Jadi secara umum ya di ini di Indonesia saja ada dua gerakan. Pertama gerakan pemikiran, jadi dari gerakan pemikiran itu akan melahirkan gerakan-gerakan aliran-aliran sesat karena pikiran-pikiran mereka menyeleneh gitu. Yang kedua harakatuddin, gerakan keagamaan. Ya, gerakan keagamaan itu setiap agama memiliki prinsip gitu ya. Agama A, B, C termasuk Islam itu kan pasti bergerak gitu ya, bergerak menyampaikan doktrin-doktrinnya, termasuk agama lain pun menyampaikan agar supaya pengikutnya itu semakin banyak gitu kan. Nah, di dalam memahami masalah ini memang kita harus apa ya, harus jeli juga gitu, harus hati-hati karena terkait masalah gerakan pemikiran pun ini sangat berbahaya. Dulu di Jawa Barat kan muncul agama-agama yang sesat, aliran-aliran yang sesat, mengaku nabi ini itu dan lain sebagainya gitu. Yeah. Maka solusinya adalah harus memahami Islam dengan baik dan benar, dan itu harus ada gurunya. Jadi tidak belajar dari YouTube gitu ya. Ini yang persoalannya sekarang, banyak aliran yang muncul karena ada doktrin-doktrin dari YouTube itu terkait masalah-masalah yang seperti ini. Maka sebaik-baik tafaqquh fiddin itu adalah belajar di sumbernya gitu ya. Ada kitabnya, ada referensinya, ada gurunya. Ketika mentok, dan di situ bisa bertanya kepada sang guru gitu ya. Bertanya kepada sang guru, kenapa ayat ini begini? Jangan sampai memahami Islam itu mengangkat ayat-ayat Al-Quran yang sepotong-sepotong. Ini sangat berbahaya. Bahkan lebih jauhnya lagi, melahirkan pemikiran-pemikiran yang radikal gitu ya. Ada istilah di kita kan teroris. Teroris itu kan karena hasil dari pemahaman Islam yang parsial, mengangkat ayat-ayat Al-Quran yang setengah-setengah. Allahu'alam bisawab.
0: Luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz pemaparannya. Juga kami ucapkan terima kasih bagi Anda pendengar dan juga teman Pro 2 yang sudah bertanya melalui WhatsApp kami. Mohon maaf juga apabila ada tutur kata atau kesalahan dalam penyampaian dan juga siaran di Mutiara Pagi di pagi hari ini. Pendengar, sekali lagi terima kasih. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz yang berkenan selalu setia di Mutiara Pagi. Insya Allah. Ya Pak Ustadz ya, setiap pagi di Pro 1 maupun di Pro 2 RRI Bandung. Baik pendengar dan juga Pak Ustadz, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami cukupkan perjumpaan di Mutiara Pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan pendengar tetap bersama kami di Pro 2 RRI Bandung di pagi ini.
3: Pada selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Info Produa.
4: Info Produa.
5: Selamat pagi teman Produa, Info Produa barengan sama Rangga Hadiansyah di Spade. Selamat pagi teman Produa. Informasi pertama teman Produa, sejarah besar dan hat-trick ketiga turnamen tercipta pada hari pertandingan ke-16 Piala Dunia 2026 di hari Sabtu dini hari sampai pagi hari tadi yang mempertemukan tim-tim dari grup H, G, H dan juga L. Dalam laman FIFA terbaru menyebutkan sejarah baru dibuat debutan Tanjung Verde yang lolos ke 32 besar setelah menahan imbang Arab Saudi tanpa gol pada laga penutup grup H di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tanjung Verde masuk babak gugur setelah menduduki peringkat kedua grup 3 poin dari 3 laga.
3: Info Pro 2.
4: Info Pro 2.
5: Informasi selanjutnya teman Produa, Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026 setelah mengalahkan India pada babak semifinal di Veer Savarkar Sport Complex Ahmedabad India di hari Sabtu kemarin. Indonesia berhasil mengatasi India dengan skor 3-2 dan pada final Indonesia akan menghadapi Korea Selatan di hari Minggu ini. Dan laga ini menjadi ajang balas dendam Indonesia yang pada babak penyisihan grup takluk 0-3.
3: Info Produa.
4: Info Produa.
5: Album debut grup K-pop Cortis yang bertajuk Color Outside the Lines telah melampaui angka 600 juta streaming di platform Spotify menurut pernyataan Big Hit Music selaku agensi yang menaungi grup tersebut. Menurut warta kantor berita Yonhap di hari Kamis kemarin, Big Hit Music juga menyampaikan bahwa album debut Cortis melampaui angka 100 juta streaming dalam sebulan setelah dirilis pada bulan September lalu. Sementara angka penjualan album fisiknya tercatat telah mencapai angka 2,1 juta unit menurut agensi tersebut.
6: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Hari biasa malas bangun pagi, weekend juga mager lagi bangun pagi. Ini kapan sih adegan bangun paginya orang-orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua Spada. Selamat pagi teman Pradua. Hai teman Pradua. Kenapa Rangga bilang kayak gitu di openingnya? Soalnya abisnya ini Rangga siaran pagi nih, temenin dong bangun pagi. Kalau weekend bilang gua tuh bangun paginya berat kerja. Weekend aduh gak ngantuk banget soalnya abis malam mingguan. Mending alasan mending gak mau bangun pagi. Kenapa sih sok gerabara rangun dulu teman Pradua yang semangat ya. By the way teman Pradua nih, buat kamu yang udah lari pagi nih, Rangga juga udah lihat nih ada yang lagi event lari nih di depan RRI Bandung. Wah seru banget. Semangat ya buat kamu yang udah mau olahraga, udah mau menjalani aktivitasnya, yang mau belanja ke pasar minggu, yang udah belanja ke pasar buat makan di full day ya di hari minggu ini. Ada juga yang memang

Muzifa Magnolia, teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

Selamat pagi teman Pradua, welcome back to Spade. Selamat pagi teman Pradua and welcome back to Pesta Bola Dunia. Kita kembali teman Pradua di ajang Piala Dunia 2026. Wah, gokil. Makin seru aja nih teman Pradua, program Piala Dunia ini, program dikira program pemerintah kali ya. Ya acara lah, gelaran ini tuh makin seru aja karena ini tinggal di titik-titik akhir untuk penentuan teman Pradua siapa yang lolos ke babak penyisihan grup gitu. Baru aja tadi selesai jam 6 pagi, ada England, ada Kroasia dan juga Ghana yang akhirnya mereka bertiga, tim-tim ini lolos teman Pradua ke babak 32 besar. Kalau Inggris tuh berhasil menang 2-0 atas Panama. Sementara itu teman Pradua, Kroasia berhasil menang 2-1 lawan Ghana. Tapi dua-duanya udah pada lolos. Nah, nantinya Inggris di babak ke 32 besar ini bakal menunggu dulu teman Pradua dari hasil nanti laga di jam 6:30 sama jam 9 nanti untuk ketemu sama siapanya. Kroasia juga sama, cuman kemungkinan besar Kroasia itu bakal ketemu Portugal teman Pradua. Sementara itu Ghana punya kemungkinan besar bisa ketemu dengan negara Kolombia. Jadi untuk babak 32 besar ini sebenarnya masih ada 1, 2, 3, 4 sekitar 5 slot lagi teman Prado yang mengisi kira-kira siapa yang bakal lolos ke babak selanjutnya. Ini sangat patut ditunggu banget, benar-benar penasaran banget juga. Dan ini mumpung udah pagi kayak gini, hari Minggu juga beres olahraga, langsung nontonin Piala Dunia. Kapan lagi coba teman Prado ada Piala Dunia pagi hari kayak gini? Biasanya kan sampai ngopi malam. Nah, ini baru kali ini Piala Dunia sambil ngopi pagi, gas ke nonton ya.

0: lakukan jika terjadi kebakaran di sekitar kamu? Jika terjadi kebakaran, kamu dihimbau untuk tidak panik, lalu segera lakukan identifikasi titik api. Segera kontak tim pemadam kebakaran apabila kebakaran dirasa masih dalam skala kecil. Coba padamkan api menggunakan apar atau alat pemadam tradisional yang tersedia di sekitar kamu. Jika upaya pemadaman api menggunakan apar atau alat pemadam api gagal, segera hubungi lagi tim pemadam kebakaran. Jika masih memungkinkan, evakuasi barang berharga milik kamu dan matikan panel sumber listrik. Setelah semua berada di titik kumpul, segera absen dan pastikan tidak ada orang yang tertinggal di dalam bangunan yang terbakar. Itulah hal yang bisa dilakukan saat terjadi kebakaran. Diharapkan masyarakat selalu berhati-hati terhadap potensi kebakaran. Pastikan hal seperti mematikan kompor saat meninggalkan rumah, membuka ventilasi, dan menangani tabung gas yang bocor, serta hal-hal yang bisa menimbulkan kebakaran untuk diperhatikan.
1: Di balik keindahan alam Bandung dan sekitarnya, tersembunyi ancaman nyata yang bisa terjadi kapan saja, yaitu sesar Lembang. Sesar aktif sepanjang lebih dari 30 km ini membentang dari Padalarang hingga Jatinangor. Jika bergerak, sesar Lembang berpotensi memicu gempa bumi besar yang bisa merusak bangunan, infrastruktur, bahkan merenggut nyawa. Sudahkah kita siap? Mari bersama tingkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan, ikuti simulasi bencana, kenali titik kumpul di lingkungan kamu, dan bangun rumah sesuai standar ketahanan gempa. Kita tidak bisa mencegah gempa, tapi kita bisa mencegah jatuhnya korban. Sesar Lembang bukan mitos, siaga selama sekarang.

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Luar biasa, Masya Allah, udah pada bangun aja nih. Udah pada olahraga aja nih. Ada juga yang masih goler-goler doang. Geser kiri, geser kanan. Di rumah cuma bagian body movement doang. Nguliat gitu ya. Apa tuh, ngulet ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Ya ampun, bangun nih teman Pro 2. Bangun, bangun, semangat, bangun teman Pro 2. Ayo teman Pro 2, ayo bangun, banyak hal baru yang perlu kita coba. Pertama, ada film Toy Story 5 yang akhirnya tayang. Terus ada film Supergirls juga yang udah tayang juga teman Pro 2. Dan ada film live action Avatar, The Last Airbender. Bender Season 2. Rekreasi opening 4 elemen ikonik dari animasi yang ditayangkan menjadi sebuah live action. Tahu gak sih teman Pro 2 ini kalau nonton filmnya Avatar Engen? Gimana sih lagunya? Itu mah Chuck Zone ya, sorry. Tahu gak teman Pro 2 yang di animasi loh, jadi kalau di opening kan suka ada di latar merah terus tulisan Jepang. Ada orang ngambil elemen apa, air angin apa salju gitu, nah itu ada. Terus yang batu, orang nendang batu terus ditendang batunya, dikeluar muncul dari tanah ditendang. Ada juga di live action yang kedua ini. Terus orang mainin api teman Pro 2, ada juga di opening ini. Dan terakhir orang mainin angin ya. Dan yang terakhir lagi juga ada orang mainin hati. Nah, itu dia. Itu bagian saya itu teman Pro 2, ahli dalam bermain hati. Astagfirullahaladzim, amit amit, bercanda. Tapi teman Pro 2 ini, Avatar The Last Airbender ini by the way versi live action yang season kedua akhirnya tayang resmi di Netflix setelah yang pertama ya. Dan banyak juga peminat dan penontonnya. Salah satu detailnya tuh yang bikin orang-orang jadi gagal fokus tuh karena itu tadi openingnya yang dianimasi dibawa di live action. Yang di yang mana di season pertama tuh gak ada teman Pro 2. Jadi buat kamu yang tontonan masa kecilnya Avatar tuh pasti opening ini tuh jadi salah satu opening yang ikonik, familiar juga. Dan jadi bikin kita tuh punya kayak memori waktu pas masih kecil gitu. Core memory kita teringat kalau wah iya ya gitu. Ih waktu kecil nonton ini kayak gitu. Nah teman Pro 2 by the way, si live action ini tuh udah tayang dan udah banyak juga para penggemarnya. Nanti bakal kita bahas juga teman Pro 2. Kalau ada yang udah nonton boleh review-review. Kebetulan Rangga sejauh ini gak nonton. Rangga gak bisa nonton season, gak yang panjang-panjang gitu, belum bisa teman Pro 2. Jadi kalau kamu yang udah nonton dari yang pertama sampai yang kedua ini, tolong di review bedanya apa. Tolong dikasih tahu apa aja gitu yang bikin jadi seru dan bikin bedanya teman Pro 2. Sharing-sharing lah ya di 0812-6020-9696 atau bisa di Instagram di @pro2bdg. By the way, selain Avatar yang udah resmi tayang di Netflix, kalau kamu yang mau ke bioskop juga ini udah ada film Toy Story. Toy Story 5 cocok buat semua usia teman Pro 2. Itu film unik, lucu dan pastinya punya makna yang keren banget. Dan juga ada Super Girls atau Superwoman lah ya, Superman versi ceweknya. Cuman ini aku belum dapat info banyak soal film ini, apakah filmnya tidak terlalu ramai atau gimana sampai turun layar kah gitu teman Pro 2. Tapi yang pasti itu jadi salah satu film yang ditunggu juga. Selain ada film The Colony dari Korea, terus ada film Backroom juga yang belakangan ini lagi rame. Dan juga ada film Obsession teman Pro 2 tuh. Ngomongin soal film ya di weekend ini, karena film-film tuh lagi banyak juga. Nah kalau film Obsession itu film romance thriller dan dia baru ada juga di bioskop juga. Itu film barat teman Pro 2. Tapi kalau orang gak lihat ya, sejauh ini tuh banyak warga Indonesia tuh lagi pada seneng sama film-film lokalnya gitu. Film-film Indonesianya sendiri. Wah keren. Jadi makin seru aja nih perfilman Indonesia nih. Kira-kira kapan juga ya muka gua ada di film Indonesia?

0: kaki. Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM, yuk.